bertanya, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, fa kaifa nasna'u idza kana hakadha, fa kaifa, bagaimana nasna'u kami idza kana hakadha, kalau begini nanti kejadiannya ya Rasulullah, andai seperti yang engkau prediksikan ini ya Rasulullah, manusia mengalami penyaringan lalu kemudian yang tampil ke permukaan husalatun, sampah-sampahnya yang dulu dikatakan orang baik malah mati, tapi sekarang watabqa, yang muncul ke permukaan, yang menjadi anggota legislatif, yang menjadi pemimpin, yang menjadi penguasa, karena pencitraan, karena pandai membolak-balikkan fakta, karena dana yang luar biasa, watabqa husalatun, yang tampil adalah sampah-sampah itu, tapi dengan baju pencitraan dia bisa menutupi dirinya tampak seolah-olah santun, seolah-olah baik. Fa kaifa nasna'u ya Rasulullah idza kana dzalik, idza kana, kalau nanti terjadi seperti itu apa yang kami lakukan ya Rasulullah. Empat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini. Ini hadis lumayan panjang, dari mulai proses penyebab terjadinya sampai sifat-sifat orangnya sampai efek yang ditimbulkan sampai di akhir hadis ini kamu lakukan. Nabi tak ada menyebutkan 1, 2, 3, 4, tapi Nabi mengatakan ini yang perlu kamu lakukan. Qala, Nabi berkata, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna ma ta'rifun, yang pertama, ta'khuduna, ambillah, ma ta'rifun, yang baik. Kalian tahu membedakan mana baik, mana buruk, mana hak, mana batil. Kalian tak bisa ditipu, kalian tak bisa dipalsukan. Mulak balik metro tipu menipu kalian, tapi kalian tak tertipu. Maka kalian ambil, ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik. Ada ustaz, baik ceramahnya, diajaknya kalian menjaga anak dan istri. Ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik-baik. Ada kesempatan berbuat baik, ambil yang baik-baik. Nanti Saturday night, Sabtu malam Ahad, berkumpul semua, tak usah jauh-jauh, jangan berpikir untuk yang muluk-muluk, ke langit, ke bulan, 10 tahun akan datang, yang dekat-dekat saja dulu. Apa kata Nabi? Ta'khuduna ma ta'rifun, yang baik, ambil, laksanakan. Jadi anak, masukkan ke sekolah agama, MDA, TK Islam, Raudatul Atfal, SDIT, SMPIT, SMAIT, sekolah. Dia tidak mesti jadi ustaz, dia boleh jadi sarjana ekonomi, dia boleh menjadi sarjana hukum, SHMH, Philosophy of Doctor, dia menjadi dokter, spesialis, tapi dia tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik menurut kalian, menurut Quran baik, menurut sunnah baik, baik. Khuzma safa, ambil yang jernih. Da'ma kadar, buang yang keruh. Tapi kau jangan angkuh, jangan sombong. Selamatkan saudaramu. Kalau engkau tegak di tepi jalan, ada orang yang kita tak kenal, tak siapa dia, tak siapa kita, tapi ternyata dia mau cepat-cepat nyebrang, mungkin dia sedang galau, tak nampaknya ada bis cepat melintas dari arah kanan, dia melihat ke kiri, lalu dia mau segera cepat. Kita spontan akan menarik tangannya, menyelamatkan dia. Setelah bis berlalu, kita lepaskan lagi, mohon maaf, saya tadi tak sengaja, spontan saja, kebetulan anak gadis pula, cepat-cepat dilepaskan, mohon maaf, maafkan saya bu, maafkan saya mbak. Mengapa begitu spontannya? Naluri manusia ingin menyampaikan kebenaran, menyelamatkan saudaranya. Banyak orang yang menyelamatkan orang lain dari tabrakan mobil, tabrakan bis. Banyak orang menyelamatkan orang lain dari kecelakaan lalu lintas, tapi tak banyak yang mampu. Ta'khuduna ma ta'rifun, ambil yang baik-baik. Selamatkan saudaramu dari azab Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Yang penting saya selamat, anak saya selamat, istri saya selamat, masalah anak tetangga saya, uruslah dia masing-masing. Kau belum beriman, la yu'minu, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Kalau semuanya egois, hanya memikirkan dirinya,
siapa yang memikirkan umat ini?

0: anak-anak muda yang sedang memikirkan berapa SKS beban, mau lulus skripsi lagi, mau KKN lagi, mau jumpa pembimbing lagi, mau jumpa supervisor lagi, mau jumpa dosen lagi. Tapi ternyata ada mahasiswa yang sibuk itu sempat merekam, sempat mengupload, sempat memotong video pendek-pendek ketemu dengan jamaah Malaysia di airport. Saya suka video yang dipotong 2 menit, 1 menit yang ketemu di Instagram. Rajin Ustaz buat ya. Kata dia rajin Ustaz buat. Sampai hari ini Ustaz Somad belum pernah memotong video lagi. Siapa yang membuat itu? Adik-adik kita. Mereka tak pernah dikenal. Namanya tak ada. Balehonya tak ada. Tapi pahala dia lebih banyak daripada Abdul Somad. Abdul Somad ceramah di surau di musola yang mendengar 100 orang. Itu pun yang setengah sudah naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ternyata begitu dimasukkan ke internet, viewer 200 ribu orang. Bayangkan, mengalir pahala kepada dia. Dia tak pernah dikenal sepanjang zaman. Tapi catatan malaikat, ta'khudhuna ma ta'rifun. Anakmu yang melakukan itu. Motivasi dia, bangkitkan semangatnya. Nah, kau tak usahlah belajar komputer. Ilmu komputer itu masuk neraka. Samsung, Sony, Panasonic, orang kafir semua itu nak. Tidak, amal baik semuanya. Datang sekelompok anak-anak muda, masya Allah. Anak-anak muda, iklannya lain. Kalau Ustaz Somad kan tak begini gambarnya. Hadiri kajian pecinta hijrah, muhasabah cinta akhir tahun. Tablik akbar ada, konser nasyid ada, iktikaf pula di malam tanggal 31 Desember malam Sabtu pas malam Ahad. Orang mengatakan malam itu apa, malam apa? Malam pergantian tahun. Sebetulnya bukan malam pergantian tahun, malam zina terbesar di dunia, malam dosa, malam sakau, malam dugem, malam zina, malam maksiat. Alhamdulillah dikumpulkanlah 20 ribu anak SMP, anak SMA. Dari jam 8 sampai jam 9 Ustaz Abdul Somad ceramah. Dari jam 9 sampai jam 10 Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dari jam 10 sampai jam 11 Dr. Mustafa Umar. 3 jam ceramah dengan selingan selawat, selingan kori-kori internasional. Dari jam 11 ke jam 1 zikir, muhasabah dan doa. Dari jam 1 ke jam 3 tidur istirahat. Habis itu iktikaf, tahajud bersama, langsung solat subuh berjamaah. Full satu malam itu. Alhamdulillah Pak Ustaz, selamat anak-anak muda Kabupaten Rokan Hulu 2015 dari malam tahun baru, malam-malam maksiat. Jadi jangan katakan tengok tu orang Islam menyambut tahun baru di masjid. Bukan begitu cara memahaminya. Kenapa dibuat diusir? Supaya kalau tidak begitu anak muda ni keluar mati menabrak yang listrik. Maka pada malam itu ajak anaknya, ajak cucunya, ajak sahabatnya datang. Ustadznya datang tanggung, Ustadz Maliki. Tak pula pakai peci, pakai topi cepiau. Ustadz Doni Putra tak juga pakai peci. Ustadz Zulkarnain Umar itu pun tak macam peci Ustadz Somad. Ustadz Hasbullah, rupanya anak-anak muda semua nasib sigma. Ustaz Somad kok tak masuk? Ketuaan tak masuk, khusus anak-anak muda saja. Masya Allah, mereka ini akan menggalang acara itu nanti pada malam itu. Selamatkan daripada perbuatan dosa. Ta'khudhuna ma ta'rifun. Baik ini, ambil. Selamatkan anak-anak kita. Bayangkan di tempat daerah lain, di masjid tak bisa dibuat begitu karena orang lain komplain, kaum minoritas, orang Islam kecil, dia tak bisa buat. Bagaimana cara mereka menyelamatkan anak-anak mereka? Habis solat maghrib dikasihnya antimo 2 biji. Nah, ni mama papa belikan tadi. Untuk apa? Supaya habis ni kau tidur. Mati HP, mati TV, mati tidur nak. Karena kalau kau duduk di depan TV, akan kau tengok perbuatan maksiat dosa. Duduk kau di rumah, datang SMS. Hari ini enggak keluar rumah. apa kata dunia? Kemana bro? Di rumah aja. Di rumah aja. Jadi lu. Alhamdulillah, bumi lancang kuning, pemimpinnya masih muslim, mayoritas muslim, masih pengajian belum dilarang, azan masih berkumandang. Emangnya ada negeri muslim bumi Melayu azan dilarang? Ya, semua orang tahu itu bernama Tumasik. Sijori, Johor, Riau, Tumasik sudah menjadi Singapura. Negeri Melayu, tapi orang Melayu menjadi tamu di rumah sendiri. Apa yang terjadi dengan bangsawan-bangsawan Melayu di Tumasik hari ini? Anak-anak Melayu bermain congkak di tengah rumah-rumah gedung mewah. Orang yang dulu pendatang, perampok, penyamun berkumpul hari ini menjadi tuan rumah di tanah orang Melayu. Mau tidak mau, percaya tak percaya, fakta data hari ini orang kita dengan bangganya pula menjenguk. Dari mana? Dari Singapura. Sampai di sana masih ada kawan bertanya, Pak, di mana musola? Udah di Singapura cari musola dia lagi. Kata dia kalau sudah ke negeri tidak perlu sholat lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga pesan Nabi 4. Kalau kau mengalami masa penyaringan ini, naik ke atas itu orang-orang jahilnya, maka apa yang mesti kau lakukan? Ta'khudhuna ma ta'rifun. Yang baik segera kau lakukan, menggabungkan diri engkau dengan orang-orang baik. Yang kedua, wa tadharuna ma tunkirun. Tunjukkan bahwa kau meninggalkan yang kau ingkari. Kalau kau tak suka, kau jangan diam, tapi kau katakan ini tak baik, ini tak betul. Alhamdulillah, ini yang dikatakan Tuan Habib Rizik dengan cyber army, tentara yang tidak dengan pistol, dengan senapan, dengan tombak dan panah, tapi dengan cyber berperang di alam maya, browsing, berperang di alam maya dengan senjata apa? Video, WhatsApp, Twitter, BBM, code, buat gambar, pandai membuat desain cantik, warna-warni, buat kata-kata hikmah. Berapa banyak sumbangan anak-anak muda dibuatnya gambar juru bicara Al-Habib Umar bin Hafiz, Kiai Haji Fulan, Tuan Fulan, di-share, dibagi orang. Ini yang dikatakan Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sangat pandai dia buat baik, dia tebarkan kebaikan itu. Orang tak tahu ke siapa yang pertama kali berbuat, ditebarkan orang sebanyak-banyaknya. Dia dengar video, ini cantik, ini bagus, ini mantap, dia potong, dia bagikan, dia masukkan aransemen, dia bagikan, maka menjadi what tadharuna ma tunkirun. Kalau engkau mengingkari perbuatan itu, tunjukkan bahwa engkau ingkar. Jangan kau diam saja. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari? Aku tak khawatir tentang hak dan batil, karena dunia ini memang tempat hak dan batil. Itu ada orang heran, Pak Ustaz, banyak betul kebatilan sekarang. Kapan kita menemukan hak saja? Nanti di sorga tak ada kebatilan. Dunia ini as-sirat bainal haqqi wal batil. Aku tak pernah khawatir tentang hak dan batil, kata Syekh Sya'rawi. Yang ku khawatirkan apa? Yang ku khawatirkan orang yang hak itu diam, sehingga orang batil merasa dia dalam hak. Orang hak diam, orang yang benar diam. Akhirnya orang yang batil merasa dia benar. Gara-gara apa? Gara-gara orang yang hak diam. Karena dianggap diam adalah emas. Hari ini diam bukan emas. As-sakitu 'anil 'aq, syaitan akhras. Diam terhadap kebenaran adalah setan bisu. Setan bisu. Begitu kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waktu pemilu yang ketiga, nampakmu baik, ikuti, ambil secepatnya, jangan kau tunda-tunda. Ada orang baik, gabungkan dirimu. Yang ketiga, waktu qabiluna ala khassatikum engkau urus khasah yang dekat-dekat dulu. Selamatkan anak, selamatkan istri, selamatkan tetangga, selamatkan sahabat, selamatkan jamaah. Khasatikum, privat, yang sifatnya pribadi. Tapi bukan berarti menafikan yang lain. Ini sesuai dengan teori ilmu manajemen ijtimai, sosiologi, ilmu sosial. Masyarakat Pekanbaru itu kan terdiri dari kecamatan. Kecamatan dipecah menjadi kelurahan. Kelurahan itu terdiri dari RW. RW terdiri dari RT. RT terdiri dari rumah tangga. Rumah tangga terdiri dari person. Ada suami, ada istri, ada anak. Keluarga kecil, small family. Keluarga menjadi RT. RT menjadi RW. RW menjadi kelurahan. Lurah menjadi kecamatan. Camat menjadi wali kota. Maka kalau selamat yang kecil ini yang disebut Nabi SAW, waktu tubiluna ala khasatikum, perbaiki dari yang kecil, diri kita sendiri. Salat berjamaah di masjid. Masjidnya Pak Ustaz, alhamdulillah ada. Tanahnya Pak Ustaz ada. Yang bangun masjidnya Pak Ustaz ada. Tolong Ustaz sampaikan ke jamaah nanti Pak Ustaz. Mungkin kalau tak disampaikan kebaikan ini, ada orang yang duitnya banyak tapi dia tak tahu mau dicampakkannya kemana. Akhirnya dia mati dalam keadaan duit itu tak pernah dipakai untuk membangun masjid. Ditanya Allah Ta'ala, duitmu banyak, kenapa tak kau bangun masjid? Ustaz tak mengumumkan, kemana saya tahu? Bapak Insinyur Irianto MSC punya tanah 45 meter kali 37 meter. Jangan dalam Pekanbaru Bangkinang kilometer 18. 800 meter tanahnya sudah ada siap. Ada orang yang mau membangun masjid nih Pak Ustaz. Sampai mati, bahkan setelah dia mati, selama masih tegak, sekarang orang berlomba-lomba membeli tanah yang 1 meter 100 ribu, dia bayar 1 juta, dia bom untuk apa? Untuk mendirikan sebanyak-banyaknya di bumi lancang kuning. Tapi orang Islam yang sudah ada, kemana hartamu kau pakai? Umur kemana kau pakai? Badan kemana kau gunakan? Waktu kemana kau habiskan? Pertanyaannya satu. Tapi kalau untuk harta, pertanyaannya dua. Kau dapat dari mana? Kau pakai kemana? Dapatnya dari dagang halal, dapatnya dari bisnis halal, dapatnya dari kebun sawit karet halal. Tapi kau pakai kemana? Kupakai untuk membesarkan anakmu, anakmu saja yang dapat. Kupakai untuk memberanjakan orang tuaku pergi haji umrah, dia saja yang dapat. Beramal mesti smart, cerdas. Kau bangunkan di sana masjid rumah Allah. Selama orang solat berjamaah, selama orang tetap membawa anaknya maghrib mengaji, di dalam itu ada orang yang berzikir muhasabah i'tikaf malam-malam Ramadan, kau sudah mati dimakan cacing tanah. Amal cerdas, berpikir cerdas. Umur yang pendek ini mesti dibantu dengan kecerdasan. Afala taqilun. Amal yang paling mantap adalah membangun masjid. Tapi bukan hanya sekedar membangun masjid, memakmurkannya, solat berjamaah. Dikatakan Nabi, wa tuqbiluna ala khassatikum, urus. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa tad'una ammatakum, jangan kau ikut orang banyak. Hari ini orang menjadi standar kebenarannya. Apa itu benar? Kalau dilakukan orang banyak, benar. Asal dibuat orang banyak, benar. Allah sudah kecam. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut kebanyakan orang, maka mereka hanya akan menyesatkan dari jalan Allah. Hari ini anak muda ikut orang banyak, sesat. Orang tuanya ikut cakap tradisi, kebiasaan orang banyak. Maka kita berpegang, ambil yang baik, tunjukkan kau tak suka kepada yang mungkar, yang tak baik. Urus dari yang kecil-kecil, anak, istri, sahabat, tetangga, lingkungan. Dan jangan kau ikut watada'una ammatakum, ammah. Jangan kau larut seperti garam yang masuk ke dalam air, 1, 2, 3 kali putar kacau, hilang, tak bermakna. Oleh sebab itu, ketika kita sudah ada kesempatan berbuat baik ini, kita makin menguatkan diri. Hadis yang kita kaji subuh ini makin menguatkan kita bahwa zaman yang sedang kita alami ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Itu tak lain tak bukan adalah untuk menunjukkan kepada Allah Ta'ala, inilah hambamu yang layak untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz, apa salah saya? Kenapa saya hidup di zaman ini? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi? Menurut ilmu Allah, dibuatnya engkau hidup di zaman ini karena anda di zaman Nabi tunggang langgang, lintang kukang engkau menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Memangnya di zaman Nabi itu enak? Ini ngomongnya, memangnya sanggup jadi Bilal bin Abi Rabah, ditarik anak-anak kecil pakai tali, diletakkan batu besar di perut? Memangnya sanggup seperti Suhaib Ar-Rumi meninggalkan anak istri demi hijrah? Memangnya sanggup seperti Abu Salamah 2 tahun tinggal anak istrinya di Makkah, dia tetap pergi di Madinah, akhirnya bertemu? Memang sanggup melakukan itu? Jangan pernah mengutuk nasib. Engkau buat aku hidup di tahun 1437, 1438, bukan kehinaan tapi kehormatan. Kapanpun kita hidup, kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi SAW? Al-ibadatu fil haraji, hamba-hambaku yang tetap istiqamah beribadah fil haraji, walaupun zaman itu zaman banyak fitnah, walaupun di zaman itu zaman sulit, apa balasan pahala yang dia dapat? Kahijratin ilayya, sama seperti orang yang berhijrah kepada aku. Sebagaimana dulu Suhaib Ar-Rumi hijrah, sebagaimana dulu Utsman bin Affan hijrah, sebagaimana dulu Abdurrahman bin Auf hijrah, sebagaimana dulu mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, begitulah mereka yang hijrah, tapi hijrahnya dari batil kepada hak, hijrahnya dari mendukung orang kafir kepada mendukung iman, hijrahnya dari mengucapkan selamat Natal menjadi ucapan assalam. Ungkapannya adalah salam, tapi salamnya adalah salam yang membawa kedamaian untuk dia di akhirat. Ah, Pak Ustaz ini saya cuma sekedar mengucapkan selamat aja kok, tak ada kait mengait dengan keyakinan. Keyakinan itu yang haram Pak Ustaz. Kalau sekedar ucapan selamat, apa salahnya? Ucapan selamat itu adalah ungkapan mulut. Apa yang tampak di mulut itu lebih besar lagi di dalam hati. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak kebencian di mulut mereka. Allah mau menceritakan apa yang di mulut, apa yang ada di hati. Apakah mungkin orang mengatakan mulut saya saja mengatakan begini, hati saya lain? Tidak. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah tampak kebencian di mulut. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang ada di dalam hati jauh lebih besar lagi. Orang beriman tak boleh berbeda antara mulutnya dengan hatinya. Oleh sebab itu, konsekuensi yang engkau terima wahai saudaraku, wahai anak-anak mudaku, wahai putra-putri Islamku, ketika kau katakan Merry Christmas and Happy New Year, selamat Natal dan tahun baru, saat itu hatimu sedang riba, dan saat itu engkau sedang menerima 3 konsekuensi. Secara tak langsung kau sedang mengatakan selamat, Yesus adalah anak Tuhan. Selamat, Yesus lahir 25 Desember. Selamat, Yesus mati di tiang salib. 3-3 dibantah Allah SWT. Mal Masih ibn Maryam, Al-Masih anak Maryam, bukan anak Allah. Yahudi mengatakan dia anak zina, Nasrani mengatakan dia anak Tuhan. Islam datang, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, jalan tengah. Dia bukan anak zina, dia bukan anak Tuhan, dia adalah Isa anak Maryam. Mal Masih ibn Maryam illa rasul, dia hanyalah seorang rasul, utusan Allah, seperti keyakinan mazhab Arius, sekte golongan Arius yang sudah musnah sejak konsili Nicea yang dilakukan oleh Kaisar Konstantin di kota bernama Nicea yang sekarang berada di negara Turki. 2, dia tidak lahir tanggal 25 Desember, tapi dia lahir pada saat
1: wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, kau goncangkan batang pokok kurma yang ada di belakangmu wahai Maryam, tusaqit 'alaiki rutaban janiya, akan gugur buah kurma. Buah kurma hanya ada masa pada musim panas. Itukah satu-satunya dalil? Tidak. Dalam perjanjian baru dikatakan ketika dia lahir, bintang sedang terang benderang, bintang terang benderang di malam musim panas, sedangkan musim dingin tak tampak bintang karena tertutup salju. Tanda ketiga, dalam perjanjian baru dikatakan ketika dia lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di padang rumput. Apa maknanya? Padang rumput banyak kambing hanya pada musim panas. Adapun bulan 12 tak ada kambing yang berani ke padang rumput karena rumput mati tertutup salju dan kambing paling takut sama es. Maka dia tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Ini hanyalah lahir kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari, yang diambil pada masa Kaisar Konstantin untuk melunakkan hati orang-orang Eropa, orang Jerman yang berada di Eropa. Yang ketiga, kau katakan dia mati di salib. Wama qataluhu, mereka tidak pernah membunuh Isa. Wama salabuhu, mereka tidak pernah menyalib Isa. Lalu siapa yang mati di tiang salib itu? Walakin subhanahu, ada orang lain yang diserupakan dengan dia, pengkhianat bernama Yudas Iskariot, yang menjual iman, keyakinan, kesetiaannya hanya dengan beberapa keping uang emas. Dia tunjukkan persembunyian gurunya, gurunya dia khianati. Maka hukuman bagi pengkhianat adalah dipancung. Maka jangan khianati guru, nanti mati dipancung seperti Yudas Iskariot. Tapi yang dimuliakan Allah, kalau kita pergi ke simpang bingung, simpang bingung, kalau lewat sana mesti banyak-banyak baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada orang datang dari Jambi salah belok masuk mutar, datang dari Medan salah belok, ada orang salah jalan. Maka yang paling baik kita lakukan, kita katakan, bro, friend, ya akhi, sedulurku, orang awak, engkau salah jalan. Berani katakan stop dia, engkau salah jalan. Andai tak berani mengatakan dia salah jalan, paling tidak mengatakan, ya Allah, kenapalah dia bisa salah jalan. Tapi yang paling celaka adalah kau ucapkan selamat untuk dia. Selamat salah jalan, selamat nyasar. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aku qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Pukul 6.25 kita sudah masuk waktu solat sunat isyraq. Kita laksanakan 2 rakaat sebagaimana biasa. Setelah itu kita akan bahas tanya jawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, Iman, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: yang meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dengan yang ditawarkan oleh sebagian orang sungguh sangat jauh berbeda. Sebagian orang mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat pada perayaan non-muslim, namun Islam tidaklah mengajarkan demikian. Prinsip toleransi yang diajarkan Islam adalah membiarkan umat lain untuk beribadah dan berhari raya tanpa mengusik mereka. Senyatanya, prinsip toleransi yang diyakini sebagian orang itu berasal dari kafir Quraisy yang mereka pernah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi yang artinya, wahai Muhammad, bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Apabila ada sebagian dari ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kami akan amalkan hal itu. Sebaliknya, apabila ada dari ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus mengamalkannya. Prinsipnya sama dengan kaum muslimin saat ini. Di saat non-muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, mereka pun balik membalas mengucapkan selamat Natal. Itulah tanda akidah yang rapuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai ayat 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang lain untuk mengusir kalian. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pendengar, ayat ini mengajarkan prinsip toleransi, yaitu hendaklah setiap muslim berbuat baik kepada orang lain selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memerangi kalian, seperti berbuat baik kepada wanita dan orang yang lemah di antara mereka. Hendaklah berbuat baik dan adil karena Allah menyukai orang yang berbuat adil. Sedangkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-9, adalah berisi larangan untuk loyal pada non-muslim yang jelas memusuhi Islam. Pendengar yang budiman, lalu bagaimana toleransi atau bentuk berbuat baik yang dianjurkan oleh Islam? Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membenci Islam. Aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Beliau menjawab, "Ya, boleh." Ibnu Uyainah mengatakan bahwa tatkala itu turunlah surat Al-Mumtahanah ayat 8, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian. Kemudian yang ketiga pendengar, boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Lebih-lebih lagi, untuk membuat mereka tertarik pada Islam atau ingin mendakwai mereka atau ingin agar mereka tidak menyakiti kaum muslimin. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar pernah melihat pakaian yang dibeli seseorang, lalu ia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, belilah pakaian seperti ini, kenakan ia pada hari Jumat dan ketika ada tamu yang mendatangimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan beberapa pakaian dan beliau pun memberikan sebagiannya kepada Umar. Umar pun berkata, "Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya. Jika engkau tidak mau, maka engkau jual saja atau tetap mengenakannya." Kemudian Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekah sebelum saudaranya tersebut masuk Islam. Lihatlah pendengar, sahabat mulia Umar bin Khattab masih berbuat baik dengan memberi pakaian pada saudaranya yang non-muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kita toleransi dengan membiarkan ibadah dan perayaan non-muslim bukan turut memeriahkan atau mengucapkan selamat. Karena Islam mengajarkan prinsip besar yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukulah agamaku. Prinsip tersebut disebutkan pula dalam ayat lain, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 84, qul kullun ya'malu asyakilatih, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kemudian disebutkan juga dalam surat Yunus ayat yang 41, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, kalian berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 55, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan mengenai lakum dinukum waliyadin dalam kitab tafsirnya, bagi kalian agama kalian, jangan kalian tinggalkan selamanya, karena itulah akhir hidup yang kalian pilih dan kalian sulit melepaskannya. Begitu pula kalian akan mati di atas agama tersebut. Sedangkan untukku yang kuanut, aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya, karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku tidak akan berpindah ke agama selain itu. Kemudian pendengar yang budiman, kita juga dilarang untuk turut campur dalam perayaan non-muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak boleh kaum muslimin menghadiri perayaan non-muslim menurut kesepakatan para ulama. Hal ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, la tadkhulu al-musyrikina fi kana'isihim yawma'idihim fa inna sakhtata tanzilu 'alaihim, janganlah kalian masuk kepada non-muslim di gereja-gereja mereka saat perayaan mereka, karena saat itu sedang turun murka Allah. Umar berkata, ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim, jauhilah musuh-musuh Allah di perayaan mereka. Juga sifat ibadur rahman, yaitu hamba Allah yang beriman juga tidak menghadiri acara yang di dalamnya mengandung maksiat. Perayaan Natal bukanlah maksiat biasa, karena perayaan tersebut berarti merayakan kelahiran Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi acara maksiat, lebih-lebih acara kekufuran. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 72, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu.

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Inna kafana laka kafan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
3: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

0: السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Sungguh, kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: يصدق على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
1: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول

0: Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa. Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Sayaqulul muqallafuna idza anqadtum ila maghanim li ta'khudhuha wa la nattabi'ukum

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan. Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

0: ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
0: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا.
1: Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وَلَوْ يَرَاكَنَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْنَ الْبَارَكُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّهُ وَلَا نَصِيرًا.
1: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.
0: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية

ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah rasulullah.
2: Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah, hadhihi syafa'ati Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaum al-qiyamah, la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: mengikuti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Belum punya istri. Makanya kita mesti inna amena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil, Habib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat. Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

yang mengalir, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan.

yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam talubah mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu hadirin sekalian, jamaah salat duhur dan pemirsa saluran dakwah Islam Center rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharaini amin. Ya Ali, isna'il ma'ruf wala ma'assafalah. Kata Rasulullah memberikan wasiat khusus, pesan khusus kepada Rasul, kepada Ali, berduaan di kamarnya. Wahai Ali, isna'il ma'ruf, perbuatlah yang ma'ruf.

walau ma'as safalah, sekalipun kamu itu dengan orang yang safalah, berbuatlah yang ma'ruf kepada siapapun, yang ma'ruf, yang baik, yang wajar, yang tepat, kebaikan-kebaikan lakukan kepada siapapun, walau ma'as safalah, sekalipun bersama orang yang safalah. Qala Aliun, Ali bertanya, wa mas safalah ya Rasulullah, maksud safalah itu apa? Safal itu rendah. Yang maksud orang rendah, orang hina itu kayak apa? Qala, kata Nabi, alladhi idha wa'idha lam yata'id. Maksud orang safalah, orang rendah itu adalah apabila diberi nasihat, lam yata'id, dia tidak bisa menerima, tidak nyambung gitu. Wa idza zujira lam yansajir, apabila diancam, digertak, dia tidak takut-takut, biasa saja. Wala yubali bima qala, dan dia tidak peduli apa yang diucapkan kepadanya. Itu orang safalah, orang yang IQ-nya orang tidak begitu pintar, atau orang rendah, orang hina. Maka jangan pilih kasih kepada siapapun, kamu harus berbuat al-ma'ruf, yang baik. Jangan lantas kepada orang yang baik kita berbaik, tapi orang yang rendah kamu hina, jangan. Kamu remehkan, jangan. Jadi ini pesan Rasul kepada Ali seperti itu. Kemudian wa maqila lahu, dan juga apa yang dikatakan, ya Ali, wahai Ali, sadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabb. Wahai Ali, bersedekah secara rahasia itu bisa memadamkan kemarahan Tuhan. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang tidak mengetahui, masuk langsung celengan, tidak ada yang tahu siapa namanya, tidak ada namanya. Tapi kalau masuk celengan, bawa amplop, tulisannya dari si Anu, si Anu sama juga tahu juga namanya akhirnya. Jadi bersedekah secara sembunyi-sembunyi, secara sir, itu adalah memadamkan kemarahan Tuhan. Meskipun di dalam Al-Quran, bersedekah itu dalam kondisi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, itu sama, bagus saja keduanya. Al-Quran, intubdu sadaqati fa ni'imahi, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik bagimu. Jadi bersedekah terang-terangan itu baik. Lebih-lebih yang dimaksud sedekah itu adalah zakat, supaya jangan ada fitnah di antara masyarakat, ini orang kaya tidak pernah sedekah, ini orang kaya tidak pernah zakat. Oleh sebab itu, kamu nampakkan zakat atau sedekah itu fani'imahi, itu lebih baik, sangat baik. Bukan lebih baik, baik sekali, ya samalah. Wa intuk fuha, namun jika kamu berikan sedekah itu, wa intuk fuha, kamu berikan, wa tutuhal fukara, dan serahkan kepada orang fakir miskin, fa huwa khair lakum, itu lebih baik lagi. Jadi terang-terangan bersedekah itu baik, kemudian kalau lebih sir secara sembunyi itu lebih baik lagi, tambah baik lagi. Maksudnya kenapa? Lebih terjaga hati daripada ingin dipuji, lebih terjaga hati untuk sifat ikhlas. Nabi menyatakan khusus kepada Ali, wahai Ali, kalau bersedekah secara sembunyi itu memadamkan kemarahan Allah. Karena bisa saja kalau sedekah khususnya yang sunat dengan terang-terangan itu, bisa saja keikhlasannya terganggu, maka Allah tidak suka. Apabila orang sedekah tidak karena Allah, atau campur karena Allah ada, karena manusia juga ada, maka Allah akan mengalah nanti. Makanya Allah tidak suka tadi. Jadi kalau dia hanya sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, maka itu akan meredam kemarahan Tuhan. Wa tajlibul barakah, dan itu akan menarik keberkahan dari rezeki yang dimilikinya itu, berkah jadinya. Jadi kalau bisa hal-hal seperti itu cukup
Allah yang maha tahu. Merasa cukup, Allah yang tahu. Meskipun orang tidak tahu, tidak apa-apa, karena Allah yang maha tahu. Yang akan memberikan balasan di akhirat itu Allah, bukan manusia. Jadi dia merasa puas, merasa cukup, Allah yang tahu terhadap apa yang dilakukannya itu. Jadi menarik keberkahan, warizqal kasir, dan juga menarik rezeki yang bertambah, rezeki yang banyak. Kemudian wabakir bis sadaqah, Ali bersegeralah bersedekah. Kalau arti bakir itu agak pagi gitu. Artinya sebelum beraktivitas apa sudah siap bersedekah. Fa innal bala'a yanzilu qabla al-bukur. Karena bala itu bisa turun sebelum pagi. Jadi cepat-cepat dulu, jangan sampai duluan dapat bala. Sehingga sebelum itu duluan sedekah. Karena sedekah itu adalah menjauhkan daripada bala tadi. Nah, fatuddal qada fil hawa, maka akan tertolaklah ketentuan, keputusan Tuhan. Tadinya boleh jadi Allah ingin menurunkan bala kepada seorang hamba, tetapi keburu dia sudah duluan bersedekah, maka menjadi al-hawa, ma'awang-awang, dalam artian tertolaklah, terpeliharalah hamba itu daripada bala. Jadi itu hadis Nabi yang lain juga begitu. Sedekah itu adalah menolak daripada bala. Makanya kata Nabi, wahai Ali, wabakir bis sadaqah, cepat-cepatlah, bersegeralah bersedekah. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Wahai Ali, apabila kamu bersedekah, bersedekahlah dengan yang ahsan, yang terbaik yang ada padamu, yang kamu miliki. Jadi kalau bersedekah itu usahakan yang ahsan, bukan hasan, ahsan malah di sini. Iya. Fa inna sadaqata luqmatin min halalin. Karena sesungguhnya sedekah barang sesuap. Tapi tidak mungkin kita sesuap. Apa? Roti, sepotong roti. Nah, seiris ya gitu. Masa sesuap aja? Enggak lah. Itu istilahnya. Karena sesungguhnya kamu bersedekah sekecil barang sesuap, tak dari yang halal, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min mi'ati misqal min haramin, daripada sedekah 100 biji, kalau memang untuk-untuk, sebiji untuk-untuk dengan 100. Tapi yang sebiji ini dari yang betul-betul yang halal lebih baik daripada 100 tapi tidak halal. Yang disedekahkan yang baik, betul-betul baik. Ya, halal, jelas apa itu mutunya apa. Makanya kalau kita sedekah misalnya mau masuk ke celengan tuh, lalu ada kita punya uang sama, nominalnya sama, angkanya sama. Nah, silahkan disortir dulu, lihat 10 ribuannya sama. Lalu yang setelah lihat di mana? Setelah dilihat yang paling baru itu diambil. Tapi bukan disimpan kembali, masukkan ke celengan. Iya. Itu yang bagus. Kan sama aja. Tapi nilainya lain itu. Nah, 20 ribu mana yang terbaru, ada 3 lembar ini, itu yang dimasukkan ke celengan, itu yang disedekahkan. Iya, makanya saya teringat tuh, bisa kita kalau hari raya itu, hari raya kadang-kadang kan ada orang istilah apa, tukar uang baru tuh. Nah, dikasih 5 ribu, tapi baru, bagus. Kadang diganti dengan 10 ribu, tapi lusuh udah, kayaknya semangatnya beda tuh. Bahkan anak-anak dikasih 2 ribuan, tapi baru, bisa berkipas. Dia lebih bahagia, kadang bahagia banget tuh, saya dapat begini 5 ribu, tapi tidak bisa diri lagi duitnya tuh. Padahal secara nominal nilainya lebih tinggi, tetapi karena penampilannya sudah tidak nyaman dilihat, maka itu mempengaruhi. Oleh sebab itu kata Nabi, bi ahsani ma indak, dengan yang terbaik yang kamu miliki. Kemudian
wasadaqatun wasadaqatan tuqaddimuha qabla mautik afdalu min mi'ati mithqal yatasaddaquna biha ba'da mautik. Nih, untuk kita semua, bersedekah ya yang kamu berikan sebelum kematianmu lebih afdal daripada sedekah 100 tadi, 1 sekarang 100, 1000 di 100.000 ya, lebih baik ketika hidup meskipun sedekahkan sedikit daripada 100 miskal itu 100 timbangan kalau kilo bahasanya tadi. Ketika sedekah 1 kilo waktu masih hidup orangnya, lalu setelah mati sedekah 100 kilo, maka lebih afdal yang sekilo masih hidup orangnya yang punya itu daripada sudah mati. Jadi silahkan kita, kalau misalnya ibu-ibu kadang-kadang tuh, atau bapak-bapak juga, kita punya pakaian atau punya perabot di rumah, pakaian lah begitu. Iya, melihat ini, kita sudah penuh lemari, lalu mau beli lagi, enggak apa-apa. Kalau mau beli baju, silahkan, jangan beli lemari, bajunya aja dibeli. Lemarinya enggak muat, diambil. Tapi itu sayang, Pak. Itu dulu belinya lama, harganya mahal, enggak usah dibicarakan. Ditumpuk-tumpuk itu, dipakai, enggak dipakai lagi, cuma hanya koleksi saja. Kenang-kenangan, disedekahkan saat kita hidup, saat kita masih sayang itu, jauh lebih besar pahalanya daripada 100 lembar baju. Tetapi setelah kita meninggal, kan enggak milik kita lagi, milik ahli waris. Nah, untuk apa dikoleksi, disimpan-simpan-simpan ini kenangan-kenangan? Itu, jadi bersedekah ketika masih sehat, kita masih hidup, kita sedekahkan, kita masih sayang dengan barang itu. Tapi kita masih makaikah? Jarang-jarang aja yang ini, ah sudah sedekahkan aja. Kita bisa punya uang lagi, mungkin beli lagi, silahkan itu. Tapi yang ada, udah sedekahkan. Daripada setelah meninggal baru sedekahkan, kan begitu. Habis meninggal nanti rame-rame itu. Tuh yuk bagi, kamu mau yang mana, apa ini. Pahalanya kepada si mati yang cuma sedikit. Satu dengan 100 setelah mati, lebih baik yang satu masih hidup orangnya daripada 100 tapi orangnya sudah meninggal. Nah, jadi sedekah ini sangat perlu kita perhatikan, dan itu adalah tadi sedekah secara rahasia, tutfi'u ghadabar rabb, itu memadamkan kemarahan Allah kepada orang-orang yang tentunya mau bersedekah tapi harus diumumkan. Kalau tidak diumumkan, malas bersedekah. Tuh. Makanya secara rahasia, cukup Allah yang tahu, Allah bahagia, Allah bangga, Allah hilang jadi rasa ketidaksenangan Allah kepada hamba. Ini hamba mau sedekah, rezeki yang kamu sedekahkan dari siapa? Dari Allah. Ketika kamu sedekah, tidak karena Allah, karena yang lain, kan Allah marah. Iya. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'na fid din wa 'allimna ta'wil wa rsulna fa'min istiqama innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wassallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qur'annya surah 9 ayat 36. Inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah. Tiga Al-Muharram, bulan depan. Yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
1: Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdhalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi al-muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kalau ada orang ingin berpuasa di bulan Muharram,

قلب مقبولا الله سبحانه وتعالى. سيدنا dalam حديث yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah adalah terus komitmen pada kebenaran dan terus beribadah. Orang yang bisa beristiqomah sungguh sangat menakjubkan. Bahkan itu lebih menakjubkan daripada seorang yang terus-menerus beribadah lalu menjauh dari dunia. Imam Ibn Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdullah, ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabih berkata, ada seorang ahli ibadah lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Ia bersungguh-sungguh rajin ibadah sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa beristiqamah. Karena memang istiqomah itu berat, sampai-sampai ulama yang bernama Muhammad bin Al-Munkadhar berkata, aku telah menahan diriku selama 40 tahun hingga aku bisa istiqomah. Dan istiqomah memang dituntut terus hingga mati. Mengenai firman Allah dalam surat Fusilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah kemudian mereka terus istiqamah, Mujahid berkata, mereka tidaklah berbuat syirik sampai mati. Istiqamah ada dua macam. Ada yang tetap teguh pada kebenaran, ada yang tetap teguh dalam kesesatan. Faedah dari istiqomah adalah akan diberi limpahan rezeki. Jika seseorang istiqomah dalam ketaatan, maka ia akan dapat limpahan rezeki. Begitu pula yang terus-menerus dalam kesesatan, maksiat, dan dosa, bisa jadi diberi limpahan rezeki namun dalam bentuk istidraj. Istidraj artinya diberi rezeki pada pelaku dosa supaya ia terus tergiur pada kubangan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin ayat 16 sampai ayat 17, wa'allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, yaitu rezeki yang banyak. Linaftinahum fi وَمَنْ يَعْرُضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا, untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat. Mengenai ayat kami akan beri cobaan kepada mereka, Ibnu Katsir mengatakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mereka terus istiqomah di atas Islam, maka akan dilimpahkan hujan yang banyak dari langit. Yang dimaksud dengan hujan yang banyak adalah karunia rezeki yang luas. Sedangkan diberi cobaan atau ujian, yaitu siapa yang bisa terus dalam hidayah, siapakah yang cenderung pada kesesatan. Pengertian tersebut seperti dimaksudkan dalam ayat yang lain, yaitu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 66,
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa istiqomah yang dimaksud adalah istiqomah di atas ketaatan. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah di atas Islam. Kemudian pendapat yang kedua, jika mereka terus istiqomah dalam kesesatan, maka Allah akan melimpahkan kepada mereka rezeki. Itu bukan karena kecintaan Allah, namun karena istidraj, agar mereka terus-menerus dalam kesesatan. Pengertian ini semakin dikuatkan dengan ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa itu adalah ujian untuk mereka. Pengertian kedua ini serupa dengan ayat lainnya, yaitu surat Al-An'am ayat 44, falamma nasuma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatah fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Semoga Allah karuniakan pada kita limpah rezeki dengan terus diteguhkan dalam ketaatan dan keimanan padanya. Pendengar yang budiman, sesungguhnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tidak terbatas. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Demikian juga nikmat istiqomah di atas iman. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah berikut ini. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. Dari سفيان بن عبد الله الثقفي ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman, lalu istiqomahlah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali berkata, pokok istiqomah adalah istiqomah hati di atas tauhid, sebagaimana penjelasan Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya terhadap firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah. Pendengar yang berbahagia, ketika hati telah istiqomah di atas ma'rifah atau pengetahuan terhadap Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, menghormatinya, mencintainya, menghendakinya, berharap kepadanya, berdoa kepadanya, tawakal kepadanya,
dan berpaling dari selainnya, maka semua anggota badan juga istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Karena hati merupakan raja dari semua anggota badan, dan semua anggota badan merupakan tentara hati. Maka jika raja istiqomah, tentara dan rakyatnya juga istiqomah. Demikian juga firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30, Faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ayat ini ditafsirkan dengan memurnikan niat dan kehendak bagi Allah semata, tanpa sekutu baginya. Setelah hati istiqamah, maka perkara terbesar yang juga harus dijaga istiqomahnya adalah lisan, karena ia merupakan penerjemah hati dan pengungkap isi hati. Oleh karena itu, setelah Nabi SAW memerintahkan istiqamah, beliau mewasiatkan untuk menjaga lisan. Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Disebutkan dalam Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' dan mauquf, Iza asbah ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa an wajadta i'wajadna. Jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami. Sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqamah, maka kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang dari petunjuk, kami juga menyimpang. Pendengar yang budiman, istiqamah tidaklah mudah, namun seorang hamba akan mendapatkan semangat di dalam istiqamah dengan mengetahui keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitakan keutamaan besar yang akan diraih oleh orang-orang yang istiqamah, yang terdapat dalam surat Fusilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 14, Innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai istiqomah dan keutamaannya. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah dalam beribadah, dan yang paling utama adalah istiqomah di atas Islam. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alam semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus, tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku, dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu

0: Dosa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi taala, summa yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai pasak kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ma'du. Hadirin jamaah salat maghrib, salat besyan terahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan hingga pada malam hari ini kita semua berkumpul melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti kajian ta'lim kita setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LSFA, pengasuh Pondok Pesantren Sebulana Kalimantan Timur. Dan kajian kita pada malam hari ini bertemakan tentang menjelang terjadinya Perang Badar. Tak lupa untuk kita berniat i'tikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan nantinya di penghujung kami berikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab insyaallah. Bersama kita simak kepada Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LSMA, disilakan. Shallu 'ala Nabi Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matih tatimmu salihat, wa sallallahu wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita telah menuntaskan tentang bahasan 4 syariat yang Allah turunkan sebagai saudara kembar yang menjadi penopang dibangunnya negara Madinah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama syariat pemindahan kiblat, kemudian syariat jihad, dan kemudian syariat puasa Ramadan, dan syariat zakat, khususnya zakat mal. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki satu tema besar yang dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah pada umumnya, apa yang nanti kita bahas ini merupakan porsi terbesar dan terpanjang bahasan Sirah Nabawiyah. Silakan Bapak Ibu buka hampir di semua kitab Sirah, baik yang kontemporer maupun kitab klasik, ketika membahas peristiwa Perang Badar itu biasanya panjang lebar, dimulai dari bagaimana latar belakangnya, bahkan diawali dengan Badar Sughra, peperangan Badar yang kecil sebelum masuk Badar Kubra, kemudian dibahas tentang latar belakangnya, kemudian peperangannya itu sendiri, jalannya peperangan, dan sampai akibat peperangan tersebut. Karena memang Ghazwatul Badar ini satu peristiwa yang sangat penting dalam Islam. Cukuplah menjadi bukti bahwa peristiwa Perang Badar ini sangat ikonik. Saat hendak dirumuskannya tahun Islam, sebagaimana sudah kita dengar dari tuan-tuan guru kita, Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, meminta pendapat untuk bagaimana kiranya tahun Islam ini nanti disusun. Kita ketahui bersama ada 3 poin utama yang disepakati oleh para sahabat. Yang pertama, mereka sepakat bahwa mereka akan membuat tahun baru sendiri. Dalam artian, mereka tidak menggunakan tahun yang sudah dikenal, karena Masehi sudah ada, tahun Masehi itu. Tahun Cina juga sudah digunakan. Tahun Yahudi juga lumayan dikenal, termasuk tahun Persia. Namun sahabat sepakat bulat, mereka akan membuat tahun tersendiri. Tentu sebagai catatan, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan kalender selain tahun Hijriah. Bukan begitu jemaah.
3: boleh tahun Masehi kita gunakan. Tetapi yang agak aneh dan anomali dalam sejarah Islam itu adalah kalau ada komunitas umat Islam lebih kenal tahun Masehi daripada tahunnya sendiri. Oh iya kan? Iya hadirin. Kalau enggak percaya saya bisa tes. Jemaah yang hadir di sini sebutkan urutan bulan-bulan Islam dari bulan pertama sampai bulan terakhir yang ke-12. Saya mungkin hampir yakin ada yang tidak lolos di sini. Ya. Yang enggak lolos jangan boleh pulang Ustaz sampai besok subuh, suruh itikaf di sini biar kapok. Nah, iya hadirin. Baik. Poin yang kedua yang disepakati adalah bahwa yang akan dijadikan sebagai rujukan penghitungan tahun itu adalah tahun Qomariyah, bukan Syamsiyah. Padahal Syamsiyah dan Qomariyah dua-duanya juga digunakan dan dijadikan sebagai standar waktu. Jadi jangan juga dianggap tahun Qomariyah itu tahun Islam, tahun Syamsiyah tahun kafir, enggak begitu jemaah. Para ulama misalnya ketika membahas surah Al-Kahfi, walabisu fi kahfihim salasami'ah, kan gitu. Dan kami tidurkan 300 tahun. Salasami'ah sinin wasdatu tis'ah, dan kami tambahkan 9 tahun. Kenapa bunyinya 300 tahun lebih 9 tahun? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, karena kalau dihitung secara Qomariyah memang hitungannya 309 tahun. Tapi kalau dihitung secara Syamsiyah itu hitungannya 300 tahun. Lewat ayat ini Allah hendak sampaikan pesan hitungan Syamsiyah dan Qomariyah itu digunakan. Dan yang ketiga yang disepakati oleh para sahabat adalah mereka menjadikan masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai patokan penentuan awal tahun baru yang nanti akan disusun. Sepakat bulat. Sahabat tidak menjadikan masa saat rapat itu sebagai acuan, masa Umar bin Khattab atau masa sebelumnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi masa kehidupan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Tapi yang jadi masalah yang kemarin menyebabkan sahabat beda pendapat itu, Rasulullah itu kan hidup selama 63 tahun. Dari masa kehidupan itu, tahun mana yang hendak dijadikan sebagai tahun pertama? Kan di situ kemudian para sahabat berbeda pendapat. Sebelum kemudian nanti Abu Turab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrah, itu keluar usulan-usulan. Termasuk usulan yang keluar adalah apa? Dijadikan saat terjadinya peristiwa ini, Ghazwul Badr, peperangan Badr, awal mula dari tahun Islam. Kenapa? Karena hari saat waktu terjadinya perang Badar atau tahunnya itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah Yaumul Furqan, hari dipisahkan, hari pemisah. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang makna Yaumul Furqan ini, hari dipisahkan, wa yusammal furqan, dan dinamakan hari al-furqan, perang Badar itu, li'anna Allah a'la fihi kalimatul iman ala kalimatil batil. Karena pada saat perang Badar itu Allah mengangkat kalimat keimanan dan merendahkan kalimat kebatilan. Wa azhara dinahu, dan Allah menampakkan keperkasaan agamanya. Wa nasara nabiyahu, dan menolong nabinya. Wa hisbahu, dan juga menolong bala tentara atau orang-orang yang menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang perang Badar ini, kita bicara tentang peristiwa besar jemaah dimuliakan Allah, dan semoga Allah berkahi apa yang kita pelajari dari kita menuturkan peristiwa perang Badar ini. Kita menapak tilas apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Husain bin Ali Allah rahimahullah taala, ketika beliau mengatakan kunna nu'allam maghaziyan nabiy sallallahu alaihi wasallam kama nu'allam suratan minal Quran. Kami dahulu dididik oleh orang-orang tua kami, guru-guru kami, pengajar-pengajar kami tentang sejarah perjuangan Rasulullah dan peperangannya, khususnya perang Badar, seperti kami dididik cara baca tulis Al-Quran. Jadi orang-orang dulu itu jemaah kalau mengkaji sejarah Nabi, khususnya peperangannya, terlebih khusus lagi perang Badar, itu seperti ngaji Quran. Tahu sifat ngaji Quran? Yang kita baca bukan cuma hurufnya, tapi sifat hurufnya, panjang pendeknya, kapan boleh berhenti, kapan tidak boleh berhenti. Sin tidak boleh dibaca shin, kan gitu. Sot harus dibaca sot, tidak boleh bo. Begitulah orang ketika belajar sirah di masa lalu. Itu sampai di tingkat mendetail jemaah. sehingga yang mereka pahami bukan cuma alur peristiwanya, yang bahkan mereka nanti resapi adalah sampai intisari dan hikmah-hikmahnya. Sampai guru kami mengatakan, ini bicara betapa dalamnya orang dulu kalau belajar Sirah Nabawiyah. Orang tidak dikatakan belajar Perang Badar kalau dia belum menghatamkan tafsirnya Surah Al-Anfal. Kenapa? Karena Surah Al-Anfal itu, walaupun tidak semuanya, tetapi sebagian besarnya berbicara tentang peristiwa Perang Badar ini. Ya kalau Perang Badar saja begitu, gimana dengan yang lainnya gitu jemaah, dengan peristiwa Nabi yang lainnya. Baik, para ulama ketika menyebutkan tentang kedudukan agung daripada Perang Badar ini, yaitu yang pertama, peristiwa ini adalah peristiwa yang paling banyak dikenang dan dikenal oleh umat Islam. Sampai para khalifah-khalifah sepeninggal Rasulullah SAW menjadikan Badar itu sebagai acuan dan panutan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya terjadi perselisihan, ini ada perbedaan pendapat ini, maka kemudian khalifah akan mengatakan, coba rujuk Ahlul Badar, minta pendapatnya. Maka dikumpulkan sahabat-sahabat yang masih hidup, yang pernah ikut dalam peperangan Badar. Sekitar 313, menurut sebagian riwayat, 314 riwayat yang lain, Imam Waqidi menyebutkan angka 319. Ya. Dan perbedaan jumlah yang lain, tetapi tidak sampai melampaui 320, ya, cuma belasan saja. Itu dimintain pendapatnya, dicari yang masih hidup dan kemudian diminta untuk memberikan saran rembuk lah atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh negara. Jadi segenting masalah negara itu yang dirujuk adalah Ahlul Badar. Kalau kita bicara negara, mungkin Indonesia itu nggak ada apa-apanya hadirin. Ya, karena di masa Sayyidina Umar bin Khattab saja, masa kekhalifahan Islam itu hari ini sudah meliputi 14 negara. Ya, Saudi masuk, Yordan, Lebanon, Suriah, kemudian termasuk nanti Mesir, Maroko, Libya, Sudan, ke bawah ada Bahrain sampai ke Kuwait. Itu semua masuk wilayah Islam gitu kan. Dan Ahlul Badar itu sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan khalifah di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ataupun masa setelahnya. Begitu juga negara akan memberikan tunjangan tertinggi kepada Ahlul Badar, hanya satu grade di bawah keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa Islam itu jemaah dimuliakan Allah, negara itu akan memberikan namanya atoya. Apa itu atoya? Pajak. Tapi pajak dengan pengertian terbalik. Kalau pajak rakyat diperas sama negara untuk diambil uangnya, kalau atoya itu negara meres kekayaannya untuk diberikan kepada rakyatnya. Itu kayak wajib, Pak. Karena kalau sampai tidak memberikan atoya, bukan nanti rakyat memberontak, enggak sampai segitunya. Malu mereka, mau ditaruh di mana mukanya khalifah kalau tidak bisa memberikan atoya kepada rakyatnya. Nah, itu baru pemimpin di masa Islam. Nah, atoya itu selalu ditetapkan berdasarkan jasa. Dan kalau bicara jasa, selama masih ada keluarga Nabi di masa itu, istri-istri Nabi, kemudian Ahlul Badar, maka yang tertinggi adalah istri-istri Nabi. Mereka dapat atoya tertinggi. Nanti silakan dicek di buku-buku sejarah, banyak itu jemaah. Kemudian setelah itu Ahlul Badar. Ahlul Badar sekitar berapa? 300 dinar. Satu dinar berapa? 12 juta. Berarti berapa? Kalau 300 dinar dikali 12 juta berapa? Banyak lah ya, banyak aja gitu. Kalau untuk beli kreditan motor lunas? Lunas. Antum mau beli showroom motor gak? 300 dinar kalikan 12 juta itu berapa duit? Per berapa? Per tahun. Itu belum tunjangan-tunjangan per bulan yang lainnya. Ahlul Badar dapat segitu. Makanya jemaah dimuliakan Allah, kalau antum lihat atau antum baca dalam sejarah Nabi, ada sahabat yang hidup miskin, itu bukan karena gak bisa nyari duit, karena memang milih miskin. Lalu mereka gak usah kerja, nerima atoya dari negara aja sudah berlebihan kan. Apalagi kalau mereka mau kerja, dan kita tahu sahabat itu ahli-ahli dalam memburu, mau mereka nyari akhirat aja ahli, apalagi cuma buru dunia. Makanya sahabat di masa itu, jemaah dimuliakan Allah, di masa orang-orang mulia ini, kaya dan miskin tidak istimewa. Kaya dan miskin pilihan hidup. Yang mau kaya silahkan kaya, yang miskin silahkan miskin. Cuma nanti bedanya adalah apa? Orang-orang miskin akan banyak mengingatkan orang-orang kaya agar tidak lalai, kan begitu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, Ahlul Badar ini sangat dirujuk. Yang ketiga, selain apoya, Ahlul Badar ini akan dijadikan sebagai tanda kelompok-kelompok yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi zaman fitnah, terjadi kelompok-kelompok yang menyempal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka biasanya kaum muslimin akan menandai di mana Ahlul Badar berada. Kalau mereka bersama misalnya Ali bin Abi Thalib, maka mereka tahulah Sayyidina Ali yang ada di atas kebenaran. Demikian seterusnya. Kemudian jemaah, kedudukan agung dari peristiwa Ghazwatul Badar ini atau Perang Badar adalah sebagian ulama membahasakan segala karunia Islam setelah peristiwa Badar itu berpangkal kepada Badar. Jadi Fathul Mekah, kenapa sampai Mekah bisa dibuka? Itu ada sahamnya kemenangan Badar. Kenapa sampai ada Hudaybiyah? Kenapa sampai ada Perang Tabuk? Bahkan Islam sampai kemudian diberikan kemenangan dan kejayaan. Itu semua penentunya adalah Badar. Kalau Badar tidak pernah terjadi, maka mungkin bisa jadi nasib agama Islam itu seperti dakwah-dakwah para nabi-nabi yang lainnya, seperti Nabi Isa ya, atau mungkin Nabi Yahya saat beliau terbunuh dan padam risalah yang beliau bawa. Dan itu mungkin, kenapa tidak mungkin? Bukankah Allah Ta'ala mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu hanya utusan Allah. Di kalimat yang lain, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain mengatakan apakah jika dia terbunuh atau mati, kalian akan murtad ke belakang. Itu di surah apa itu, akhi? Bisa bantu ingatkan? Ya. Aqutiltum langkalab ila aqabikum gitu ya. Ya intinya begitulah. Ya, ini kalau lagi lupa suka enggak ingat ini. Itu dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan saat Rasulullah wafat ya, Sayyidina Umar nyabut pedang dan mengatakan, ayo siapa yang bilang Rasulullah wafat, siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal dunia, siapa yang bilang seperti itu akan saya pisahkan kepala dari badannya. Kemudian datang kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, Umar duduk. Umar gak seperti gak dengar apa, seperti udah gak ada yang bisa memberikan nasihati, gak bisa memberikan nasihat. Akhirnya berdiri Sayyidina Abu Bakar ke arah mimbar dan kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum itu dia sampaikan mukaddimah, "Wa man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. "Wa man ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Maka siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati. Baik hadirin, kenapa disebut sebagai segala bentuk pangkal karunia? Karena Rasul pernah berdoa dengan satu doa yang sangat pamungkas saat peristiwa Badar itu. Beliau mengatakan, Allahumma anjisli ma wa'attani. Ya Allah, tunaikan apa yang Engkau janjikan untukku. Allahumma ati ma wa'attani. Ya Allah, datangkan apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlika hadil isabah min ahli al-islam lan tuhbat fil ardi abadan. Jika Engkau biarkan ya Allah hari ini kelompok ini, yaitu kelompok dari ahli Islam, terkalahkan, maka Engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi lagi selama-lamanya. Karena Rasul tahu kalau sampai Badar dikalahkan, maka orang-orang musyrik dari Mekah ini tidak akan selesai sampai di situ. Mereka pasti akan melanjutkan pembantaian seluruh penduduk Islam yang ada di kota Madinah. Maka Rasul sampai mengatakan, ya Allah, Engkau berjanji kalau aku akan dimenangkan. Ya Allah, Engkau telah berjanji akan memberikan kepadaku pertolongan. Penuhi janjimu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini sampai dalam bentuk doanya nodong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah dimuliakan Allah. Kemudian bentuk keagungan daripada Ghazwatul Badar ini, semua peserta atau yang turut serta dalam perang Badar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha aqla'a ala ahli al-Badr. Allah itu memandang ke arah orang-orang yang pernah ikut perang Badar. Faqal, dan Allah kemudian berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Beramal semau kalian, udah lakukan apapun yang hendak kalian lakukan. Kalau bahasa kita, udah seenak ente aja karena kalian telah aku ampuni. Jadi lewat hadis ini, hadis sahih dari Bukhari Muslim, Rasul memberikan jaminan kepada Ahlul Badar. Allah sendiri yang menyatakan, ente membuat apa, ente pasti akan saya ampuni. Dan di sini jemaah dimuliakan Allah, lagi-lagi menunjukkan bagaimana mukjizatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang berani seperti ini kecuali dia pasti seorang nabi, Pak. Ya. Coba nabi ngomong begini, apa enggak mungkin sahabat itu ada yang murtad? Ada sahabat yang murtad, Pak. Ya. Jangankan sampai sahabat nabi itu ada yang murtad. Dari Ahlul Badr ini, jemaah, dari Ahlul Badr ini jangankan sampai murtad, berperilaku yang menunjukkan kehinaan mereka itu saja enggak ada. Misalnya mereka jadi fasik gitu kan, atau kemudian gara-gara dijamin seenaknya, enggak ada yang enggak sholat, ada yang enggak puasa, ada yang enggak haji. Kenapa? Wong saya diampuni. Justru Ahlul Badr adalah orang-orang yang terdepan dalam amal-amal soleh. Dan yang begini ini kan menunjukkan bahwa berarti nabi dapat informasi kepastian dari Allah Ta'ala. Sama jemaah, misalnya kalau kita mentadaburi surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab itu jemaah dimulakan lalu turun di awal-awal dakwah Nabi SAW. Ya, kalau kita mau hitung, Rasulullah itu dakwah di Mekah 13 tahun. Peristiwa turunnya surah Al-Lahab itu 3 tahun setelah dakwah Syiriah. Katakanlah udah 4 tahun lah ya. Berarti 9 tahun di Mekah. Ditambah kewafatan Abu Lahab itu di perang Badar. Setelah perang Badar, paling tidak dia tidak ikut perang Badar, tapi setelah itu dia sakit-sakitan dan meninggal. Katakan ditambah 2 tahun, berarti 11 tahun. Setelah turun surah Al-Lahab, 11 tahun Abu Lahab itu punya kesempatan untuk paling tidak, kalau dia enggak pengin masuk Islam, mempermalukan Nabi lah, menunjukkan kalau informasi di surah Al-Lahab salah. Kan Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Lahab, pasti Abu Lahab akan masuk neraka. Kepikir, Pak, harusnya kan Abu Lahab, kalau kita jadi Abu Lahab lah kan, udah pura-pura aja masuk Islam. Walaupun setelah itu nanti ya murtad dan sebagainya gitu kan. Abu Lahab bahkan mau tricky, bohong-bohongan masuk Islam gak bisa. Ya. Ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran, hadirin yang dimuliakan Allah. Turun surah itu ya di saat Abu Lahab masih hidup, dan bahkan Abu Lahab tidak memiliki kemampuan sekedar berpura-pura masuk Islam, apalagi masuk Islam, sampai dia wafat dalam kondisi memusuhi Islam. Nah, termasuk tentang Ahlul Badr ini merupakan bentuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan jaminan kepada Ahlul Badr tidak akan ada Ahlul Badr yang masuk neraka. Dan Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini panjang lebar, potongan kalimat beliau mengatakan, wahiya bisyaratun azimatun lam taqa li ghairihim. Ini adalah kabar gembira, sesuatu yang besar yang tidak pernah terjadi pada komunitas manapun selain Ahlul Badr. Ya. Bukan cuma dosanya diampuni, Pak. Kalau diampuni banyak sahabat yang diampuni dosanya. Banyak kaum yang dijanjikan ampunan. Itu sampai bahasanya ente diampuni sesuka hati ente, enggak apa-apa. Kalau bahasanya ente mau murtad pun murtadlah sana kalau mau. Ente mau enggak sholat enggak apa-apa. Ya, tetapi begitulah hadirin. Justru para sahabat Ahlul Badr ini kita saksikan enggak ada yang kemudian karena merasa ada jaminan santai-santai aja, itu enggak ada kan. Justru mereka menjadi orang-orang yang terdepan dalam amal-amal soleh. Baik, kemudian jemaah. Oh ya, ini sabda Nabi ini ada kaitannya dengan sahabat yang namanya Hatib bin Balta'ah. Siapa Hatib bin Balta'ah ini, hadirin? Nanti akan kita kisahkan secara detail saat pembukaan kota Mekah. Jadi saat kota Mekah akan disergap, akan diserang, peristiwa Fathul Mekah itu, Rasul menggunakan metode senyap. Bagaimana operasi ini bisa berjalan tanpa diketahui sama masyarakat Mekah? Diharapkan dengan penyergapan tiba-tiba mereka nyerah begitu saja, tidak ada perlawanan, tidak ada darah yang tertumpah. Itu harapannya. Maka Rasul alaihissalatu wassalam itu memerintahkan agar para sahabat menutup semua akses informasi yang dimungkinkan bocor ke sana. Nah, justru Hatib bin Balta'ah ini dia menulis surat, dia suruh seorang budak perempuan untuk segera menuju Mekah menginformasikan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pembukaan kota Mekah. Maka dia diam-diam berangkat. Tapi kemudian Rasul mengetahuinya. Maka beliau mengirim Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengejar budak ini. Sampai di satu tempat di pengejaran, budak ini enggak mau mengakui. Enggak ada, aku enggak apa-apa, aku ke Mekah mau ada urusan dan sebagainya. Sayyidina Ali kala itu mengatakan, Anda pilih saja, Anda serahkan surat itu atau kami telanjangi. ya. Jadi pilihannya begitu, Pak. Ya, pilih mana gitu kan. Dan ketika budak ini melihat keseriusan daripada Sayyidina Ali, dan benar, karena Sayyidina Ali itu kalau memang Nabi yang menyuruh, beliau yakin kan. Tahu Sayyidina Ali itu jemaah, itu disuruh ngapain sama Nabi? Lalu pernah disuruh menggantikan tidur. Pas kapan itu? Ingat ya? Hijrah kan? Disuruh gantikan tidur. Itu gantikan tidur itu kan gantikan posisi sasaran tembak orang-orang musyrik Quraisy. Yang dicari mau dibunuh malam itu Rasul. Terus Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali tahu apa risikonya. Tapi dalam sebuah riwayat Ali mengatakan begini, justru aku tidak pernah merasakan ketenangan dan kedamaian dan jaminan umur sampai esok hari seperti saat aku menggantikan tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Pak? Kalau kita kan selalu yakin kalau besok masih hidup kan. Kalau orang-orang soleh itu enggak begitu, mereka selalu berpikir besok mereka enggak punya napas lagi. Tapi Ali yakin, tidak ada aku pernah punya keyakinan bisa ketemu sama esok hari seperti malam saat aku menggantikan Rasul, padahal kondisinya saat itu hendak dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu, Pak? Karena Rasul sempat mengatakan begini kan, wahai Ali, gantikan tidurku, gunakan selimutku yang dari Hadrom ini, yang dari Yaman, yang berwarna hijau, pakai. Dan besok serahkan barang ini kepada Pak Fulan, barang ini kepada Pak Fulan. Nah, ini nih yang bikin Sayyidina Ali tenang. Berarti kan Rasul tahu kalau apa? Beliau akan hidup sampai besok hari. Dan yang menginformasikan itu Rasul. Maka Ali yakin besok pasti akan masih hidup. Wih, segitunya, Pak. Ya, orang itu kalau yakin kepada nabinya, kepada apalagi qolallahnya, kepada Rabbnya, itu enggak ada kegalauan dan kebimbangan. Masalahnya jemaah, kita itu lebih percaya perkataan setan, ya, perkataan orang daripada perkataan Rabbul Alamin. Allah Ta'ala mengatakan jangan takut, ya, Allah yang akan luaskan rezeki kalian. Malah setan menakut-nakuti kita dengan apa? Dengan kemiskinan, dengan dengan musibah dan sebagainya. Kita enggak percaya kata Allah yang Allah tidak pernah berdusta. Waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Kita enggak percaya. Enggak, ya Allah, Anda mengatakan rezeki sudah dijamin. Kayak kondisinya sulit begini. Terus setan mengatakan awas ya besok miskin, awas ya besok begini-begini. Terus kita percaya sama setan, padahal setan enggak pernah jujur sekalipun. Makanya itu kan kata Fudail bin Iyad, kalian itu aneh. Kalian tidak percaya kepada Zat yang Maha Terpercaya, kemudian kalian lebih percaya kepada makhluk yang paling pendusta. Baik, hadirin yang mulakan Allah, Hatib bin Balta'ah ini begitu. Dia kirim surat, dikejar oleh Ali ketahuan, dan akhirnya Hatib bin Balta'ah karena sudah bocor, sudah ketangkep, utusannya dihadapkan kepada Nabi SAW. Sayyidina Umar tahu, itu langsung menghunus pedang. Ya Rasulullah, serahkan orang ini kepadaku, biar tak pisahkan kepala sama badannya, karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan menyakiti kaum muslimin. Ya, maka Sayyidina Umar kala itu sudah siap-siap, ya, sudah tinggal Nabi kedip mata aja, gak usah bilang iya, udah selesai itu kan. Tapi Rasul kemudian mengatakan, biarkan dia, ya. Innallaha ta'ala al-Badr. Allah sudah memperhatikan kondisi orang-orang ahli Badar, dan Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum." Wahai ahli Badar, silakan berbuat semau kalian karena kalian sudah aku ampuni, kata Allah. Maka Umar langsung nangis. Umar langsung nangis dan kemudian mengatakan, "Urusan Allah dan Rasulnya yang lebih berkah." Maka Umar kemudian membatalkan niatnya. Baik, kemudian jemaah, yang syahid berada di surga. Jaminan dari Rasul alaihi salatu wasallam, seluruh ahli Badar itu menempati posisi surga tertinggi. Ada sebuah riwayat jemaah, ada seorang sahabat yang bernama Harisah. Harisah bin Suraqah kalau tidak salah ini. Harisah ini jemaah, dia posisinya saat perang Badar itu di belakang. Enggak ikut bertempur di depan karena dia sedang mungkin tugasnya sebagai pasukan logistik. Dia sedang berada di dekat sumur. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat dan kemudian menembus lehernya, dan dia kemudian langsung syahid, ya, sahabat Harisah ini. Maka muncul kasak kusuk karena di banyak negara termasuk Arab, bahkan kalau kita baca di epos-epos itu, orang itu selalu pilih mati di medan perang karena itu adalah mati yang terhormat. Adapun kalau mati setelah peperangan, apalagi sebelum peperangan, apalagi di garis belakang, itu dianggap mati terhina. Maka kemudian Ummu Harisah, ibu daripada sahabat ini, setelah perang Badar itu mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan anakku?" Ya tentu karena dengar isu-isu begitu. "Kalau dia berada di dalam surga, maka aku relakan dia. Tetapi kalau dia berada di dalam neraka, maka biarkan aku menangis sepanjang usiaku." Artinya biarkan aku bersedih ya dengan kematian anakku tersebut. Maka Rasul bersabda, "Ya Ummu Harisah, wahai ibunya Harisah, innaha jinanun fil jannah. Sesungguhnya dia berada di dalam surga. Wa inna ba innaha jinanun fil jannah. Itu adalah sayap dari sayap-sayap yang ada di surga, atau taman dari taman-taman yang ada di surga. Wa inna banaki asabal firdausal a'la. Dan anakmu itu dia berada di surga Firdaus yang paling tinggi." Di surga aja sudah keren, Pak. Ya, di surga itu sudah enak, jemaah. Surga yang paling rendah itu jemaah dimuliakan Allah, yang kira-kira paling basement ya, paling bawah itu yang parkirannya surga, yang enggak pakai AC, banyak nyamuknya. Itu lebih utama daripada istana paling megah yang ada di dunia. Lewat surga Nurul Iman, apa ini, istana Nurul Imannya Raja Brunei. Lewat tempat tinggalnya Mark Zuckerberg atau siapalah dari ahli dunia. Apalagi surga yang agak sedikit di atas, apalagi surga Firdaus. Apalagi Firdaus yang paling tinggi. Lalu Firdaus aja sudah tinggi itu. Ini di surga Firdaus yang paling tinggi, yaitu bagi Ahlul Badr. Dan jemaah dimuliakan Allah, kita akan masuk sedikit, mungkin saya sempatnya jawabnya di ujung aja ya, karena ini bahasan kita panjang sekali ini. Sebab peperangan dulu, kita masuk ke sebab peperangan. Sebab peperangannya adalah Rasul mendapat informasi ada kafilah dagang yang berangkat dari Mekah menuju Syam yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Yang mereka ini jemaah agak aneh, komoditinya bukan barang-barang yang biasa mereka perdagangkan. Yang mereka bawa untuk diperjualbelikan adalah harta-harta milik para sahabat yang ditinggalkan hijrah. Jadi para sahabat saat pergi itu kan hartanya ditinggal begitu saja. Nah itu barang-barang yang mereka mau jual, mereka lelang di Syam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hadhihi 'iru Quraisyin fiha amwaluhum." Nah ini nih, ada kafilah dagangnya orang-orang Quraisy dan di dalamnya adalah harta-harta kalian. "Fakhruju ilaiha la'allallahu yunfilukum." Ya, semoga Allah memberikan itu kepada kalian. Ayo keluar kalian, rebut, semoga itu menjadi barang harta rampasan kalian. Maka jemaah dimuliakan Allah, sebenarnya usaha penyergapan Nabi ini pada mulanya saat kafilah ini berangkat, tapi berhasil lewat, berhasil lolos ini Abu Sufyan. Akhirnya ditunggu pas pulangnya. Begitu pas pulangnya, mereka sudah hampir ketemu, tapi kemudian Abu Sufyan yang dikenal dengan kecerdikannya, ini orang luar biasa jemaah, sebelum Islam dia menggunakan kecerdikannya untuk banyak memusuhi Rasulullah SAW. Nanti ketika beliau masuk Islam, beliau akan banyak ya menjadikan kecerdasan dan kepiwayannya dalam politik untuk membangun daulah ya. Meskipun kita tahu jemaah, Abu Sufyan ini nanti berkonfrontasi ya, dikatakan demikian, keturunannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu jemaah dimuliakan Allah, politik tetaplah politik ya, tetapi sahabat tidak kehilangan kemuliaan bahkan dalam urusan seperti itu. Kita sering menganggap ini Muawiyah bin Abi Sufyan ini zalim memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah jemaah, hal yang harus kita pegang saat terjadi pertikaian di antara para sahabat adalah kita tawakkuf. Dalam artian kita tidak usah ikut-ikutan membahasnya. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, peristiwa pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, Allah alhamdulillah menyelamatkan pedang-pedang kita dari darah-darah mereka. Maka jangan lumuri lidah-lidah kita dengan darah mereka. Artinya apa? Jangan kita mengkisahkan dengan cara yang keji seperti kita terlibat dalam peperangan. Kenapa demikian jemaah? Karena meskipun sampai terjadi pertumpahan darah antara sahabat-sahabat Nabi saat itu mereka tidak kehilangan kemuliaan. Makanya kan Muawiyah bin Abi Sufyan, saat Romawi tahu kalau dia sedang bersengketa dengan Ali bin Abi Thalib, Romawi ngirim pernyataan kan, wahai Muawiyah, jika Anda mau, kita bisa cawi-cawi, kita bisa bantu, kita bisa sokong, kita kalahkan Ali, nah ntar kita tinggal atur kan bagaimana kita hidup berdamai dan sebagainya. Apa kata Muawiyah? Ini adalah masalah antara saudara. Ini masalah antara saudara. Orang luar jangan ikut-ikutan. Kalau Anda sampai ikut-ikutan, Anda kirim surat lagi seperti ini, maka saya pastikan saya akan hentikan sementara pertikaian saya dengan saudara saya Ali, dan saya akan berangkat untuk memisahkan kepalamu dari badanmu, dan aku hadiahkan kepalamu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, itu habis itu nggak berani lagi Romawi minta-minta atau memberikan tawaran bantuan. Baik, Abu Sufyan berhasil lolos ya dari kejaran pertama. Dan di kejaran kedua, saat dia kembali dari Syam ke Mekah, dia mengirim orang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Untuk apa? Untuk menyiapkan orang-orang Mekah guna menghadapi upaya pencegatan Rasulullah SAW dengan para sahabat untuk ambil hartanya ini. Dan peristiwa panjang sekali ya, panjang sekali. Ini kita tuturkan saja insya Allah di pertemuan akan datang. Tapi intinya adalah ada sebuah peristiwa yang kemudian menjadi bukti bagaimana Abu Jahal lagi-lagi dipermalukan, Pak, tentang mimpi Atikah bin Abdul Muthalib. Kita kisahkan sedikit ya. Sayang kalau kita lewatkan peristiwa-peristiwa unik seperti ini, walaupun di Nurul Yakin gak dibahas ini, Pak. Atikah binti Abdul Muthalib ini berarti kan bibinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hidup masih di Mekah dan tinggal bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Pada suatu malam Atikah ini bermimpi, dan dalam mimpinya itu dia melihat sesuatu yang aneh. Ada datang seseorang yang berteriak di suatu tempat dan mengatakan, setelah 3 hari maka berkumpullah orang-orang ke tempat pembantaiannya, gitu kan? Kurang lebih begitulah. Orang ini dalam mimpi ini kemudian pergi ke Mekah, dan dia berteriak hal yang sama di sisi Ka'bah. Setelah itu dia naik ke Jabal Abu Kubais, ya, yang ada di Mekah itu. Dan kemudian di sana dia berteriak hal yang sama, wahai orang-orang, dalam 3 hari siap-siaplah berangkat ke tempat pembantaian kalian. Nah, kemudian Atikah mengatakan di mimpi itu orang itu tiba-tiba menjatuhkan batu, dan batu itu pecah berkeping-keping dan masuk ke semua rumah yang ada di Mekah. Mimpi ini diceritakan oleh Atikah kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Begitu diceritakan ini, Abbas sebagai orang yang sangat bijak, Pak. Abbas ini orang-orang termasuk jenis orang yang paling ngerti hal-hal yang berupa takwil-takwil seperti ini. Dia mengatakan, ini mimpi yang luar biasa, tapi jangan ceritakan kepada siapapun, karena kalau sampai diceritakan ini bakal geger Mekah. Oke, Atikah gak berani cerita. Seharusnya yang ceritakan Atikah, Pak. Ibu-ibu biasanya gak tahan kan. Justru siapa? Justru Abbas. Setelah beberapa waktu dia gak tahan, dia cerita kepada orang lain, jemaah dimuliakan Allah. Dia cerita, cerita itu dia sampaikan kepada Walid bin Utbah. Walid, aku ini galau, ini ada mimpi, dan mimpi ini mimpi bener, ini bakal kejadian nih. Takwilnya begini, begini, begini, akan banyak orang Mekah yang terbunuh, dan yang mati adalah tokoh-tokohnya. Gimana mimpinya? Diceritain. Kata Walid bin Utbah, ini mimpi ini gak sembarangan ini. Ini mimpi yang maknanya seperti itu. Iya, iya, tapi jangan cerita-cerita ya, gitu kata Abbas. Iya, iya, gak cerita-cerita aku, gitu. Ya. Utbah kemudian justru cerita kepada siapa? Kepada bapaknya, Utbah bin Walid. Cerita kepada Walid bin Utbah, cerita kepada ayahnya, Utbah bin Rabi'ah. Ya, aku dapat cerita ini, tapi bapak jangan cerita-cerita ya ke siapa, gitu ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini, gitu ya. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah dapat cerita dari anaknya ini, dia cerita ke temannya dia lagi, tapi dia ngomong ke temannya, jangan cerita-cerita ya, gitu. Dan dalam kondisi seperti itu, hadirin, Abbas, ini riwayat yang disini dari Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pergi tawaf di Ka'bah, tiba-tiba Abu Jahal ngeliatin dia terus. Dia liatin gitu. Wah, kalau Abu Jahal ternyata udah dengar cerita ini, cerita yang nggak boleh diceritakan tapi sudah kemana-mana. Kata Abu Jahal, wahai Abbas, ya Abul Fadl, panggilannya Abul Fadl kan, selesai tawaf aku mau ada urusan ya. Wah, pikirannya Abbas sudah nggak enak ini, tapi dia nggak mengira kalau cerita itu kan tersebar di Mekah. Dia pikir ada apa kan, mau perang masalahnya kan. Begitu selesai tawaf, betul didatangi sama Abu Jahal. Kelihatannya mulai ada perubahan tradisi di tengah-tengah kalian, gitu kan. Abu Jahal membuka dengan satu kalimat yang bikin bingung. Apa? Kata Abbas kalau bahasa kita. Emang apa sih kalau bahasa kita? Iya, tentang Atikah, gitu. Nyindir-nyindir aja ini Abu Jahal. Atikah memang kenapa Atikah? Mimpinya Atikah, kata siapa? Abu Jahal. Karena Abbas merasa kalau mimpi itu gak mungkin tersebar deh, tak. Memang artikan mimpi apa coba? Jadi lucu gak? Akhirnya Abu Jahal kehilangan kesabaran. Ya Bani Abdul Muthalib, ya Bani Abdul Muthalib, amarabitum anna yatanabba'a rijalikum hatta tatanabba'a nisa'ukum. Suku Bani Abdul Muthalib, apakah kalian tuh gak puas laki-laki kalian jadi nabi, kemudian perempuan-perempuan kalian juga mau jadi nabi juga gitu? Maksudnya apa, Pak? Ya kan Rasulullah dari suku ini kan Abdul Muthalib gitu kan, udah jadi nabi, udah mereka gak terima laki-laki jadi nabi, ini perempuan kalian mau jadi nabi juga gitu kan, gara-gara cerita mimpi itu gitu kan. Akhirnya Abbas, oh itu gitu kan. Kata Abu Jahal, wahai ini Abbas, aku akan catat peristiwa ini, aku akan tandain kalau bahasanya, dalam 3 hari jika tidak terjadi apa-apa, maka kami akan umumkan ke seluruh masyarakat Arab, tidak ada suku yang paling pendusta daripada suku kalian. Dan Pak, dianggap pendusta itu dalam tradisi bangsa Arab gak ada yang lebih memalukan, lebih baik dibilang yang lain-lain daripada pendusta, ya. Sedangkan kita hari ini bilang pendusta Wallace gitu kan, ya Allah, tukang obral janji Wallace gitu. Hadirin dimuliakan Allah, ini peristiwanya gak selesai sampai di sini. Begitu dibegitukan, Abbas gak ngomong apa-apa, dan itu betul-betul memalukan, diancam dengan kedustaan begitu kan. Sepulang dari peristiwa itu, Abbas pun dicerca habis-habisan oleh keluarganya. Bisa-bisanya kamu dibegitukan sama Abu Jahal dan kamu gak balas, kamu balaslah gitu kan, pokoknya ini harga diri keluarga kalau bahasanya. Abbas akhirnya gimana, wong aku juga salah juga nyeritakan mimpi itu kan. Dia kemudian nunggu sehari untuk bersabar gak membalas Abu Jahal, tapi keluarganya semakin manas-manasin, balas, kamu balas gitu kan. Dan benar hari ketiga, Pak. Begitu hari ketiga, Abbas mengatakan, aku harus keluar, tak balas nih Abu Jahal ini. Dia datangi Abu Jahal. Begitu dia datangi Abu Jahal, Abu Jahal tadinya ada di satu spot. Begitu Abbas mendekat, tiba-tiba dia pergi ke spot yang lain. Dia pergi, kata Abbas dalam riwayat di sini, kenapa ya dia pergi? Emang dia takut? Dia tuh gak dikenal sebagai penakut, baru-baru aja kalau dia jadi penakut gitu kan. Ternyata kata Abbas, dia telah mendengar sesuatu yang belum aku dengar, yang menyebabkan Abu Jahal tahu bahwa mimpi itu terbukti.

0: lokasinya tuh Badar?
1: Iya.
0: Atau karena apa, Ustaz? Dari pertanyaan pertama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Badar itu nama sumur yang ada di daerah tersebut. Dulunya nama itu bukan bernama Badar. Cuma ada sumur yang dikenal sebagai sumur Badar. Dan masyarakat Arab, khususnya yang berada di daerah Najd itu, menjadikan wilayah tersebut sebagai spot, sebagai tempat singgah. Karena di situ ada sumur yang sumurnya itu nyaris mirip dengan zam-zam, yang sumur itu tidak kering. Sumur itu tetap senantiasa mengalir. Dan menjadi lebih populer selain karena nama tempatnya itu ada sumur yang namanya Badar, dalam pertempuran Badar itu sumur ini menjadi salah satu strategi kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Ada usulan-usulan dari para sahabat kan? Di antara usulannya adalah, ya Rasul, kita jangan ada di posisi depan sini. Ini kita berada di cerukan. Kita mundur ke daerah yang lebih tinggi dan kemudian kita bangun basis pertahanan di sana. Dan sumur ini, sumur-sumur yang lain selain sumur Badar kita timbun. Sumur-sumur itu kita timbun dan kita sisakan sumur satu ini sebagai tempat pertahanan. Ya. Dan kita akan menjaga sumur ini sampai titik darah penghabisan kalau bahasa kita. Jadi sumur-sumur yang ada di situ yang disebut sumur Badar itu bukan cuma satu, ada beberapa sumur. Semuanya ditimbun, disisakan satu, itu yang digunakan untuk bertahan. Dan nanti peristiwa heroik bagaimana sahabat mempertahankan sumur itu diantaranya akan kita kisahkan dalam perang Badar. Jadi gitu, Ustaz. Jadi karena memang ada satu sumur di Badar yang sangat ikonik dan kemudian dikenal dengan perang Badar sesuai dengan lokasinya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ada lagi?
1: Silakan, mungkin satu lagi. Jemaah masih ada waktu.
0: Ya. Silakan. Ya, cukup, Ustaz.
1: Baik, hadirin dimuliakan Allah, kita tutup sama-sama dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di tahun ini, kebaikan yang belum bisa kita raih, yang belum bisa kita gapai di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tufarrij jam'ana hadza illa bidambi maghfur wa sa'i mashkur wa amali mutaqabbal mabrur wa tijabadin lan tabur. Ya aziz ya ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.
1: Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Menghalal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin.

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejujuran hendaknya tidak menjadi barang yang langka. Itulah dambaan setiap mukmin yang fitrahnya masih lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Pendengar, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, tempat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan jalan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Pendengar yang beriman, bangsa besar manapun di dunia ini dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Itulah tuntunan setiap fitrah manusia. Jujur, sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kedustaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Muslim dari jalur Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdusta, sampai akhirnya ia benar-benar ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya, berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya juga, harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Sebab apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai seorang pendusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya sebagai orang-orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa berdusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkannya menjadi seorang yang dikenal sebagai pendusta. Pendengar yang budiman, dusta adalah perbuatan terlarang dan haram, bahkan bisa menjauhkan keimanan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan riwayat Al-Baihaqi yang menurut beliau sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah berkata, al-kadzib yujanibul iman, dusta akan menjauhkan keimanan. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Battal yaitu apabila seseorang mengulang-ulang kedustaannya hingga berhak mendapat julukan berat sebagai pendusta, maka ia tidak lagi mendapat predikat sebagai mukmin yang sempurna, bahkan termasuk predikat sebagai orang yang bersifat munafik. Karena itulah, setelah mengetengahkan hadis Ibnu Mas'ud tersebut, Imam Bukhari rahimahullah melanjutkannya dengan mengetengahkan hadis Abu Hurairah tentang tanda-tanda orang yang berbuat nifak. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, ayatul munafiki thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia berkhianat. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, yaitu hadis yang berisi tentang jenis ancaman hukuman di akhirat bagi pendusta, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala alladhi ra'aitahu yushakku shidquhu fakadzab yakdhibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Malaikat itu berkata, orang yang engkau lihat disobek mulutnya hingga telinga adalah seorang pendusta. Ia berdusta dengan kedustaan, di bawahnya kedustaan itu berkeliling atas nama dirinya hingga mencapai ufuk, maka dibuatlah ia sebagai pendusta sampai hari kiamat. Dengan demikian menjadi jelas, buah kejujuran adalah kebaikan dan surga, sedangkan akibat kedustaan dan penipuan adalah petaka dan neraka. Dusta juga merupakan kezaliman terhadap diri sendiri, di samping juga kezaliman terhadap orang lain. Sementara zalim terhadap orang lain juga terlarang. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman bagi diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula bagi kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan perbuatan zalim bagi para hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling menzalimi. Maka haram bagi seseorang untuk berlaku zalim terhadap orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Kezaliman kepada orang lain dapat berbentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, baik pelanggaran hak darah, fisik, harta benda maupun harga diri. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram." Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Sesungguhnya saling menumpahkan darah di antara kalian, saling melanggar hak harta di antara kalian, dan saling melanggar kehormatan di antara kalian adalah haram terjadi di antara kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa kezaliman seseorang kepada saudaranya bisa terkait dengan kehormatan diri atau persoalan lain, termasuk kezaliman dalam masalah harta benda orang lain dengan segala bentuknya. Begitu juga kezaliman yang berupa mencederai meskipun hanya berbentuk tamparan dan sebagainya. Pendengar yang budiman, perbuatan dusta menyangkut lahan yang sangat luas. Penipuan-penipuan yang menyangkut pekerjaan, harta benda, perdagangan, dan lain sebagainya adalah pelanggaran terhadap hak orang lain. Karena itu seharusnya setiap muslim berusaha sungguh-sungguh menghindari dusta, sebagaimana ditekankan dalam hadis-hadis tadi. Demikianlah Seharusnya kepribadian asli seorang muslim adalah pribadi yang adil dan jujur. Sedangkan dusta dan khianat bukan sifat seorang muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis riwayat Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu 'ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadzib." Seorang mukmin dapat terbentuk wataknya berdasarkan watak apa saja kecuali khianat dan dusta. Artinya pendengar, seorang muslim bisa berbentuk wataknya menjadi watak apa saja selain khianat dan dusta. Kesimpulannya, hadis-hadis yang telah dijelaskan menjelaskan kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman berlaku dusta. Namun pendengar, pada kenyataannya, mengapa seringkali terjadi ketidakjujuran, penipuan, dan penggelapan? Bahkan hampir di segala lapisan masyarakat dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara formal tercatat sebagai muslim. Akibat dari semua itu, antara lain korupsi. Ternyata korupsi bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang besar, yang memiliki peluang-peluang besar, serta memiliki kekuasaan besar. Tetapi juga dilakukan oleh segala lapisan umat dengan kemungkinan serta peluang sekecil apapun. Pedagang buah biasa melakukan korupsi dengan menipu timbangan. Pedagang kain bisa melakukan korupsi melalui penipuan tentang ukuran kain. Pesuruh kecil di kantor-kantor biasa melakukan perbuatan korupsi dengan tidak mengembalikan uang belanja yang seharusnya dikembalikan. Pegawai dengan mengelabuhi nota atau kwitansi, sementara toko atau perusahaan tempat belanja justru mendukung terjadinya perbuatan kwitansi palsu. Pelajar dan mahasiswa juga dapat melakukan tindakan korupsi ketika menjadi pengurus keuangan dengan membuat laporan-laporan palsu atau fiktif. Betapapun kecilnya, atau ketika melakukan penipuan dengan kebiasaan nyontek pada saat ujian. Oleh karena itu pendengar, apabila sebuah bangsa ingin menjadi bangsa yang besar, berwibawa dan disegani, maka bangsa itu harus berani membangun dirinya berdasarkan asas kejujuran dan harus berani meninggalkan sifat dusta, betapapun beratnya. Takwa kepada Allah dan takut akan ancaman siksanya di akhirat akan dapat mendorong seseorang untuk selalu bersikap jujur dan menjauhi sikap dusta. Jika takwa dan rasa takut kepada Allah telah tertanam dalam jiwa dan telah terbentuk, berarti telah terbentuk pula pengawasan melekat pada tiap individu setiap muslim. Dengan demikian segalanya akan berjalan lancar. Biaya untuk membuat tim-tim pengawas yang harus diawasi oleh tim orang lain dan yang lainnya harus diawasi oleh orang yang lain lagi akan dapat ditekan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Misalnya kepentingan kesejahteraan fakir miskin dan fasilitas-fasilitas pembangunan umat ke arah yang lebih baik lagi. Pendengar yang berbahagia, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan singkat kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar terhindar dari segala bentuk kedustaan yang tercela. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya sedang nggak enak bahkan. Nah ini pasti dua ini. Yang tak kesulitan maksiat satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah nggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkis. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Waladzalim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
3: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak, dia salat. Dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Amin. Tanzilul Kitab minallahil Azizil Hakim. Amin.
6: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
5: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
6: Sungguh pada langit dan bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: Dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha 'alaika bil-haqq, fa bi-ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: الْمُرْسَلِينَ,
1: yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakharalakumul bahran tajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: الْفَلِحُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

0: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
1: Innahum layyakunun

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aytaman ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa qatama 'ala sam'ihi

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, "Inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

0: فأتبعتم وكنتم قوما مجرمين.
1: Dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itu lah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amal.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Saya selalu mengumumkan

kesulitan untuk tahu? Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat juga ibadah. Kaifa tarabtahum ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tingkat semawal hambaku melihat hambaku yang dari bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya, akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

0: ya kita santai aja. Ditolak orang, dimusuhi orang, dibenci orang, bla bla bla. Orang boleh menolak, membenci, memusuhi, tapi kita nggak boleh benci orang, kita nggak boleh musuhin orang. Ya, tugas kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Orang boleh mukanya nyeremin sama kita, tapi kita tetap tenang, santai saja. Tetap kita berikan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Masa kita kalah sama tanah? Tanah dipacul, ya dicangkul, dilinggis, dilukai. Yang dia keluarkan tanaman-tanaman yang luar biasa kok. Semakin dilukai dalam, yang dia keluarkan air yang jernih, itu tanah, bumi. Maka kita harus jadi manusia yang bisa menjadi seperti bumi. Walau dilukai, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia. Walaupun hatimu dikoyak-koyak, berikan cinta kepada sesama. Terima kasih.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, uzi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza lmuttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para asatidha, alim ulama, hadirin sekalian, terkhusus keluarga besar UPI, Pak Herman Nawas dan seluruhnya, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal kebaikan yang telah ditenun, terkhusus juga dengan hadirnya masjid ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dapat meringankan langkah ke surga insyaallah. Hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini 5 Zulhijjah 1438 Hijrah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dan telah menunaikan salat subuh berjamaah beserta amalan sunnahnya. Sekali lagi kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Salat saking pentingnya itu ditunaikan, ia menjadi sekian di antara rangkaian ibadah yang tidak hanya ditunaikan, disyariatkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga disyariatkan pada nabi-nabi dan umat sebelum beliau. Nabi Zakaria terekam dalam Al-Quran juga menunaikan solat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39, paling kanan sebelah atas di mushaf. Bahkan ketika beliau memohon untuk dianugerahi keturunan, itu pun beliau mohonkan dalam solatnya sampai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Malaikat menyeru Nabi Zakaria, mengabarkan pada beliau ada kabar baik dari Allah, anda akan punya keturunan, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Kapan itu terjadi? وهو قائم يصلي في المحراب. Beliau dipanggil, diberikan kabar gembira dalam keadaan sedang solat di mihrabnya. Nabi Zakaria solat. Nabi Isa bahkan solat. Quran surah ke-19 Maryam ayat 31. Solat. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah telah memerintahkan padaku supaya aku solat dan mengeluarkan zakat selama aku hidup. Bahkan jauh sebelumnya Nabi Ismail alaihi salam memerintahkan bahkan pada keluarganya untuk solat. Quran surah 19 ayat ke-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dan sungguh Ismail alaihi salam bukan hanya beliau solat, tapi keluarganya diperintahkan untuk solat. Nabi Musa alaihi salam solat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa, saya ini Allah yang layak untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya bisa mengingat aku. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria salat, Nabi Isa salat, Nabi Ismail salat, Nabi Musa salat, Nabi Muhammad salat. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, surga sangat terjamin, tingkat paling tinggi, tidak ada hisab untuk mereka. Mereka semua salat. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul, sampai subuh ini belum ada jaminan surga. Tingkatnya belum tentu paling tinggi, hisabnya masih menegangkan, dan Anda memilih tidak salat. Ada sesuatu yang harus terperbaiki dalam kehidupan kita. Karena itulah, hadirin sekalian, ada sesuatu juga yang menarik ketika konsepsi sholat itu dibangun dalam Al-Quran. Ternyata Masya Allah, perintah sholat kepada para nabi dan rasul yang kemudian diteruskan pada umatnya, itu umumnya seringkali diawali dengan pengenalan Allah terlebih dahulu sebelum ibadah sholat itu ditunaikan. Perhatikan kembali ketika Allah firmankan kepada Musa alaihi salam, sebelum Musa diperintahkan untuk sholat, terlebih dahulu Allah mengenalkan dirinya supaya diketahui dalam sholat itu siapa yang disembah, supaya dikenal siapa yang disembah, supaya dirasakan kenikmatan saat menyembahnya, supaya dihadirkan kekhusyuan saat menyembahnya. Maka Allah firmankan, innani anallah. Allah perkenalkan dirinya, saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Perhatikan, kalimat perintah minta menyembah diawali dengan pengenalan terlebih dahulu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Dikenalkan aspek ketuhanannya, dikenalkan rasionalitas kenapa mesti menyembahnya, diberikan sifat-sifatnya supaya diperkenalkan agar khusyuk dalam menyembahnya. Baru kemudian muncul kalimat wa aqimis salah, tunaikan salat. Cukup menarik. Dan semua demikian, bahkan fase salat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling menarik. Sebelum diperintahkan salat, setahun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah itu, dalam usia Nabi 52 tahun, setelah 12 tahun berdakwah di kota Mekah, ternyata perintah salat tidak langsung diberikan saat Nabi diangkat jadi rasul, tapi justru diberikan perintah untuk mengenalkan Allah terlebih dahulu pada masyarakat hampir selama 12 tahun. Baru kemudian muncul perintah untuk menunaikan salat. Hadirin, inilah yang kita jadikan bahasan pada subuh ini. Mengapa kemudian Allah perkenalkan terlebih dahulu tentang konsepsi ketuhanan, konsepsi penyembahan, sebelum turun perintah untuk menyembahnya? Saya ingin tunjukkan sedikit saja perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Ada orang ketika dalam sholatnya terkena duri, sebelum sholat durinya akan dicabut, Masya Allah dia masih merasakan kesakitan. Tapi ketika menikmati sholatnya, kawannya mengatakan, saya tahu kapan waktunya duri itu akan dicabut. Ketika dia mulai bertakbir, kemudian durinya dicabut, Allahu Akbar, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah rona wajahnya, tetap dalam keadaan sholatnya. Bahkan ada orang yang ketika mulai bertakbir, kisah ini nyata seluruhnya, dia mengucapkan Allahu Akbar, Abu Dawud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar, maka dia bertakbir Allahu Akbar, saat kalimat Allah diucapkan, itu bisa bergetar tangannya. Dan kata Nabi, orang ini masuk surga tanpa hisab, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia, bahkan beliau menjadi mertua Nabi, bahkan beliau diantara orang yang sangat dimuliakan Nabi, sampai menemani Nabi, dipilih oleh Nabi untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar, ada orang dulu dalam keadaan salat sangat menikmatinya, sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan. Sampai Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran, di halaman 38, paragraf yang pertama, baris 1 sampai 2, cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, beliau menyebutkan, banyak sahabat-sahabat Nabi, terkhusus Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari. Bahkan di antara kehebatan mereka tidak sekedar meraih dunianya begitu sukses, tapi kenikmatan terbesarnya ketika mampu tahajud bahkan sampai khatam Quran, saking nikmatnya dalam solatnya. Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan solatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam. Bahkan ada orang solat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam solatnya. Coba anda cek sampai barusan solat terakhir. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang anda kerjakan, berapa persen bacaan solat yang anda pahami? Jangan-jangan lebih dari itu. Kita pun tidak sadar bahwa ketika saat solat, ketika sedang menunaikan solat, kita dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi di Abu Dawud nomor hadis 666, ada orang solat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan solatnya. Hatta la yashura al-musalli kama qatan yusalli. Sampai ada orang solat, kata Nabi, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan solatnya. Orang dulu saking nikmatnya, rakaat pertama solat subuh sujudnya begitu berlama-lama karena kenal dengan Rabbnya. Sampai Nabi di akhir sujudnya seakan-akan menunggu sujud berikutnya begitu lama. Karena itulah beliau nikmati sujud yang terakhirnya. Indah, masya Allah. Bandingkan dengan kita. Dari sekian solat yang kita tunaikan, berapa yang kita nikmati?

dan bangunan konsepsi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal sebelum kita menyembahnya, agar kenikmatan dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu hadir dan melahirkan kekhusyuan. Karena itulah ibadahnya disebut dengan salat, terambil dari kata silah. Saya mohon izin. Bismillah. Perhatikan sini, kata salat. As-salat, ini bentuk tunggalnya. Seakar dengan kata silah. Kata dasarnya dari kata wasala yasilu silatan, kemudian jadi salah. Wasala yasilu silah, sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat, hubungan yang erat yang sulit untuk dipisahkan. Silah. Anda pernah dengar istilah silaturahim? Silaturahim, hubungan kasih yang sangat erat, yang sulit untuk dilepaskan. Bukan saat kumpulnya. Ini seringkali keliru ini. Ya. Silaturahim itu terwujud bukan saat kumpulnya, tapi saat Anda berpisah setelah momentum pertemuan itu terjadi. Kalau Anda bertemu dengan kawan-kawan, Anda menyapa, wajar karena Anda melihat orangnya. Karena Anda berjumpa dengan sosoknya. Yang paling hebat itu setelah Anda berpisah, masih ada hubungan kasih antara Anda dengan kawan Anda, sehingga Anda mendoakan dia dalam kebaikan. Dalam sujud Anda, Anda doakan. Dalam doa Anda, Anda sertakan. Itu yang dimaksudkan hubungan yang erat, yang sulit untuk dipisahkan. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah erat dan sulit dipisahkan, bukan hanya saat Anda terhubung dalam ibadah, tapi selesai ibadah Anda masih terhubung dengan Allah. Jalan ingat Allah, makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung erat dengan Allah, dirubah kalimatnya menjadi salatun. Dalam bahasa sering diartikan dengan doa, karena dengan doa itu terhubung erat Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah setiap aktivitas kita seringkali dibuka dengan doa. Tunjukkan pada saya, mohon maaf ya, tunjukkan pada saya, di kepercayaan mana yang dianggap sebagai agama yang setiap aktivitasnya melekat dengan doa. Coba lihat, kita bangun tidur ada doanya. Anda cuci tangan ada doanya. Anda makan ada doanya. Anda melepas pakaian ada doanya. Pakai pakaian ada doanya. Urusan ke toilet pun ada doanya. Bahkan langkahnya diatur. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk masjid pun ada doanya. Langkahnya diatur. Masuk kanan, keluar kiri. Tunjukkan. Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan, tapi itu bangunan kita, konsepsi kita antara kita dengan Allah supaya ada ikatan. Bahkan kata Nabi, lihat kalimatnya, saat Anda tidak tahu doanya pun cukup ucapkan kalimat Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringi kalimat Allah di dalamnya, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, abtar, terputus hubungan dia dengan Allah, enggak ada nilai pahalanya. Bukan sekedar pahala yang penting, tapi hubungan Anda dengan Allah. Mau duduk, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Bak di sana, itu fungsinya ilsaq, musahabah. Ada 14 jenis bak dalam bahasa Arab. Lihat di kitab Mughnil Labib An Kutubil A'arib, karya Ibn Hisham Al-Ansari, halaman 15-59. Di situ ada 14 makna huruf bak. 14 makna. Bak dalam kalimat bismillah, itu al-ilsaq wal-musahabah. Ilsaq itu sesuatu yang sangat dekat. Makanya lem dalam bahasa Arab disebut dengan lisaq, karena merekatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa kalimat bismillah di situ menggunakan ba, fungsinya ilsaq? Artinya, orang yang akan mengerjakan sesuatu menyebutkan bismillah, seakan-akan kalimat Allah melekat dalam dirinya. Bismillah, saya akan minum karena Allah. Dan ketika dia minum, dia merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dilihat oleh Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah. Karena itulah orang-orang yang menyebutkan kalimat Allah punya hubungan dengan Allah. Ketika akan minum bismillah, dia tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika akan dia minum bismillah, dia tahu Allah lihat. Telunjuk yang selalu digunakan untuk tahiyat dalam solat, solat membangun hubungan dengan Allah. Telunjuk yang digunakan untuk tahiyat tidak akan pernah mengerjakan maksiat. 9 kali Anda gerakan, Anda ucapkan tahiyat. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, 9 kali. Mustahil telunjuk ini ketika selalu digunakan untuk tahiyat, Anda gunakan untuk maksiat. Tanda tangan proyek yang tidak disukai oleh Allah, menulis sesuatu dalam media sosial yang dilaknat oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah, mustahil. Lisan yang digunakan untuk mengucap kalimat Allahu Akbar tidak akan pernah mengagungkan yang lain selain Allah.
Lisan

digunakan mengucap kalimat yang baik-baik dalam salat, tidak akan pernah digunakan untuk mengucapkan kalimat yang kotor di luar salat. Karena itulah orang yang salatnya benar, yang kenal dengan Allah, maka perhatikan, bukan saat salat saja dia kerjakan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas. Lihat konsepsinya. Fa idza qadaitumus shalah. Maka jika salat telah tuntas Anda kerjakan, fadhkurullaha. Maka orang yang salatnya benar, dia akan langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat yang dia kerjakan menjadikan dia ingat Allah. Qiyaman. Mau dia langsung berdiri, ingat Allah. Begitu selesai salat Anda keluar, ingat Allah. Orang yang ingat Allah tidak akan melangkahkan kaki keluar masjid dengan kaki kanannya, pasti kiri. Orang yang ingat Allah tidak akan tertukar sandal. Begitu dia menggunakan sandal orang lain, maka hatinya akan berkata, ini bukan punya kamu. Tinggalkan. Karena ingat Allah. Wa qu'udan, duduknya ingat Allah. Wa 'ala junubikum, bahkan sedang tiduran pun ingat Allah. Ketika setiap orang beringat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitasnya, maka yang terjadi Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ayat 191 ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Lihat langit, ingat Allah. Orang melihat langit cuma lihat bintang. Bintangnya bagus ya. Orang ini Masya Allah. Ada orang geologis. Dia praktik. Dia cari batu macam-macam untuk menemukan mineral. Masya Allah. Pernah terjadi di Libya. Kami sempat mengajar di kalangan teman-teman minyak. Ada orang yang sebelum belajar. Begitu melihat batu. Nih Ustaz. Luar biasa batu ini. Ada kodenya. Satu begini, satu begini. Setelah dia belajar. Balik lagi apa kalimat yang keluar di lisannya. Masya Allah. Masya Allah, kalau bukan Allah yang menciptakan Ustaz, tidak ada tanda antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa bedakan begini, begini, dan begini. Perhatikan, perubahan terjadi. Ini yang disebut di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid yang pertama, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sikap ini yang dibangun dengan pendekatan kepada Allah, melahirkan konsepsi apa yang disebut dengan ihsan namanya. Jadi kalau seseorang sudah dalam aktivitasnya selalu ingat Allah, maka dia akan memastikan semua aktivitasnya sebagai ibadah dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kalimatnya. Ketika ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan seluruh aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah dan engkau merasa dilihat oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Yang terbayangkan. Ini ihsan namanya. Mau makan, merasa dilihat Allah. Mau duduk, merasa dilihat Allah. Mau sholat, sangat merasa dilihat Allah. Itu ihsan. Dan ibadah pertama yang disebutkan di Quran, sholat. Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Setelah dia yakin terhadap Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya, dia coba sempurnakan sholatnya. Nah, ikhwas sekalian, sekarang persoalannya, jika kita ingin menghadirkan kekhusyuan dalam solat yang dimaksudkan, menikmati solatnya dalam dan berdampak dalam kehidupan, sebelumnya coba dievaluasi dulu. Dari sekian solat yang telah kita tunaikan, berapa persen dari solat itu yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Antum kerja ingat Allah tidak? Makan ingat Allah tidak? Mendidik anak ingat Allah tidak? Saya cek ya, saya cek. Kalau bapak ibu kedatangan tamu, baik. Bikin makanan tidak? Siapkan makanan. Siapkan minuman. Kenapa? Halo? Karena ada tamu. Lihat, orang yang ingat Allah akan beda cara berpikirnya dengan orang yang barangkali belum sampai hubungan dengan Allahnya terjalin dengan kuat. Perhatikan bahasa nabinya. Orang yang dekat dengan Allah, ketika kedatangan tamu, kalimat pertama yang muncul yang disentuh imannya. Lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ternyata orang ini membuat makanan, minuman, memuliakan tamu. Bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia punya hubungan dengan Allah, semuanya karena Allah. Lillah. Jadi ketika saya mau buat minuman, bukan karena orang lain mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Kalau Allah enggak perintahkan, belum tentu saya kerjakan. Kalau cuma bikin minuman makanan karena tamu datang, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Yang belum beriman pun begitu juga. Silakan bertamu pada non-muslim, Anda datang, dia akan siapkan minuman.
Anda siapkan makanan. Lantas apa perbedaan Anda dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah keimanan kita kepada Allah. Maka masya Allah, saya buat minuman karena Allah perintahkan untuk itu. Maka hasilnya apa? Akan ada perbedaan. Anda kalau kerjakan segala hal untuk kepentingan manusia, dunia, bukan karena Allah, maka umumnya, maaf, seringkali hadir kecewa. Tiba-tiba sudah pesan makanan banyak, tamu gak datang. Afwan akhi, maaf pak, saya gak bisa datang. Ada acara mendadak? Ya, kok ya pak? Gak apa-apa. Tapi Anda kecewa karena makanan sudah dibuat, macam-macam dan sebagainya. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, yang Anda kejar bukan hasilnya. Ingat, dalam pahala itu ada dalam prosesnya, bukan hasilnya. Mau tamunya datang, mau tidak, yang penting saya kerjakan perintah Allah. Begitu tamunya katakan, maaf pak, saya gak bisa datang, ada acara penting. Oh baik pak, mudah-mudahan acaranya lancar, baik dan sebagainya. Bapak tidak apa-apa, tidak apa-apa pak. Malah Allah karuniakan makanan lebih buat saya hari ini, lumayan. Masya Allah. Nikmat gitu kan, enak. Nah bagaimana kita bisa membangun hubungan itu? Kalau hubungan Anda sudah dekat, dekat, dekat, ada ikatan yang sangat kuat. Ikatan dalam bahasa Arab disebut dengan akadah. Akadah. Ya, karena itu dalam pernikahan dibuka dengan akad. Ya, ketika Anda mengucapkan kalimat, dibuka dengan ijab dulu,

seperti mahram, kuat. Yang tadinya anak laki-laki ini enggak boleh melihat ibu mertuanya terbuka hijabnya, sekarang jadi boleh. Yang tadinya tidak boleh menyentuh tangan ibunda mertuanya, sekarang jadi boleh. Akad. Nah, ketika hubungan Anda kuat dengan Allah, dilatih dalam ibadah, dimanapun terikat Anda dengan Allah, maka konsepsi ikatan ini berubah jadi pedoman kehidupan. Dari akadah jadi akidah. Akidah. Akidah itu bukan sekedar keyakinan, tapi keyakinan Anda yang mengikat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbangun hubungan yang kuat antara Anda dengan Allah. Konsepsinya disebut dengan akidah. Dari akadah yaqidu aqdan. Akidah. Saking kuatnya hubungan Anda dengan Allah, maka masya Allah, saya berikan gambaran pada Anda ya, orang yang punya hubungan kuat, sekuat apapun, saking kuatnya, itu kadang-kadang bisa melampaui pikiran akalnya. Bahkan hal yang kata orang belum tentu terjadi, bagi dia saya yakin. Bahkan hal yang bagi sementara orang tidak dipercayai, bagi dia saya yakin. Pokoknya kalau orang sudah terbangun hubungan yang kuat, dia tidak akan peduli. Akan tumbuh keyakinan yang kuat pada orang, antara dia dengan orang dibangun ikatan yang kuat itu. Saya contohkan. Antum kenal sahabat Abu Bakar? Masya Allah. Kenal di mana, Mas? Hanya di Masjid Rahmatanil Alamin ada yang kenal sahabat Abu Bakar. Kemarin di Bukit Tinggi, Masjid Kubang Putih, ada yang kenal dengan Utsman bin Affan. Luar biasa. Itu masih lumayan lah, daripada di Lampung kenal Fir'aun. Luar biasa. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq sangat kuat ikatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu kali Abu Jahal, yang seorang provokator, pembenci Nabi luar biasa, penghalang dakwah yang sangat tajam, itu punya satu rencana. Rencananya akan membuat malu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam bisa ditinggalkan seketika. Kalau Anda umrah atau haji, dan saya bermohon pada Allah semoga yang belum berangkat disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari arah Zamzam menuju Al-Masjid Al-Haram, sebelah kiri dari Zamzam itu ada bukit yang di atasnya ada istana raja. Itu Jabal Qubais namanya.

tadi malam. Bukankah wahyu itu mengatakan engkau telah pergi ke Masjid Al-Aqsa dan naik ke langit selama semalam? Ya. Maksudnya Quran surah 17 Al-Isra ayat pertama itu. Umumkan sekarang. Itu kan hal yang hebat yang tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang kita sampai saat ini. Itu akan menegaskan kerasulan dijebak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Batman saja yang pandai menjebak. Abu Jahal lebih jagoan. Apa yang terjadi? Nabi kemudian mengikuti saran itu. Naik, dikira akan disupport. Begitu naik ke atas Jabal Qubais dan mengumumkan itu, maka mulailah kalimat Abu Jahal meluncur di lisan yang sangat deras itu. Inilah sang penipu yang sangat ulung. Anda bayangkan. Tertawakan oleh Abu Jahal. Ini penipu yang sangat ulung. Mari kita bayangkan. Kita saja untuk menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina itu butuh waktu berapa lama? Pakai unta berapa lama? Jalan kaki apa lagi? Orang ini mengatakan ke Masjidil Aqsa naik ke langit lagi cuma semalam. Apakah di antara kalian ada yang percaya? Maka berguncanglah bahkan orang-orang yang sebelumnya telah beriman kepada Nabi. Ada yang kemudian balik lagi, ada yang ragu-ragu dan sebagainya. Disitulah melihat tersenyum kecut Abu Jahal, tinggal satu orang lagi. Kalau saya bisa yakinkan dia, maka selesai Islam di tanah suci. Pergilah kemudian kepada Abu Bakar itu, Abu Quhafah. Sekarang rumahnya di sekitaran Hotel Hilton. Di kalau dari Zamzam sebelah kiri ada Hilton, terus sekitaran itu depannya Parlemen Quraisy. Dia berangkat, dia kejar ke kebunnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu berangkat kemudian disampaikan, ada sesuatu yang menarik, kau harus lihat. Abu Bakar berkata, apa itu? Ikut saja. Begitu kemudian diikut, ditarik tangannya sampai ke Jabal Qubais, diminta oleh Abu Jahal untuk mendengar kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan apa yang tadi kamu sampaikan. Maka ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal tersenyum kecut, menduga ini akan semua berakhir. Tapi apa jawabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Perhatikan kalimatnya. Law kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan, di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kita sekarang juga dan itu tidak terjadi, saya akan tetap yakin dengan dia. Saya akan tetap yakin dengan dia. Saudara, meyakini sesuatu yang umumnya diragukan oleh banyak orang, kalau standar disebut shadiq. Tapi kalau semakin memuncak dan yakin apapun yang disampaikan, maka berubah namanya jadi sifat mubalaghah, superlatif. Dari shadiq jadi siddiq. Sejak saat itulah diletakkan kalimat siddiq melekat dalam dirinya, Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang penting ada garis bawahi, ada ikatan yang kuat antara Abu Bakar dengan Nabi SAW. Sampai mengatakan, kalaupun benar tidak terjadi, saya tetap akan yakin dengan itu. Nah, Anda yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat, apapun yang Allah perintahkan kepada Anda, sekalipun kita belum mengetahui hikmahnya, belum paham ujungnya, belum dapat imrahnya, maka orang yang punya ikatan kuat dengan Allah tidak akan meluncur di lisannya kalimat keraguan. Dia akan katakan, saya yakin sekalipun itu belum terjadi. Keyakinan pada sesuatu yang tampak itu disebut dengan ilmu. Abu Bakar yakin pada Nabi Muhammad SAW karena melihatnya. Tapi kalau Anda yakin pada sesuatu yang belum tampak, itu disebut dengan iman. Iman. Ikatannya disebut dengan akidah, keyakinannya disebut dengan iman. Karena itulah kalimat iman di Quran pertama kali disebutkan, dirangkaikan dengan kalimat yang belum tampak dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib, diawali dengan kalimat tanpa ragu terhadap isi Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iban. Pada yang ghaib. Sampai subuh ini, mohon maaf, coba lihat sejauh mana kekuatan hubungan kita dengan Allah dibangun. Jadi kalau ikatan kita kuat, tidak akan pernah terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Allah. Perhatikan ya, saya mau tunjukkan satu bukti yang sangat indah di Quran. Teman-teman, akidah itu melahirkan iman. Kekuatan hubungan kita dengan Allah melahirkan keyakinan yang kuat. Dari keyakinan inilah kemudian, ini yang paling indah, Allah seringkali memanggil hambanya dengan kalimat itu. Saya mau tunjukkan pada Anda, ketika Allah menyebut orang-orang yang yakin kepada dirinya punya hubungan dengan Allah, maka diterangkan semua fungsi kehidupannya. Misal, mata. Saya mulai dari kepala sampai ujung kaki. Mata, apa fungsi mata? Melihat, baik. Kita melihat. Kambing pun melihat. Elang juga melihat. Lantas apa bedanya mata kita dengan mata elang?
Elang terbang ke udara, masya Allah, sampai bukit.

tinggi, anak ayam di bawah kelihatan. Antum naik pesawat ke udara, anak sendiri gak kelihatan. Lebih tajam mata elang dibanding mata kita. Cuman persoalannya mata elang dihisab, mata kita tidak. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan, apa yang kita pikirkan satu saat akan ditanya oleh Allah. Mata elang yang tajam tidak ditanya, mata kita ditanya. Perhatikan, ketika Allah menyebut fungsi mata, itu tidak dimulai dengan kalimat mata, tapi kalimat iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kalimatnya menggunakan kalimat iman. Qul lil mu'minin, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja. Ghaddal basar. Ghaddal basar itu kan enggak boleh lihat. Ghaddal basar itu hanya melihat yang baik dan palingkan dari yang tidak baik. Memalingkan dari sesuatu yang tidak baik itu ghaddun namanya. Jadi ketika Anda punya hubungan kuat dengan Allah, Anda akan punya semacam gambaran di hati Anda. Akan punya semacam pengarah kompas di hati Anda yang masuk ke dalam mata Anda. Jadi begitu kemudian Anda melihat sesuatu yang tidak layak menurut Allah dipandang, Anda akan segera palingkan. Aurat terbuka, Anda palingkan. Lihat handphone ada gambar tak layak, Anda akan palingkan. Di mata Anda hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Sekarang ukur, kalau selama ini mata kita mudah melihat sesuatu yang tidak baik, berarti hubungan Anda dengan Allah tidak sampai taraf akidah yang sangat kuat. Iman kita belum menguat dengan tajam. Cek. Lisan. Ketika mulut disebut oleh Quran, kalimat pertamanya menggunakan kalimat iman. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amadu. Hei orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, punya ikatan dengan Allah. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasra qaum min qaum. Jangan saling cela. Jangan saling cela. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu karena Allah Maha baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْدًا. Hamba Allah itu, hamba Allah yang penyayang itu disebut hamba Allah. Cirinya apa? Jika dia melangkah-langkahnya begitu tawadhu, tenang. Jadi kalau Anda melangkahkan kaki, langkah Anda bertentangan dengan nilai ayat ini, sifatnya seperti di Quran surah 31 Luqman ayat 18 paling kiri sebelah bawah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Anda sombong misalnya, maka saat seketika itu Anda keluar dari nilai-nilai hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba cek. Baik teman-teman sekalian, bangun hubungan kita dengan Allah. Kuatkan, yakinkan. Nah, bagaimana kita membangun keyakinan terhadap Allah? Disebutkan kemudian diisyaratkan dalam Al-Qur'an, tidak mudah kita untuk mendapati itu. Sahabat Nabi saja diajarkan berulang, tapi konsepsinya diturunkan oleh para ulama setiap zaman, konsepsinya bisa berbeda, tapi maknanya sama. Sebagian ulama ada yang mengenalkan sifat-sifatnya. Dari sekian sifat dikeluarkan sifat utama, ada yang 20. Yang lainnya lagi beda masa mengeluarkan lagi konsepnya, tapi semuanya berukur dan berasal pada konsep yang sama. Kita ambil contoh Quran 11:19 Maryam ayat 65. Ini konsep utamanya. Quran surah 19 Maryam ayat 65. Saya turunkan ya. Saya hapus dulu sebentar. Bismillah. Masya Allah, spesial hari ini ya. Kedatangan pertama. Selalu hukumnya begitu. Saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Antum tinggal simak aja. Bismillah. Saya turunkan dulu ya. Konsepnya satu dalam Al-Quran dulu. Pertama Quran surah ke-19 ayat ke-65. Kemudian kalau ini kita turunkan konsepnya, kita perkenalkan. Pertama Quran surah 112, satu surah. Kedua, kita turunkan sifat secara nalar logisnya. Di Quran itu indah memberikan dalil plus memberikan analisa secara rasional supaya nanti kalau dipersoalkan kita bisa jawab. Quran kita ambil surah ke-21 ayat 22. Kemudian perintahnya dibangun di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Di masa Nabi Muhammad kemudian diturunkan perintah yang sama. Kita ambil nabinya dulu, Quran surah ke-2 ayat 151. Perintahnya muncul di Quran surah 17 ayat ke-78. Penegasannya di Quran sebelumnya surah ke-11 ayat 114. Waktunya diatur di Quran surah ke-4 ayat 103. Diminta dijaga misalnya di Quran surah ke-2 ayat 238. Ini juga pernah dikerjakan di nabi-nabi dulu, di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Kemudian Quran surah ke-20 ayat ke-14 yang tadi. Kemudian Quran surah ke-19 ayat 31 seperti Quran surah ke-19 ayat ke-55. Ini bangunannya. Sifat yang keduanya, kalau sudah paham yang ini, kita turunkan pada yang kedua. Kita ambil pertama Quran surah ke-17 ayat 110. Ini bisa kita turunkan lagi dengan sifat-sifatnya. Misal kita ambil yang cepat, Quran surah pertama misal saja, dari ayat 1 sampai ayat keempatnya, ini sebagai contoh saja. Kalau mau lebih dalam, Quran surah ke-59 sampai ayat 24-nya kita turunkan. Kemudian sifat selanjutnya, yang ketiganya, kita ambil yang disebut dengan sifat rububiyahnya sejak Quran surah ke-7. Kita ambil ayat 172, aplikasinya di Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan 2 tahun, Quran surah ke-2 ayat 233. Kemudian sampai menjelang, Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13 sampai berkumpul dewasa lagi. Sampai kemudian saya langsung ke dia mencari nafkah pun akan diperhatikan oleh Allah. Quran surah ke-2 ini yang standar ayat 168. Orang beriman beda ayatnya, Quran surah ke-2 ayat 172. Semakin meningkat iman dan takwanya di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Ini contoh kecil saja. Kalau sudah semakin kuat hubungannya, maka akan diberikan 5 keutamaan. Quran surah ke-65 ayat 2-3. Tafsirnya dari Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kemudian yang kedua, Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yang ketiga, Quran surah ke-3 ayat 38-39. Kemudian kita ambil yang selanjutnya, bisa kita dapatkan Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan

ayat kedua. Yang paling utama Quran surah ke-29 ayat 45. Lima kali utama. Ini kurang lebih konsepsi kita. Bismillah. Sudah? Saya ingin pastikan saya punya berapa menit lagi gitu ya. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Silahkan sampai jam 11. Saya jam 7 kurang seperempat pulang. Jam 7 ada pernikahan di sini ya. Bismillah, kita mulai. Jadi ini inti bahasan kita seperti Anda buat temanya ya, mengenal akidah uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Ini inti bahasannya yang tadi baru mukaddimah. Baik, bismillah. Satu. Untuk membangun hubungan kuat dengan Allah sehingga bisa dinikmati dalam ibadah dan terikat dipraktikkan dalam muamalah, maka ada tiga konsepsi utuh yang dibangun dalam Al-Quran, diperkenalkan oleh para ulama walaupun dengan istilah yang berbeda-beda. Intinya ke sini. Quran surah 19 ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Satu. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Dua. Awas, hati-hati. Dan yang ketiga, indah sekali, memperkenalkan sifat samiyah. Satu, dua, tiga. Konsepsi Rabbus samawati wal ardi ini mewakili rububiyah. Nanti kita terangkan. Kemudian fa'budhu mewakili uluhiyah. Samiyyah mewakili asma wa sifat. Tiga hal saja. Nanti istilahnya dari para ulama bisa beda-beda. Yang penting tiga konsepsi ini mesti kita pahami. Kalau Anda ingin punya hubungan yang kuat dengan Allah, dimanapun berada tersambung dengan Allah, dan nanti hasilnya kita akan lihat di ujung, orang yang tersambung dengan Allah akan diberikan lima keistimewaan dalam hidupnya di dunia dibandingkan dengan orang yang sambungannya belum kuat atau tidak punya hubungan dengan Allah. Kita akan lihat di ujung nanti. Kalau nanti Anda tidak punya lima hal ini, berarti Anda harus berusaha meningkatkan yang tiga hal ini. Satu, saya turunkan sebagai adab yang pertengahan dulu. Lihat sini. Kita ambil yang uluhiyah dulu, aspek ketuhanannya. Perhatikan, Al-Quran menyampaikan, kalau Anda ingin punya kekuatan dalam beragama, khususnya dalam ibadah, maka Anda harus punya pemahaman yang kuat dari aspek ketuhanan dulu. Awas, hati-hati ya. Ini nanti yang sangat menentukan antara keyakinan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan orang-orang lain yang meyakini bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika nanti Anda dipersoalkan kenapa Anda memilih Allah, Anda bisa jawab. Awas, hati-hati ya. Awas, hati-hati. Sekarang ini banyak persoalan-persoalan yang dihadirkan kepada kita yang dalam saat bersamaan diuji kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang goyah karena setelah dia berislam dia tidak kenal siapa Allah. Awas, hati-hati. Konsepsi teologisnya, khususnya aspek ketuhanannya, tidak dibangun dengan kuat. Padahal pertama kali ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengenalkan Allah, itu langsung kalimat yang bersanding dengan ilmu. Yuk kita mulai. Kita mulai dari Quran surah ke-47 ayat 19. Saya ingin tanya dulu, kalau orang masuk Islam, apa yang pertama kali dilakukan? Bersyahadat. Apa bunyinya? Baik. Tahu dari mana? Baik, hadis Muslim hadis yang ke-8. Ketika ditanya tentang Islam, bal Islam, jawaban pertamanya antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan baik-baik ya. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat Allah meluncur di lisan kita. Bagi kita yang Muslim, itu sudah bersyahadat dalam perut ibundanya dan dijaga sampai dengan kembali kepada Allah. Setiap manusia sebetulnya bersyahadat dalam perut ibundanya. Quran surah 7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum shahada ala anfusihim alastu birabbikum qala qalu bala syahidna. Mereka berkata kami bersyahadat. Cuman sayang nanti ada lingkungan yang merubah seseorang sehingga keluar dari nilai syahadatnya. Ya kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu abawa, itu tidak harus orang tua. Karena ada orang lahir orang tua sudah enggak ada. Bisa lingkungan, bisa pamannya, bisa kakeknya, bisa sekolahnya.

Bisa kampusnya, di sini mungkin belum pernah terjadi, tapi kami pernah mengalami satu masalah. Ada anak SD-nya Islam, bahkan dari TK, kemudian SD, SMP, SMA Islam. Orang tuanya merasa kuat dia, sudah kuat keislamannya. Kemudian pergilah ke kampus tertentu, keluar wilayahnya, 2 pekan tidak pulang, begitu pulang minta izin pindah agama. Bagi kita yang tidak tergoyahkan, maka dijaga keislamannya, kita ulang-ulang syahadat khususnya dalam salat. Bagi yang kemudian berubah, ingin masuk Islam lagi, kembali kepada fitrahnya, maka dia mengucapkan kalimat syahadat. Sekarang perhatikan, ketika kalimat Allah diucapkan, disebutkan dalam Al-Quran perintahnya kepada Nabi, agar kalimat Allah itu tidak sekedar mengalir di lisan. Perhatikan, Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam. Fa'lam. Awas sebelum dihapus tuh, ini imannya kuat, sebelum saya minta hapus, sudah dihapus. Tahan Pak, jangan dulu dihapus Pak, tahan. Gak apa, jazakallah khair. Quran surah 47 ayat 19. Perhatikan sini. Saya mulai dari uluhiyah. Fokus ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Anda bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kata Allah jangan sekedar ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Fa'lam. Maka Anda mesti memiliki pengetahuan. Bahkan kalimatnya perintah fil amr. Al aslu fil amri yadullu 'ala al wujub. Asal dari perintah itu menunjuk pada kewajiban. Fa'lam, ketahuilah, ketahuilah, mesti tahu. Mesti tahu itu dengan ilmu. Makanya kalau diterjemahkan dengan penerjemahan ilmu saraf, maka kalimat ini akan berubah demikian. Maka hendaklah Anda punya pengetahuan. Annahu untuk menetapkan, la ilaha illallah. Untuk menetapkan, meyakinkan, memantapkan, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah, ini kalimat Allah, bersanding dengan pengetahuan ilmu. Sehingga dengan pengetahuan ini, nanti ketika Anda dipersoalkan seperti Nabi dulu dipersoalkan oleh orang-orang Quraisy, oleh masyarakat yang hadir di sekitarnya yang belum menerima risalah Islam, apa yang pertama kali mereka persoalkan? Konsepsi ketuhanan. Siapa Allah? Siapa Rabb kamu? Kenapa Tuhan kamu itu bukan Tuhan kita yang selama ini kita sembah? Saya kasih gambaran ya. Dulu tahun 2004 dibuka program kedokteran di salah satu kampus di Indonesia. Yang paling unik ini kampus Islam, tapi berpartner untuk membuka fakultas kedokteran itu dengan salah satu sponsor yang meminta syarat ada satu mata kuliah yang diajarkan di situ, yaitu mata kuliah pluralisme. Pluralisme, menganggap semua agama sama. Maka anehnya di fakultas kedokteran ada pelajaran pluralisme agama, kemudian datanglah tokoh agama lain mengajar di situ. Yang belajar di situ orang Islam. Salah satunya ada siswanya kemudian datang kepada kami, diajarkan oleh salah seorang tokoh di agama lain, mengatakan kalimat ini, lihat kalimatnya. Anda bisa bayangkan anak baru lulus SMA setingkat itu, nalarnya belum tajam, tiba-tiba dihadapkan pada persoalan itu. Kalian menyembah siapa? Allah. Kata orang ini, tidak, kalian menyembah batu. Ka'bah. Ka'bah kan batu. Mereka kemudian sepakat mengatakan, maaf Pak, Ka'bah itu bukan Tuhan kami. Ka'bah itu kiblat bagi kami. Lihat jawabannya. Lantas apa bedanya dengan kami? Patung kami pun kan kiblat juga buat kami. Tuhannya bukan itu, tapi itu kiblat buat kami. Anda mau jawab apa? Adik teman-teman sekalian, ada berita dalam Al-Quran, iman kita itu mesti kuat. Di antara kekuatannya, antum mesti paham konsep tentang ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam bahasa Arab disebut dengan uluhiyah namanya, segala yang terkait dengan Allah. Jadi ketika Anda ditanya, kenapa kamu sembah Allah, bukan Tuhan yang lain? Kenapa kamu memilih Allah, bukan Tuhan yang lain? Kenapa ibadah kepada Allah tidak mengibadahi yang lain? Anda bisa jawab, dan jawaban Quran begitu elegan, luar biasa, komprehensif. Ada jawaban dalil, ada jawaban rasionalitas akal. Kalau cuma pakai dalil saja, orang mungkin belum akan percaya. Ini ayatnya, oh jangankan kamu, kita juga punya ayat. Anda mau jawab apa? Nah, saya tunjukkan dengan singkat, karena materi kita singkat ini. Ya, waktu kita sangat singkat. Lihat sini. Pertama, ketika Nabi dipersoalkan, Muhammad, siapa sih Tuhan kamu? Kamu bilang, merawat, rom, merawat, merawat, menyembuhkan, ya, mengampuni, memaafkan. Siapa Tuhan kamu? Lihat kalimatnya. Begitu keluar perintah dari Allah untuk mengenalkan, pertama, dari segi namanya, Tuhan kita beda dengan yang lain yang dipertuhankan, dari segi namanya. Perhatikan, Quran surah ke-112. Surah paling favorit. Mewakili sepertiga Al-Quran. Kul, katakan Muhammad. Huwa, dia,
yang ditanya

diinginkan oleh mereka itu. Siapa namanya? Tuhan yang kamu sembah, yang kamu yakini, Allah. Saya ulang ya, Allah. Kul huwa Allah. Karena orang-orang pada saat di zaman Nabi sudah punya nama-nama Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Mereka katakan, Muhammad Tuhan kami punya nama. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Tuhan kamu siapa namanya? Jangan cuma bilang merawat, menyembuhkan, memaafkan. Tuhan kami juga merawat kami, menyembuhkan kami, memaafkan kami, mengampuni kami. Tuhan kamu siapa namanya? Lihat, Allah. Masya Allah, Allah. Dan bukan hanya Allah, diberikan sifat yang paling indah, yang menegaskan dari segi nama saja tidak ada yang bisa menyaingi. Kullu huwallahu ahad. Ahad. Ada ahad, ada wahid, itu beda. Ada al-ahad, itu lain. Sekarang ada apa? Bukan. Bukan ahad, ini al-ahad. Kalau ahad, itu sifat satu-satunya, gak ada duanya. Tapi kalau pakai al, itu berulang. Itu berulang. Dan bukan minggu ya. Bukan minggu, itu ada kisah. Nantilah kalau saya terangkan terlalu luas. Tapi Anda buka saja bukunya, Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, mendirikan NU 31 Januari 1926, punya 19 kitab. Anda buka kitab keduanya, namanya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Halaman ke-14, posisi paling kanan sebelah atas, baris ketiga sampai baris kelima. Baris ketiga dimulai dari pojok sini nih. Diterangkan di situ kenapa kemudian alasan ahad bisa jadi minggu salah satunya. Nah, ahad, kul huwallahu ahad. Lihat, ada ahad, ada wahid. Kalau wahid itu satu, mungkin ada dua. Satu, dua, tiga. Wahid, isnin, talata, arba, dan seterusnya. Tapi kalau ahad, satu yang tidak ada duanya. Satu yang tidak ada duanya. Di sekalipun dikurangi, dikurangi, dikurangi, akan kembali kepada yang satu. Karena gak akan pernah ada dua di antara yang lain. Tapi kalau disebutkan wahid, akan berpeluang ada yang kedua, ketiga. Karena itu setiap disebutkan kalimat wahid, mesti melekat kalimat ketuhanan. Untuk mengikat yang wahid ini tidak kembali kepada yang lain. Wa ilahukum ilahu, harus pakai kata ilah. Wahid harus menggunakan kata ilah. Tapi setelah menggunakan kata ahad, tidak harus menggunakan kata ilah. Karena ahad itu hanya akan kembali pada yang satu. Lihat sini, saya bandingkan. Ah, sekarang saya yang hapus. Bismillah. Tahan, saya lebih tahu mana yang harus dihapus ya. InsyaAllah, bismillah. Baik. InsyaAllah, iman antum kuat ya. MasyaAllah. Fokus Bapak dan Ibu sekalian, sebelum tulisan ini menjadi gaib. Bismillah. Awas dalam tanda petik ya. Perhatikan sini. Siapa namanya? Qul huwa Allah. Sifat nama saja. Ini dari segi nama nih. Lihat, dari segi nama. Namanya sangat spesial. Dengan nama ini jelas menunjukkan Tuhan. Karena beda dengan nama-nama lain yang dipertuhankan. Saya ingin ingatkan dari sekarang, dan kajian ini tersambung live, pemirsa dimanapun Anda berada, saya tegaskan, ini kajian ilmiah. Berisi perbahasan-perbahasan ilmiah. Jadi kalau nanti ada hal yang tidak sepakat, dipersoalkan, mari persoalkan secara ilmiah. Dan saya siap berdiskusi. Okay? Jangan sampai nanti sedikit-sedikit, wah dipersoalkan jadi tersangka saya besok. Kan? Wah, kita lihat dulu. Yuk, kita lihat. Lihat sini ya. Sifatnya ahad. Ahad itu satu-satunya. Bukan hanya melekat pada sifat, tapi pada nama. Jadi kalaupun ini dikurangi satu-satu-satu, hanya akan tetap kembali pada esensi yang sama. Saya mau turunkan, misal, nama-nama yang dipertuhankan. Misal, untuk perbandingan saja. Dan silahkan, bagi yang meyakininya, itu kembali pada masing-masing. Karena dalam Islam ada kaidah. Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa, paksa orang untuk memeluk ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Gak boleh paksa orang masuk Islam. Jadi gak ada kaidah di kita baik secara kasar ataupun halus. Gak boleh secara halus kasih orang Indomie supaya masuk Islam. Kasih orang uang supaya masuk Islam. Gak boleh. Apalagi memaksa. Todongkan pedang, todongkan ini, itu gak boleh. Haram hukumnya. Hati-hati ya. Anda paksa orang masuk Islam dengan senjata, haram Anda dosa. Dosa Anda. Maka dari itu saya ingin tegaskan. Yang isu-isu muncul sekarang, tembak orang, bunuh orang, bom orang, supaya menegakkan nilai-nilai keislaman, saya katakan itu keliru. Tidak sesuai dengan konsepsinya. Jadi kejadian Pak Herman, di Jalan Tamrin itu, meledak bom. Setelah itu saya berangkat ke Lampung. Pertanyaan pertama sampai Lampung, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Agak beda.

Ayo sini, kembalikan. Sudah. Misal ya, saya tuliskan misal. Misal Yesus. Misal saja, misal Wisnu, misal. Misal saja. Oke, yuk, yuk kita bandingkan. Dan silakan masukkan nama-nama lain yang ingin dimasukkan. Kita cek. Ahad, sifat Tuhan itu mesti beda dengan sifat makhluk. Jadi enggak mungkin sama. Awas, hati-hati, enggak mungkin sama. Jadi kalau Tuhan sifatnya sama sama makhluk, lantas apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Harus beda. Ingat, itu konsep pertamanya. Maka Allah kenalkan dari nama dulu. Perhatikan, nama yang melekat pada Tuhan mesti beda dengan makhluk. Setiap dihilangkan hurufnya kembali pada nama yang sama. Esensi yang sama. Yuk lihat, Allah. Saya ingin menghapus sekarang huruf ini, hamzahnya, hamzah wasal. Yuk kita hapus. Baca. Lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Saya hapus satu yang ini sebagai bandingan. Apakah menunjuk pada makna yang sama? Silahkan pahami sendiri. Saya hapus lagi satu. Lam pertama dihapus, otomatis tasdidnya dihapus. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali kepada Allah. Saya hapus ini. Dan kalimatnya semua ada di Quran. Lillah ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ada. Lahu mulkus samawati wal ard. Di sini silahkan cek di semua kitab suci yang dianggap suci, yang terkait dengan nama-nama Tuhannya. Apakah ketika dihapuskan namanya, ada yang dihapus namanya, dan kembali pada zat yang sama? Tidak akan pernah ditemukan. Saya hapus. Kita samakan. Ini dua, ini dua. Amerika Serikat. Ini ormas Islam terbesar. Saya hapus jadi satu. Baca. Hu itu bentuk wakaf dari kata huwa. Huwa. Allahu la ilaha illa. Ketika Anda baca huwa, kemudian berhenti di huwa, maka A-nya tidak dibaca. Anda akan baca U. Allahu la ilaha illa hu. Kalau Anda teruskan, huwa dibaca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Huwanya bunyi. Tapi kalau Anda kemudian wakafkan di situ, di kalimat huwanya, Quran surah kedua ayat 255 dikenal dengan ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa hu. Huwanya enggak bunyi. Jangan terlampau soleh. Huwa, tidak, hu. Nah, ketika Anda tanya, siapa hu di situ? Huwa. Siapa huwa di situ? Kembali ke Quran surah 112. Kul huwa Allah. Kul huwa, katakan yang disebut huwa, huwa, dia itu Allah. Ketika Anda sebutkan siapa hu di sini, huwa Allah. Kul huwa Allah. Huwa itu Allah. Saya hapuskan lagi. Sampai bingung mana penghapusnya. Lihat. Nih, saya hapus jadi satu. Baca. Saya hapuskan semuanya. Apa namanya? Ketika tidak kelihatan, ghaib namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ada semuanya. Tunjukkan pada saya, ketika saya hapus ini, di mana Tuhan Anda? Dari segi nama, dia ahad. Segi nama. Jadi ketika Allah ditanya, kemudian, ditanyakan melalui Rasulnya, siapa nama Tuhanmu? Mustahil ada kalimat yang mengalir di lisan manusia dengan sifat-sifat ketuhanan. Kalau nama ini bukan berasal dari Allah, mustahil bisa memiliki sifat-sifat ini. Karena mesti beda antara konsepsi Tuhan dengan konsepsi makhluk. Antara Rabb dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk. Allah menyebut dirinya Khalik. Quran surah 15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq, saya khalik, kamu makhluk. Beda sifat Khalik dengan makhluk. Karena itu terusan dari ayat-ayat ini menerangkan perbedaan sifatnya. Allahus Samad. Sifat-sifat Tuhan itu mesti jadi acuan. Saya turunkan dalil-dalilnya. Misal, Qul huwallahu ahad. Samad jadi acuan. Perhatikan, perhatikan. Samad jadi acuan. Satu. Enggak mungkin Anda bisa mengacu pada yang lebih daripada satu. Pengumuman disampaikan oleh orang pertama, insyaallah jam 7 ada pernikahan. Orang kedua mengatakan, insyaallah jam 7.15 pernikahan dimulai. Orang ketiga ada toleransi, jam 7.30 dimulai. Mana yang mau Anda jadikan pegangan? Tuhan satu mengatakan, saya mau turunkan rahmat hari ini. Tuhan dua mengatakan, jangan dulu, tahan dulu, saya mau azab dulu. Tuhan tiga mengatakan, jangan diazab, jangan turunkan rahmat. Tengah-tengah aja, standby. Mustahil. Maka turun kemudian kaidah Quran surah ke-21 ayat 22. Qul law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Muhammad umumkan pada mereka. Kalau di langit dan bumi ada banyak Tuhan selain

Allah yang satu saja, mesti satu, maka kacau urusan bumi dan langit ini. Satu pengen hujan, yang satu pengen berawan. Satu pengen petir, yang satu jangan dulu. Semua mengatakan ini mengatakan itu. Kapan terjadinya suasana kondusif di muka langit dan bumi? Besok kiamat, kata Tuhan satu lagi, jangan dulu. Bagaimana nanti bisa terjadi kebaikan? Maka akal kita disentuh oleh Quran. Lihat konsepsi akal dalam Quran. Di Quran itu jelas sekali kalimatnya. Menyebut Tuhan namanya jelas. Ibadah jelas. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada kejelasan, saya Tuhan, sembah saya. Saya Tuhan, sembah saya. Kalau Anda temukan, potong kambing besok di ladang. Silakan. Teman-teman sekalian, lihat jelas di Quran itu. Allah namanya, sifatnya jelas. Sifatnya diterangkan dengan begitu detailnya. Kalau logikanya jelas dibangun. Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, kacau kehidupan di muka langit dan bumi. Maka diturunkan Allahus Samad. Yang akan jadi acuan cuma satu. Satu. Lam yalid wa lam yulad. Karena itu enggak mungkin ada Tuhan bisa melahirkan, bisa dilahirkan. Karena melahirkan, dilahirkan itu sifat manusia. Sifat manusia. Nah, sifat Tuhan beda dengan manusia. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan manusia, lantas apa kemudian derajatnya menjadi Tuhan? Perbedaannya di mana? Baik, sifat Tuhan selanjutnya. Lihat, kalau ada Tuhan kemudian dilahirkan, berarti ada yang melahirkan. Jelas ya? Baik, kalau ada yang melahirkan, berarti ada pasangan kan? Ada pasangan. Baik, Quran surah 51 ayat ke-49. Saya turunkan dalil lainnya. Umin kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semua makhluk selain Allah kami ciptakan berpasangan supaya mereka sadar bisa merenungkan beda antara makhluk dengan Khalik. Allah tidak berpasangan, makhluk berpasangan. Karena itu ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu ada pasangannya. Adam, Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Ingat ya, ingat, mohon maaf ya. Pasangan orang tua kita pertama kali, Zakar wa Unta, laki-laki perempuan, Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dengan Adang atau Siti dengan Hawa. Pasangan Adam dengan Hawa. Karena itu keturunannya pun ketika disebut Bani Adam, 7 kali disebutkan di Quran, maka keturunan Adam pun mesti memilih pasangan yang benar. Laki-laki ketemu perempuan. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jangan sampai laki-laki cari laki-laki lagi, perempuan cari perempuan. Hati-hati, itu keliru, konsep yang salah. Bahkan binatang ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuhan ada putik, ada benang sari. Nanti sebentar lagi Idul Adha, insyaallah tanggal berapa? Bukan, 10 Dzulhijjah. Belum pernah dengar saya ada Idul Adha tanggal 1 September. Bukan, 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 1 September. Anda ikat nanti kambing di luar masjid rahmatan lil alamin. Kambing jantan dengan kambing betina, sapi jantan, sapi betina. Karena kambing sapi tidak punya takwa, punyanya nafsu saja, syahwatnya datang dia akan peduli. Samping masjid azan berkumandang, syahwat datang, jantan akan ngejar betina. Betina akan menunggu dilirik yang jantan. Rahmatullah. Maaf. Yang tidak punya akal saja paham siapa pasangannya. Maka silahkan cek bagi kita yang punya akal. Demi Allah sampai hari ini, saya tidak tahu Prof, kalau ada penelitian misalnya di Padang sampai hari ini, ada kambing homo atau sapi lesbi misalnya. Ya, maka agak bingung dipahami. Masa yang tidak punya akal saja mengerti pasangannya? Kita yang punya akal lebih daripada itu. Tapi mohon maaf, kambing punya pasangan, ayam punya pasangan, tumbuhan punya pasangan, bahkan kurma. Kurma itu setiap satu batangnya itu sendiri, putik saja atau benang sari saja. Jadi kalau Anda nanam kurma ingin berbuah, Anda mesti ambil benang sari di batang yang lainnya, tempelkan di situ. Bantu perkembangbiakannya. Mesti nempel. Mesti nempel. Enggak bisa berdiri tunggal. Siapa yang tunggal? Cuman Allah. Lantas ada orang mengatakan, "Ustaz, ini kan spesial. Lahirnya beda dengan manusia biasa. Manusia biasa berpasangan dulu baru lahirkan. Ini enggak punya pasangan. Bisa melahirkan tanpa bapak. Enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Lahir. Yesus lahir, kan gak ada bapaknya. Sampaikan, ada yang lebih hebat. Adam lahir, gak punya bapak dan ibu. Tapi sampai hari ini belum pernah yang menyebut Adam menjadi Tuhan. Tunjukkan pada saya, siapa yang mengatakan Adam sebagai Tuhan? Di agama manapun tidak pernah ada yang menunjukkan Adam sebagai Tuhan. Lantas kenapa ketika ada seseorang, mudah bagi Allah menciptakan seseorang perempuan melahirkan tanpa suami melekat pada dirinya? Lihat, tidak pernah disentuh siapapun lahir, ada yang lebih hebat untuk menunjukkan bahwa diciptakan lebih daripada itu. Famataluhu kamatali Adam. Maka penciptaan Isa itu seperti halnya Adam, mudah bagi Allah. Baik, tapi kan yang ini beda Ustaz. Ini bisa menghidupkan yang mati. Adam tidak. Ingat dengan izin Allah. Ada yang lebih hebat daripada itu, namanya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Isa pegang dengan izin Allah, bangun. Nabi Ibrahim lebih dahsyat. Quran surah kedua ayat 260. Dicincang dulu. Cincang dulu. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu

قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم دعهن يأتينك سعيا. Ketika Ibrahim bertanya kepada Rabbnya, ya Allah, tunjukkan pada saya bagaimana menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu enggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin betul ya Allah, cuman untuk menenangkan hati saja. Masya Allah. Kata Allah, ambil empat burung, cincang dulu. Cincang. Nabi Isa menghidupkan, tidak dicincang dulu. Nabi Ibrahim cincang dulu. Sebarkan ke beberapa gunung, sebarkan. Nabi Isa, tempatnya satu tempat, Nabi Ibrahim beda tempat. Thumma'uhunna ya'tina kasaya. Panggil, panggilan yang sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa memanggil, bismillah, dengan izin Allah, biiznillah, datang. Biiznillah, hadir. Biiznillah, bangun. Dengan izin Allah. Ibrahim kalimat yang sama. Thumma'uhunna biiznillah, datang. Tiba-tiba ya'tina kasaya. Yang pecah itu nyambung lagi, terbang lagi. Mayat Nabi Isa gak bisa terbang. Mayat Nabi Ibrahim terbang. Kenapa tidak ada yang menyebut Nabi Ibrahim sebagai Tuhan sampai hari ini? Perhatikan, Quran menjawab dari segi nama, dengan dalil, dengan rasionalitas. Jadi ketika Anda dipersoalkan, kenapa ambil Allah sebagai Tuhan? Anda bisa jawab. Rasionalitas kita dibangun. Makanya orang-orang yang tidak bertuhan, sebetulnya dia setengah rasional. Coba orang ateis itu kan setengah syahadat. Dia mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Baru sampai la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia cuma perlu lengkapi sekali lagi, illallah. Setengah muslim dia. Setengah muslim. Baik, kita sampaikan saja. Jadi kalau kita ingin bangun dengan logika menghadapi orang ateis, kita punya jawaban. Kita ingin bangun berhadapan dengan orang yang punya dalil, kita punya jawaban. Jadi jangan sampai Anda ingin punya ikatan yang kuat dengan Allah, tapi Anda tidak kenal siapa Allah. Anda mesti punya keyakinan, kenapa saya sembah Allah. Dari segi namanya, spesial. Sifat ketuhanannya, spesial. Yang ketiga, sebagai penutup sementara waktu. Tuhan harus punya kemampuan hebat dibanding dengan makhluk. Jadi dasar ketuhanan itu begini. Kalau sama dengan makhluk, bukan Tuhan. Plus, apalagi kalau lebih lemah dibanding makhluk, pasti bukan Tuhan banget. Pasti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu diartikan dan tidak ada serikat baginya. Kufu itu dalam bahasa Arab, kufu itu asalnya sebetulnya bukan serikat. Tapi asalnya, lihat kalimatnya, kebutuhan kepada sosok lain untuk bisa menguatkan. Saya jalan susah. Saya butuh tongkat. Maka tongkatnya disebut kufu namanya, yang menopang saya supaya saya bisa kuat lagi. Anda bekerja enggak mungkin sendiri. Yang bangun masjid ini ada tukang cornya, ada macam-macam yang gak mungkin kerjakan sendiri. Ngecor sendiri, bikin bahan sendiri dan sebagainya. Mustahil. Maka itu kufu bagi Anda. Syarikat. Kufu. Nah, sifat Tuhan mesti bebas dari itu. Manusia butuh sesamanya, Tuhan tidak. Jadi kalau ada sifat-sifat kemanusiaan melekat pada manusia, mustahil melekat kepada Tuhan. Sekarang perhatikan. Misal, maaf ya, maaf. Ada orang menjadikan misal hewan sebagai Tuhan. Hewan saja lebih lemah daripada manusia. Mengapa kemudian hewannya dipertuhankan? Dia standarnya, sifat Tuhan itu standarnya, standar tertinggi. Mesti melebihi standar manusia. Sekarang ada yang di bawah manusia dipertuhankan. Menuhankan manusia sudah salah. Karena itu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, ditenggelamkan oleh Allah ke lautan. Nih, coba buktikan kamu Tuhan. Baru dia berkata, al-ana hashasal haq. Sekarang baru nampak kebenarannya. Saya beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat, kata Allah. Nyawa saya dikerongkongan. Manusia mengaku Tuhan ditenggelamkan supaya bertunjukkan pada makhluk. Hey, coba tunjukkan kamu Tuhan. Coba tunjukkan. Maka diabadikan oleh Allah. Sampai dengan sekarang mayatnya abadi. Untuk menunjukkan tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan. Manusia. Sekarang level di bawah manusia ingin jadi Tuhan. Ini agak aneh. Ada binatang dipertuhankan misalnya. Maaf. Ya manusianya aja sembelih binatangnya. Kenapa Tuhan tidak melakukan pembelaan? Karena itu setiap tahun dipertontonkan. Nih, kalau Anda ingin menuhankan hewan, coba lihat, Anda saja menyembelihnya. Bagaimana Anda bisa menjadikannya sebagai Tuhan? Yang paling hebat, hewan masih bergerak. Ada kemudian benda mati jadi Tuhan. Lalat saja hingga tidak bisa menepuknya. Maka ini cuma logika Al-Quran ingin menyampaikan kepada kita. Ini loh, konsepsi ketuhanan seperti ini, yang lain seperti ini. Apa faedahnya? Ketika Anda dipersoalkan oleh orang lain, Anda bisa menjawabnya. Paham? Coba kalau ada yang mengatakan semua agama sama, Anda mau jawab apa? Semua agama sama menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Apa jawaban kita? Masya Allah. Yang seperti ini bahkan, Nabi sudah antisipasi. Dari dulu sudah ada hadisnya. Anda buka Sahih Muslim. Jilid yang pertama, halaman 111. Hadis bab yang keempat, nomor yang keenam. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati dajjaluna kadzabun. Akan nampak di akhir-akhir umatku para pendusta tapi pintar-pintar. Jadi ada Masih Ad-Dajjal.

Ad-Dajjal itu beda. Kalau Masih Ad-Dajjal itu makhluknya. Makhluknya. Tapi kalau Dajjal itu sifatnya. Di antaranya pintar. Pintar. Jadi kalau ada orang-orang Arab menyebut orang pintar tapi kebelingar, maka dia menyebut dengan Dajjal. Dajjal itu sifatnya. Nanti kata Nabi, di akhir umat itu akan ada orang-orang yang mengaku pintar, pintar luar biasa, gelarnya tinggi, tapi dia bisa berdusta, dan dustanya bukan urusan dunia. Jadi bukan dusta masalah bisnis, Pak. Kalau masalah bisnis, tidak harus nunggu akhir zaman. Zaman Nabi saja sudah banyak yang menipu. Turun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celaka orang-orang curang yang ketika berbisnis dia mengurangi timbangan. Jadi kalau ada pebisnis sekarang mau ikutan curang, dia terlambat. Katakan padanya, maaf, Anda telat. Orang jahiliyah sudah duluan daripada Anda. Jadi kalau Anda pengen ikutan curang, Anda korupsi, Anda kolusi macam-macam, Anda kembali ke masa jahiliyah dan Anda terlambat bangun. Ini yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'una wa'adukum. Dia akan bicara kepada Anda tentang agama Anda, tapi banyak dusta aja di situ. Kadang-kadang mengambil ayat-ayat dia potong-potong, kata Nabi. Ditegaskan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 204 sampai 207, paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allahu 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia ada yang retorikanya begitu menarik, kalimat-kalimatnya cantik, kadang-kadang memotong ayat-ayat Allah, bersumpah karena Allah, tapi dia musuh yang paling nyata. Ambil ayat Quran dipotong-potong, ambil hadis dipotong-potong, dia katakan masya Allah, membuat kalimat, lihat kalimatnya, dia akan membuat kalimat yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar ikutan kaget. Saya kasih contoh ya. Sejak zaman jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah itu tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Kalau semua agama sama di masa jahiliyah, mereka tidak akan iseng dan usil mengganggu Nabi. Datang mereka kepada Nabi malam-malam bawa proposal. Muhammad, kita memang beda. Tuh, kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita menjadi berselisih. Gini saja, kita gantian saja. Malam ini kami sembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu sembah Tuhan kita. Tapi kalimat yang diucapkan ini tidak pernah keluar dari mereka konsep yang mengatakan kepercayaan kita sama. Mereka hanya ingin mengambil konsepsi, biar gak apa-apa, saya ikut nyembah Tuhan kamu, kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka katakan kita memang beda. Maka turunlah kemudian satu surah itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang yang belum mau menerima risalah dakwah. Kafir itu dari kata kafir, diserap ke dalam bahasa Inggris jadi cover. Cover itu yang terhalang, bahasanya sopan, Pak. Sopan, cover, yang terhalang. Ini ada kertas, ini ada jam. Ini ditutup. Tercover, jam ini tercover oleh kertas ini sehingga tidak bisa nampak. Orang yang sengaja mengcover dirinya, menutup supaya tidak hadir hidayah pada dirinya, tidak belum mau dia menerima, maka orang yang disebut dengan kafir. Orang yang masih menutup diri, makanya ketika dipanggil kafir mereka enggak marah. Hei orang-orang kafir yang masih menutup diri, memang kami memang masih menutup diri. Kenapa? Dia gak marah. Hei orang-orang kafir, apa? Kafir? Gak marah. Anda bayangkan, orang jahiliyah, orang Arab, paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, gak marah. Orang sekarang, bukan orang Arab, gak bisa bahasa Arab, fasih juga enggak, disebut kafir, marah. Apa? Masya Allah. Anda belajar dulu apa itu kafir, itu sopan banget, sopan. Coba, Anda pilih mana, disebut gini, hei orang-orang yang menutup diri, atau kalimat kedua, hei domba-domba yang tersesat, disebut domba, tersesat lagi. Sudah disebut domba, tersesat. Pilih mana, hei orang-orang yang menutup diri, atau hei domba-domba yang tersesat, pilih mana, satu atau dua? Jangan pilih dua-duanya. Tidak dua-duanya, yang satu salah, yang kedua fatal. Tapi saya mau tunjukkan dalam Islam itu kalimatnya, sekalipun beda keyakinan, tidak harus melukai yang lainnya, sopan. Jadi pada non-muslim saja baik, apalagi pada orang Islam. Quran surah ke-48, lihat teman-teman, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahamahu bainahum. Indah. Tapi apa yang terjadi? Lakum dinukum waliyadin. Lihat, orang jahiliyah saja mengatakan kita memang beda. Kata Nabi, lakum dinukum waliyadin. Kalau begitu kamu ikuti saja kepercayaan kamu, kami tidak akan paksa. Kami tolong, kita saling toleransi dengan zero tolerance. Toleransi tertinggi, zero tolerance. Tidak harus saling mengganggu. Kami sembah Tuhan kami, kalian sembah apa yang kalian anggap Tuhan. Selesai. Dan jangan saling ganggu, selesai. Kalau mau saling dakwah, boleh. Ayo kita berdakwah, kita diskusi. Tapi jangan saling ganggu. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang masih mengatakan semua agama sama. Kata Nabi, kalau kedengaran orang jahiliyah, ikutan kaget mereka. Cek. Paham ya? Ini baru contoh saja dari pembahasan tentang
uluhiyah, belum yang lain. Ya, ada rububiyah. Rububiyah itu tentang perawatan. Allah yang menyembuhkan kita saat sakit, Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rizki kita. Maaf ya, yang punya rizki siapa? Allah. Yang punya kesembuhan siapa? Allah. Yang punya kemudahan siapa? Kalau Anda yakin Allah, kenapa Anda saat sulit rizki tidak minta sama Allah? Kenapa saat sakit tidak minta sama Allah? Kenapa saat punya salah tidak mendekat kepada Allah? Yang paling aneh, ada orang menyembah Allah, sholat pada Allah, minta rizki. Tapi ketika minta sama Allah, gak datang-datang rizkinya. Apa yang salah? Karena mungkin dia belum tahu cara meminta rizki yang benar. Maka cara mengajarkan Anda bagaimana melihat Allah dalam konteks melihat keagungannya, dalam konteks melihat pemberiannya, dalam konteks mempercepat kemudahan mendapatkan rizkinya, maka itu yang disebut dengan rububiyah. Bagaimana cara memohon rizki supaya dipercepat rizkinya, cara meminta kesembuhan supaya cepat. Orang dulu, silakan buka di setiap kitab tafsir, yang paling standar Ibnu Katsir aja menafsirkan surah Al-Fatihah, selalu disebutkan kisah ada kepala suku di Arab, kepala suku Arab dulu tersengat kalajengking. Kalajengkingnya kalajengking Arab lagi, Anda bisa bayangkan besar. Begitu disengat, sekarat, cari obat sana sini gak sembuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya bertamu ke situ tapi diacuhkan. Ditanya siapa yang bisa menyembuhkan. Satu orang mengangkat biiznillah, dengan izin Allah. Biiznillah. Datang, dia dibacakan Al-Fatihah. Sekali, gak pakai apa-apa. Cuman sekali. Al-Fatihah cuman sekali. Sembuh. Ada orang sakit sekarang baca Al-Fatihah 100 kali, sudah 1000 kali gak sembuh-sembuh. Apa perbedaannya? Karena yang satu mengenal membacakan dengan rububiyah, yang ini berbeda. Coba cek, sakit sedahsyat apapun, bahkan sakitnya sesakit Nabi Ayub, sakitnya bukan di sini hampir seluruhnya. Yang paling menarik, penyakit ini tidak akan pernah dialami orang setelahnya dan belum pernah dialami orang sebelumnya. Cuman Ayub yang merasakan itu. Tapi Ayub mengamalkan amalan dengan kaidah rububiyah dan Allah berjanji di ujung ayatnya akan menyembuhkan siapapun yang punya penyakit bahkan seperti Ayub. Rububiyah. Quran surah 21 ayat 83-84, paling kiri sebelah atas. Ada ujung ayatnya ditutup dengan dzikra lil abidin wa ayyuba iznada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan saya buka, kata Allah, kisah Ayub ini supaya dipelajari oleh Anda. Ketika beliau menyeru kepada Allah, ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah kepada Engkau, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saya tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Fastajabna, kami kabulkan. Ujung ayat ini ditutup dengan wadzikra lil abidin, kami jadikan ini sebagai pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang punya penyakit yang sama dengan Ayub. Amalkan seperti Ayub mengamalkan, saya sembuhkan kalian. Cek. Selama ini kalau penyakit belum sembuh, bukan karena Anda kurang berobat, mungkin karena Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke tanah suci belum sembuh, pulang ke tanah kusir belum sembuh juga. Ke Singapura belum sembuh, ke Singaparna belum sembuh juga. Ke Chicago belum sembuh, ke Chicago balik belum sembuh juga. Kenapa? Apa yang salah? Mungkin bukan karena rumah sakitnya kurang bagus, bukan karena dokternya kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Kalau sampai Anda dibuat sakit-sakit-sakit sana sini enggak sembuh-sembuh, itu tandanya Anda harus melekat kepada yang Maha menyembuhkan. Kalau sudah dibuat susah-susah belum dekat juga dengan Allah, Anda perlu dibuat apa lagi selain mendekat? Tuh. Yang terakhir Ustaz, bagaimana cara mintanya? Kan harus ada panggilannya. Maka turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah. Kalau sedang punya masalah, sebut Allah. Jangan mengeluh. Ingat, jangan mengeluh. Demi Allah, ini kaidah Quran ya. Kalau saya yang sampaikan, tinggalkan saya. Tapi kalau Allah yang sampaikan, Anda jangan yakin. Jangan ragu. La raiba fi. Qulid Allah. Kalau Anda sedang punya masalah, sebut nama Allah. Jangan mengeluh. Baru sedikit macet, udah bikin status macet ya, kena kerjaan. Saya sebut nama Allah, Allahumma ya Allah ya sir, ya Allah mudahkan. Karena ingat ini, ingat baik-baik, Allah tidak mungkin menitipkan ujian pada Anda kecuali Anda mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan titipkan ujian kecuali Anda mampu mengatasinya. Jadi kalau sekarang ini Anda sedang punya masalah seberat apapun, itu tandanya cuma Anda yang mampu mengatasinya, yang lain tidak. Makanya dititipkan pada Anda, bukan pada orang lain. Karena hanya Anda yang mampu. Jangan Anda mengeluh, mengatakan, ya Allah, why me? Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, kamu yang bisa. Maka sebut nama Allah. Bagaimana menyebutnya? Qulid Rahman. Tersebut namanya Rahman. Yang indah. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Setiap kamu punya masalah, saya sudah berikan nama terbaik dari nama saya untuk kamu panggil sesuai dengan kebutuhan kamu. Jadi asma'ul husna itu bukan nama hafalan.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, dan seterusnya. Tidak dilarang Anda menghafalkannya, bagus. Tapi yang lebih baik adalah memahami esensinya. Karena semua nama itu terkait dengan kebutuhan Anda. Anda punya kesulitan, sebut namanya Ya Al-Fattah. Anda punya yang mengganggu, misalnya sebut namanya Ya Malik, Ya Jabbar. Anda butuh rizki, sebut namanya Ya Allah, Ya Razzaq. Sebut, sebut, sebut, panggil namanya. Seketika diberikan karunia terbaik bagi Anda. Ah, jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami semua itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, sesuai konsepsi penjelasan para ulama, kita harus butuh materi yang baru, waktu yang baru untuk mendalami semua itu. Tapi hari ini hanya sebagai trigger saja, pengingat untuk kita semua bahwa ada kedekatan yang harus dibangun bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bisa dapat ini semua, Anda mendapati 5 keistimewaan dalam hidup yang tidak akan pernah ditemukan di hal-hal lainnya. Anda akan terbebas dari keburukan, Quran surah 29 ayat ke-45. Kemudian yang kedua, Anda akan hidupnya tenang, ya, Quran surah ke-13 ayat 28. Rizki Anda dimudahkan, hidup Anda akan mudah, Quran surah 65 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ditafsir di Quran surah ke-2 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Dan yang paling indah, Anda cepat dikabulkan doanya, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Dan yang paling hebat lagi, di akhirat pun ditempatkan di surga terbaiknya, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-2-nya. Jika Anda bisa bangun itu dalam latihan sholat-sholat kita dalam keseharian, jam 7 pas. Pas ya? Baik. Jelas? Paham? Baik, saya mau tanya sebentar, perkuatkan keyakinan kita. Yakin dengan Allah? Yakin dengan Al-Quran? Mau mengamalkan isi Quran? Saya cek ya, Al-Ma'idah ayat 100-101. Saya tegaskan dulu, yakin dengan Quran? Mau mengamalkan? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah merasa, menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Ayat ini hanya untuk yang beriman saja, yang tidak beriman, tidak berlaku ayat ini. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, yakin dengan ayat ini? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Ayo, mana pertanyaan? Sudah, cukup ya. Cukup dulu ya. Saya dengar ada yang akad nikah ini hari ini, jam 7. Kita tidak ingin menunda momentum terbesar bagi kehidupan saudara kita yang akan menikah. Ya, telat 1 menit, kiamat terjadi karena repot itu kan? Allahu'alam. Tapi kami ingin menyampaikan satu kenang-kenangan, barangkali pada Dewan Pendiri atau yang mewakili dari UPI ini, ada buku yang sempat kami tuliskan, salah satunya terkait Idul Adha, yang mungkin nanti menjadi bacaan yang insya Allah bisa diamalkan untuk persiapan Idul Adhanya. Baik, bismillah teman-teman akhyar, barangkali bisa dibawakan. Silakan, siapa yang bisa mewakili, atau Pak Rektor atau siapa? Bismillah. Thank you.

0: Manwar sekalian, kami harus bergerak juga ke Semen Padang, ke Jabar Rahmah. Karena itu kami hanya punya waktu sampai jam 7. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan kami akan bawa. Kemudian kami jawab insya Allah dalam sesi khusus di Quran Sunnah Solution. Nanti tersambung insya Allah lewat Akhir TV yang bisa dijawab dalam sesi di jam 9 nanti. Atau nanti kita akan jawab dalam sesi khusus Quran Sunnah Solution. Ya, saya pegang dulu, Mas. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul kami akan simpan. Kemudian nanti kami jawab di sesi jam 9 tersambung ke Akhir TV. Insya Allah ini pertama kali nanti kami jawab. Dan dalam sesi lain di bahasan Akhir TV setiap Kamis malam Jumat insya Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Adek-adekku yang mau naik pangkat jabatan, gak usah kau cari muka sama Pak Direktur. Direktur ada masa jabatannya. Biar Pak Direktur senang sama kamu. Kalau istri beliau gak senang, gak jalan suratmu. Ya memang begitulah sunnatullah, begitulah hidup. Mahasiswa saya juga kalau sulit skripsinya, dia datang ke istri saya kadang-kala nangis sesama perempuan. Diterima aspirasinya karena sama-sama perempuan. Iya, daripada kalian cari muka sama manusia, mending kau cari muka kepada Allah. Tolak bala, memper

Bismillah. Di antara langit yang luas dan bumi yang rapuh, ada jiwa kecil penuh salah yang pulang membawa air mata, memanggil namamu. Ya. Yeah!

Ilahi lastulil firdausi ahlan. Aku bukan penghuni taman keabadian. Wala aqwa ala naril jahim. Aku terlalu lemah menahan panas hukuman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad alladzi bu'itha liyutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi alladzina yaltamisuna al-kufra wal nifaq amma ba'd. Saudara-saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja anda berada, rubrik tafakur renungan kali ini kami akan membicarakan tentang keistimewaan dan kemuliaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu nanti beliau berada di negeri akhirat. Alhamdulillah, kesempatan yang telah lalu kami sudah membicarakan masalah keistimewaan dan keagungan kejayaan baginda Rasulullah sewaktu masih berada di alam dunia. Kami bermaksud dan bertujuan agar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin bertambah dan terus menerus bertambah, dan kita benar-benar menjadi sebaik-baik manusia mencintai nabinya. Dan di antara keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu nanti di akhirat, satu, sewaktu nanti setelah terjadinya kiamat, kubur beliaulah yang pertama kali terbuka, yakni balah. Dan beliau juga awal-awal orang yang sadar dari pingsannya akibat kedahsyatan hari kiamat yang dimaksud wa nufikha fis-suri fatahtuna afwaja, setelah ditiup oleh malaikat Israfil terumpet angin sanggakala. Setelah dibangkit dari kuburnya, datanglah Sayyidina Jibril membawakan seekor borak, dan Rasulullah sewaktu dipandang berada di padang mahsyar dikelilingi 70 ribu malaikat, dan beliau juga dipakaiani dengan pakaian kehormatan yang didatangkan langsung dari surga. Dua, beliaulah yang berdiri di samping sebelah kanan arsy, yang mana di tempat itu tempat yang sangat terpuji. Di tangan beliaulah liwaul hamdi, yakni panji-panji bendera kebesaran, sedangkan Adam dengan seluruh anak susunya di bawah panji-panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengepalai dari nabi-nabi, dan beliaulah nantinya berkhutbah kepada para anbiya. Tiga, beliaulah orang yang awal-awal yang diperintahkan sujud dan dipersilakan untuk meminta setelah terjadinya kepanikan manusia di padang mahsyar, dan setelah datang seluruh umat kepada nabinya masing-masing. Namun semua nabi yang datang itu menjawab, bawalah, datangilah Muhammad yang bisa memberikan pertolongan. Aku pun bagaimana hari ini yang menjadikan keselamatan kalian di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datanglah mereka kepada Rasulullah karena mereka beralasan bahwa mereka nabi-nabi mempunyai kesalahan masing-masing. Lalu Rasulullah menjawab, ana laha, akulah yang bertugas pada hari ini. Sampai-sampai Rasulullah mengulangi kata-kata itu tiga kali. Empat, satu-satunya makhluk yang mempunyai syafaatul kubra,
yakni syafaatul uzma, ialah pada saat manusia sekalian lama di padang mahsyar belum mempunyai kepastian apakah mereka selamat atau tidak, apakah mereka masuk surga atau neraka, maka melaporlah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didirikan daun timbangan, maka dihisab oleh Allah kadar amal kebaikan dan kejahatan. Setelah mengetahui itu, maka keluarlah vonis dari Allah, apakah ia masuk surga, apakah dia masuk neraka. Rasulullah lah yang memberikan syafaatul ulama setelah seluruh umat datang kepada nabinya masing-masing. Rasulullah memberikan syafaatul ulama kepada orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berhubungan dengan ini, pada suatu hari Rasulullah pernah melontarkan hadis, karena Abu Bakar mempunyai keistimewaan tersendiri, hadisnya yang berbunyi, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajja." Andai kata keimanan Abu Bakar itu ditimbang dengan manusia yang berada di dunia ini, niscaya berat Abu Bakar sendirian. Karena apa sih yang dihisab dalam diri Abu Bakar As-Siddiq itu? Jawabnya tidak ada. Anak beliau yakni Sayyidah Aisyah diserahkan kepada Rasulullah. Harta benda beliau juga serahkan kepada Rasulullah. Jiwa raganya berperang untuk Rasulullah. Ibadahnya Abu Bakar banyak dan bervariasi, yang sangat sulit bagi kita yang awam untuk mengerjakannya. Contohnya, beliau berdiri mengerjakan sembahyang dua rakaat dapat menghatamkan Al-Quran. Berdiri dua rakaat sembahyang tahajud sudah menghatamkan Al-Quran. Saudara pendengar setiap Radio Bahana Pendidikan Al-Mursidul Amin, dimanapun saat ini Anda berada, kita tinggalkan dulu masalah kelebihan Abu Bakar. Kita kembali ke masalah syafaatul ulama yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan syafaat kepada orang yang sudah nyata dan jelas kalau mereka masuk ke dalam neraka, agar tidak masuk neraka. Dan beliau siap memberikan syafaatnya kepada orang yang berada di surga, agar kedudukannya dalam surga lebih tinggi. Dan beliau memberikan syafaat bagi orang yang berada di neraka, satu demi satu, agar supaya mereka bisa keluar. Dan beliau memberikan syafaat kepada kaum muslimin, agar supaya mereka tidak timbul penyesalan mengerjakan taat, karena di akhirat mereka pasaran untuk kepengen kembali ke dunia untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. 6. Rasulullah memberikan syafaat kepada orang kekal dalam neraka, agar supaya dia diberi keringanan dispensasi. Dan beliau memberikan syafaat kepada anak-anak orang musyrik agar tidak diazab. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bersama-sama membuka kitab Is'adur Rafiq lil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi syarhi Sulamit Taufiq. Beliau berkomentar, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian lupa untuk mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena salawat itu sangat penting, baik itu dari makhluk apapun, bangsa jin, malaikat, manusia, pasti mereka semua menginginkan syafaat Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat." Dan syafaat Rasulullah di dunia tidak dirubah kejadian seperti umat Nabi Musa, tsunami di zaman Nabi Nuh, karena Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepada umat Nabi Muhammad seperti yang diungkapkan oleh orang tua
dulu. Sayang, jika kau melihat kejahatan pribadimu ini, kau sudah kubunuh. Tapi aku memandang kepada orang tuamu yang sangat baik. Begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat Nabi Muhammad, sehingga menurut dalam kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat lebih daripada 24 kali. Sehingga yang pertama kali yaitu syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini umum bagi orang kafir sekalipun. Karena lamanya manusia di padang mahsyar, mereka semua meminta agar supaya cepat dihisab. Di waktu itu mereka haru-hara, dan ada yang mengatakan lamanya manusia berhenti di padang mahsyar sekitar 3000 tahun, dan berlari-lari manusia menuju kepada nabinya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Durratul Fakhirah, jarak lamanya dari satu nabi ke nabi yang lain 1000 tahun. Pokoknya tepat apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. 7, dikabulkannya permintaan Rasulullah agar supaya tidak ada satupun orang pun dari keluarganya, yakni ahli bait, masuk neraka. 8, beliaulah orang yang awal-awal melewati jembatan, yakni titian siratal mustaqim. Beliau adalah nur yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. 10, beliaulah orang yang pertama mengetuk pintu surga dan menghuninya, kemudian menyusul Fatimatuz Zahra. 11, beliau mempunyai telaga yang bernama Telaga Kautsar yang terletak di depan pintu surga. Setelah nabi-nabi mempunyai telaga, namun Telaga Kautsar yang paling besar dan airnya yang lebih harum dari ambar kasturi, dan lebih dingin daripada es, dan lebih manis daripada madu. Seteguk saja meminumnya, tidak bakalan lagi haus, baik buat selama-lamanya. Gelasnya sebilang-bilang bintang di langit. Nabi Adam diberi gelar di dalam surga. Tidak diberikan gelar itu kepada zuriat dan nabi-nabi yang lain. Karena nur baginda Rasulullah berada di sulbi Nabi Adam, sehingga digelar Abu Muhammad. 12, kekosongan nabi dari satu nabi ke nabi yang lain, seperti zaman Nabi Musa, umat itu tergolong umat Nabi Musa, bukan tergolong umat Nabi Musa. Maka diuji oleh Allah, apabila mereka taat, mereka masuk surga. Seperti ujian yang didatangkan oleh Allah, yaitu api, dan mereka disuruh memegang. Apabila ia memegang, berarti taat kepada Allah, ia tidak takut hangus, maka ia masuk ke dalam surga dan tergolong anak-anak dulu, yaitu umat Nabi Muhammad. 12, seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tidak dipakai lagi, baik dari segi bahasanya ataupun susunan kalimatnya, terkecuali bahasa Rasulullah, yaitu Al-Quran di akhirat nantinya. Jadi kitab-kitab yang dahulu tidak terpakai bahasanya, tapi Al-Quran terpakai bahasanya di akhirat. Di dalam hadis Rasulullah, tidak ada orang yang di dalam surga itu ngomong terkecuali dengan bahasa Arab. Jadi semua bahasa, baik bahasa Ibrani, Kibti, Suryani, tidak pakai, terkecuali bahasa Arab. Demikianlah sekilas pintas kami bicarakan tentang kekhususiatan, keistimewaan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bersama-sama dilontarkan oleh Allah kecintaan kita bertambah-tambah kepada Rasulullah dan menjaga umat Rasul agar supaya menyenangkan hati Rasul seluruh tindakan dan perbuatan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, sholat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: In-

0: alim.
1: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
0: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
1: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
0: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
1: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yaziduhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Summa inni da'utuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا.
0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Malakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: Wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: Wallahu anbatakum minal ardi nabata.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: Litasluku minha subulan fijaja.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Uat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr."
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Pendengar Radio Dawud Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: حي على الصلاة.
1: نواف.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله ومقام المحفوظ الذي وعد تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Islam Besar rahimakumullah, kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da surat maghrib kembali akan dilanjutkan dengan kajian ta'lim. Insyaallah telah hadir mengisi kajian kita guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله العظيم كل ذنب العظيم لا يغفر
2: Ya, dan pendengar semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kaltim. Bersama-sama kita mengikuti pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Dan ba'da salat maghrib nanti tausiah ba'da maghrib bersama dengan Kiai Haji Muhammad Mansur.
3: Allahu asyhadu anna

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan ibadah salat maghrib secara berjamaah langsung dari Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, bersama-sama kita simak dan kita dengarkan. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan pendengar muslim, setiap malam Kamis tausiah kita akan mendengarkan bersama dengan guru kita yaitu Kyai Haji Muhammad Mansur tentang kajian Al-Hikam. Jadi tetap bersama kami di 107.3 FM Radio Dakwah Islam Center Provinsi Kalimantan Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أنجم الزاهرات وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال إرادتك تجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في تجريد انحطاط في عن الهمة العالية. Hikmah yang kedua dari kitab Hikam Ibnu Athaillah berkata, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi, dan menghendakinya engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid itu merupakan penurunan dari himmah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk ma'rifat kepada-Ku atau mengenal-Ku. Jadi artinya dari kalimat di atas tadi bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Jadi diciptakannya manusia di alam semesta ini tidak ada lain tujuannya adalah liya'budun, mengabdi. Ada sebahagian mengatakan liya'rifun, untuk ma'rifat atau mengenal Allah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama dari kita adalah mengabdi kepada Allah. Tugas utama kita yang paling utama adalah mengabdi kepada Allah. Apapun profesi kita, semuanya untuk mengabdi kepada Allah. Walaupun dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menjunjung atau menunjang untuk ibadah. Nah, jadi kita pegang dulu di situ bahwa apapun dalam diri kita ini semuanya untuk ibadah. Tangan, kaki, mulut, perut, kemaluan, semuanya untuk ibadah. Karena diri manusia pada hakikatnya adalah untuk mengabdi semuanya. Nabi Yahya alaihissalam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih anak-anak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke rumah ia diajak oleh anak-anak lain. Yahya, ayo bermain-main ke sini. Nabi Yahya menjawab, "Ma khuliqtu li hadza." Aku dicipta untuk tidak bermain-main. Aku dicipta tidak untuk bermain-main. Nah, ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Artinya,
anak kecil semacam Nabi Yahya, ya tentu beda dengan kita, paling enggak sebagai pelajaran ya. Sekecil itu ketika teman-temannya mengajak bermain, aku enggak untuk bermain, tapi aku untuk ke masjid, ke Baitul Maqdis. Nah, diajak bermain-main, dia menjawab, aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah dicipta untuk beribadah. Maksudnya, bukan tidak boleh kita berdagang, bukan tidak boleh kita bersenang-senang, bukan tidak boleh kita istirahat, bukan tidak boleh kita berusaha, itu boleh saja. Tetapi apabila sampai masanya beribadah, utamakanlah panggilan Allah. Itu namanya dicipta untuk ibadah. Bukan dari bangun tidur sampai tidur hanya dunia aja yang dikejar, usaha saja bukan. Nah, jadi supaya dalam pekerjaan kita pun nilai ibadah, walaupun kita tidak beribadah secara zahirnya, artinya tidak sembahyang, tidak berzikir, tapi kita bekerja itu pun juga ibadah. Ya. Nah. Jadi di sini menunjukkan betapa hamba ini adalah semua untuk ibadah. Walaupun nanti dalam perjalanannya kita tidak sepi, tidak sunyi dengan berbagai macam gangguan. Ya, gangguan itu nafsu dan lain-lain, ya. Nah. Jadi pekerjaan apapun boleh. Dan bila sudah tiba waktunya ibadah, mesti ibadah. Yang menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah, dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sehat. Berarti ada manusia yang tidak sehat. Kenapa? Dia mengutamakan dunia. Padahal dunia yang dikejar, yang dicari siang malam ini, kalau dapat cuma nanti dilepasnya. Ya, dilepasnya. Cari duit banyak-banyak, mati lepas sudah. Yang akhirat ini kita pegang terus. Zikir kita, salawat kita, tasbih kita, semua kita pegang sampai nanti ke kuburan. Itu namanya manusia yang sehat akalnya. Kalau manusia yang tidak sehat, dia terus sibuk bekerja, kumpul. Begitu sakit enggak dibawa juga, Pak. Enggak dibawa sakit, jangankan mati di ke rumah sakit aja enggak dibawa lagi duitnya itu. Cincin aja dilepas, semua dilepas. Nah, jadi supaya manusia ini berakal yang sehat, maka pentingnya ilmu. Dan ilmu itulah yang memotivasi kepada kita bahwa tujuan hidup kita ini bukan untuk hidup, tapi tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan sholat aja. Al-ibadatu ma taqarraba illallah. Arti ibadah itu adalah segala sesuatu, apapun, kita bagawi kah, kita apakah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu ibadah namanya. Nah, itu manusia yang sehat sempurna akalnya. Jadi maksudnya apabila kita ini asyik bekerja, asyik bermain, asyik bersenang-senang, mungkin lagi nonton TV, mungkin lagi main HP, ketika Allah memanggil, stop. Nah, ini namanya orang ibadah. Boleh aja main HP, boleh aja bermainan, boleh aja kita ngobrol, tapi ketika ibadah, ibadah. Fokus pada ibadah, jangan dicampur-campur. Karena ada orang yang ketika beribadah campur-campur dia dengan pekerjaan, akhirnya ibadahnya tidak khusyuk. Sambil berwirid, sambil HP, sambil baca Quran, sambil HP, kan tidak khusyuk jadinya. Jadi kita belajar memfokuskan diri satu saja. Nuntut ilmu, khusus nuntut ilmu. Jangan sambil nuntut ilmu sambil baca Quran, ya beda. Tidak bisa, harus satu fokus dulu. Nah, jadi tanpa memperdulikan waktu ibadah ini menunjukkan ada kesalahan di dalam diri kita, ada error dalam diri kita. Kalau orang ini hanya urusan dunia aja, tuh error ngarannya. Supaya kada error, ilmu dikaji. Supaya kada error, terus ditingkatkan semangat ibadahnya.
sudah Allah jelaskan walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu khair, bagus, wa abqa kekal. Dunia cuma sebentar. Tapi kebanyakan manusia sibuk benar mencari dunia. Wani bakalahi, wani saling teror, wani saling gesek-menggesek apa macam, sehingga yang penting dunia dan dunia. Tapi anehnya ketika dia dapat dunia nanti dia lepas. Dapat gawian, dapat duit, lepas. Tapi kalau kita ibadah, zikir, sholat, enggak dilepas, sampai mati enggak dilepas. Terus menemani kita, mengawal kita dia. Nah ini, jadi kalau orang berakal, ketika Allah memanggil, Allah mengingatkan, fas'au ila zikrillah. Nah itu orang sehat. Orang sehat dia. Ya. Nah, jadi ada salah yang mesti diperbaiki. Karena error tadi kita nih, asyik berdagang, tidak tahu hukum Allah halal haram. Nah, itu error ngarannya. Asyik berdagang, tidak tahu waktu sembahyang, itu error ngarannya. Tapi jangan coba-coba madahi kawan lah, wal-wal. Apa? Ikam error. Insya Allah tempelengnya pian. Nah, terus berdagang, bertani, bekerja, ibadah dilupakan, itu error namanya. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan penciptaannya, dan dia diciptakan hanya untuk ibadah. Masa ulun sembahyang terus? Bukan, kan tadi ibadah itu kan maknanya luas, bukan hanya sholat saja. Kita bekerja bagus, amanah, jujur, itu ibadah. Ya, disiplin, memberikan pelayanan yang bagus, itu ibadah. Dan ibadah itu umum. Maka tadi al-ibadah itu ma taqarraba ilallah. Arti ibadah ialah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah. Nah, jadi bila orang nih sibuk dengan urusan dunianya aja, urusan dengan apa macam, itu error. Perlu diperbaiki. Kemana membaikinya? Ya, majelis taklim. Kalau HP error kemana baiki? Ya ke tukang servis, Pak. Jadi servis untuk diri kita nih, ilmu, belajar, bertakun. Kayak apa itu guru? Kayak apa itu ustaz? Ulun ini begini. Nah, itu berarti kita kurang sehat bertanya. Dengan ilmu, alhamdulillah, diingatkan. Setelah ingat, berusaha mengamalkan. Setelah mengamalkan, alhamdulillah, bagus sudah. Nah, itu. Pernah kita contohkan, untuk lebih mudah mengerti dengan handphone. Handphone itu dicipta fungsi untuk utama untuk apa? Tentu untuk komunikasi, kan? HP ini untuk komunikasi. Kalau murahkah, larangkah, yang penting HP-nya bisa digunakan. Nah. Tetapi dalam handphone itu ada kamera, ada pemutar lagu, ada berbagai macam aksesorisnya, ya, ada permainan, semua itu hanya sebagai penunjang. Intinya HP ini, jarwah guru bakri juga, aku HP itu murah kalarang kayak, yang penting HP kawa aku menelpon jasidin, kawa aku menerima telepon, bari SMS kalau bisa SMS saja. Nah, karena belum ada HP Android. Sekarang ada HP Android, paling enggak kita bisa WA. Bisa WA, tahu kabar. Dah itu aja. Yang lain-lain ada IG, ada Facebook, itu penunjang. Nah, penunjang namanya. Baik. Ini supaya kita paham tentang ilmunya Allah begitu luasnya. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah handphone yang baik, kalau kita memutar lagu misalnya, lalu datang panggilan dari jauh, ia akan berhenti. Iyalah, berhentilah, Pak. Pemampian mutar Facebook atau apa, ada kawan menelpon, berhenti dulu, Pak, itu, Pak. Pasti kawan nih. Oh, bini, coba ya kada mangkat. Hati-hati, kali diberinya apem kena bahaya. Ya kan? Biar kamu muter apa aja, bila ada telepon berhenti. Pahamlah. Kayak apa aja sibuknya kita, itu kiasannya. Kita sibuk nih, begawi ini, begawi itu, ada yang memanggil.
kalau mengikuti HP tadi berhenti, kalau maksudnya pasti kita mengangkat panggilan itu. Oh ya, ada apa? Begitu juga manusia seharusnya kalau dia berpikir sesibuk apapun pekerjaannya, begini begitu begini begitu, ketika Allahu Akbar Allahu Akbar, stop, ini panggilan nih. Nah, namun sampai dikiaskan kayak itu karena paham juga dia senang otak apa aja, otak apa itu maksudnya supaya kita paham gitu. Nah HP aja kayak itu, kayak apa aja, kita memutar lagu kah, maaf-maaf, kita memutar video kah, kita TikTok kah, apakah IG kah, bila sudah ada panggilan pasti ya pasti berhenti dia memutar lagu dan lain-lain selain panggilan. Karena fungsi utama handphone adalah untuk panggilan, bukan untuk dari kita HP apa macam-macam kita putar tadi, Facebook apa itu untuk anu aja, penunjang aja, intinya untuk panggilan supaya nyaman berkomunikasi. Contoh anak lu ditarim kadang ya kita lagi asik apa kami di TikTok macam-macam panggilan, nah anak terhenti itu pak, terhenti itu pencet, ya ada apa, dah ngomong kita kan dengan anak, begitu kita matikan jalan lagi dia. Nah begitu juga seharusnya manusia, sibuk ini sibuk itu, jualan ini jualan itu, di kantor ke apakah, begitu sudah ada panggilan stop, stop panggilan, arahkan kepada panggilan yang disebut namanya khairun nida, sebaik-baik panggilan adalah Allahu Akbar Allahu Akbar dan seterusnya azan, artinya kita menuju kepada Allah. Ini tadi tinggalkan dulu yang ngarannya TikTok, yang ngarannya Facebook, yang ngarannya IG, tinggalkan dulu. Ah, ada apa? Ada kasih bah bulik bah. Nah, ya sudah. Kada wani suruh bulik sudah. Biar nang pangkatnya kapten, namun nang di rumah itu lebih daripada kapten itu kan. Ayo, cepat pulang. Ya, siap. Wah, paksa bulik. Coba ya kada bulik. Pacangan dimamai. Makanang di rumah ini biar kada ada punya pangkat bisa mamamai memarahi bisa. Itu contoh ya kan. Artinya kalau sudah Allah panggil stop kita. Nah, ini biar kita lebih paham. Ya. Biar kita paham masyaallah handphone yang segitu bisa memberikan jadi penyemangat bagi kita. Oh, ya Allah, iya ya. Aku sering dipanggil enggak dengerin. Aku sering dipanggil tidak kuhiraukan, padahal panggilan itu nanti yang terakhir itu yang paling kita harapkan, la ilaha illallah kan terakhir azan itu kan la ilaha illallah. Mudahan makanya guru saya berkata begitu, kalimat azan di mana aja di HP kali ya, mana la ilaha illallah sebelum berdoa, ya Allah mudahan ulun kina panggilan itu terakhir bisa ulun ucapkan, baru Allahumma rabbahadi da'wati tamah dan seterusnya. Jadi sebelum berdoa di hati berpandir, di hati ngomong, ya Allah mudahan panggilan terakhir itu nanti ulun bisa mengucapkan di akhir hayat ulun kina, baru Allahumma rabbahadi da'wati tamah seterusnya. Nah, karena doa paling kabul setelah azan itu masya Allah. Ya. Nah, jadi utama handphone itu untuk panggilan. Waktu menghitung dengan berbagai macam, lalu masuk pesan berhenti, ya. Timbul laporan pesan masuk karena fungsi utama handphone memang itu untuk komunikasi. Walaupun HP masuk apa panggil tetap tidak bisa. Nih panggilan dulu kita utamakan. Begitu juga maksudnya dalam kehidupan kita berbagai macam keadaan, kalau sudah dipanggil siap, itu loh maksudnya. Lagi kita menghitung kalkulator gak apakah, mama kita menghitung pada panggilan berhenti pak, coba ya kalau gak percaya ya, kalau apa aja kita ya tadi mama contoh kita main IG kah, atau maaf apa anak saya main game ya. Hah, biar main game ada panggilan berhenti dia. Coba HP itu malah jari kita bagusnya.
Jadi sesibuk apapun, saya ulang lagi, kayak apapun keadaan kita, kalau sudah Allah memanggil, stop, utamakan panggilan itu. Nah, ini bagusnya handphone melajari kita ya. Nah, bila handphone kita demikian, maka baik, handphonenya itu baik toh. Tapi apabila kita asyik memutar lagu, panggilan tidak masuk lagi, pesan tidak masuk lagi, lagu terus yang berbunyi, ini handphonenya error. HP-nya error, perlu dibawa ke servis. Servisnya mana? Kalau sekarang ilmu, belajar. Ya Allah, gimana Ustaz, saya ini kok gelisah apa macam. Oh, mungkin pian sibuk begawi terus, Bang. Hah? Coba dirubah sudah, perbanyak istighfar, terus perbanyak muhasabah diri. Ini banyak orang-orang yang sudah error kayak gini, susah tidur, susah istirahat, di otak ini macam-macam, padahal semua dia miliki. Kadang-kadang dia bisa berpikir, kadang-kadang cuma melamun, duduk, ini error namanya. Banyak pasti sekarang penyakit yang begitu, banyak betul. Tidak ada apa-apa, ngelamun aja. Disuruh makan, enggak mau, maksudnya enggak juga menjawab, enggak dia melihat. Sekarang banyak banyak kita. Ditaruh di depan, makan, enggak juga dia. Begitu dimasukkan, baru diginikan. Ada ini yang baru ya. Jadi saya tanya kenapa, enggak tahu Ustaz. Awal-awalnya tuh sering ngelamun. Ini. Masuklah. Sebelumnya sudah dipanggil, pura-pura enggak dengar. Akhirnya gitu. Nah, banyak sekarang penyakit yang begitu. Enggak tua betul, 45 saya perhatikan, yang sering dibawa ke rumah ada yang 50. Dia sakit kah? Enggak. Bisa tidur enggak? Enggak. Ada pikiran? Enggak tahu. Jadi gitu, bingung, anak-anaknya bingung. Sudah dibawa ke dokter? Sudah. Ke psikiater? Sudah. Dikasih obat penenang? Sudah. Habis, ya gak bisa tidur juga, duduk. Nanti bisa, kata anaknya itu diranjang, duduk aja, duduk. Mulai isya tuh duduk aja. Sampai subuh, berebah dah juga duduk aja. Banyak penyakit yang sekarang kayak gitu tuh. Ya karena error tadi. Yang kemungkinan waktu sehat sudah dipanggil, gak dengar. Itu hati-hati betul. Makanya ujar Imam Sayyuti, apabila azan, jangan kau berbicara. Maksudnya kita ngobrol, khawatir kau su'ul khatimah nanti. Allah memanggil loh, kamu gak menghiraukan. Jangankan menghiraukan, malah ngobrol lagi. Paling enggak ketika Allah memanggil, ikutin apa yang dikumandangkan azan oleh Bilal itu, ikutin. Ini Imam Sayyuti, Pak. Jadi apabila mendengar azan, jangan kau berbicara, khawatir nanti kau su'ul khatimah. Nah, ini jadi hati-hati kita. Bila sudah Allah memanggil, alhamdulillah, jawabi dulu, selesai berdoa. Di manakah? Di mobil kah? Di manakah? Sambil nyetir kah Allah memanggil. Nah, terserah nanti mau lanjut, mau sholat apa macam, ya syukur-syukur langsung mampir sholat dulu, jalan lagi. Atau bekerja, siapkan 10 menit sholat, lanjut lagi kerjaannya. Tidak gampang. Kita jangankan apa, mendengar panggilan itu sudah alhamdulillah. Ya, mendengar panggilan itu sudah alhamdulillah. Ya, makanya ajar guru ulun, bila sudah mendengar di terakhir azan, la ilaha illallah, sebelum berdoa kita di hati berpandir ngomong, ya Allah, mudah-mudahan ulun di akhir hayat bisa mengucap kalimat seperti yang dikumandangkan Bilal tadi. Nah, baru Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalah dan seterusnya. Nah, masya Allah ya, kita kadang-kadang enggak menghiraukan itu semua. Ya, dianggap sepele lah. Ah, nanti masih lama kok waktunya. Nah, itu yang bahaya betul. Ya, bahaya betul. Nah, ini dicontohkan di handphone ini. Pesan tidak masuk lagi, apa-apa tidak masuk, betul error. Ini sudah tidak beres lagi. Kenapa? Karena panggilan tidak masuk lagi. Apa aja HP ku nih?
coba bang panggil bang, kada masuk juga. Iya, kan banyak itu kan. Nah, ada masuk lagi sudah. Nah, berarti error. Ini handphone perlu diperbaiki ya. Dan handphone ini harganya murah karena rusak. Ini maaf, mahal nih, Pak. Tapi kalau rusak bawa aja, Kang. Paling berapa aja lakunya? Ya lah. HP-nya larang harga 10 15 sekian. Begitu rusak jual ada depan lagi orang menukar seharga itu. Nah, gitu juga manusia. Jadi kalau sudah rusak karena fungsi utamanya tidak berfungsi, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah, ini manusia murah harganya. Manusia itu murah harganya, kenapa? Kada mengutamakan Allah, sibuk dengan gawiannya, sibuk dengan pekerjaan. Nah, itu manusia murah betul dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah, diibaratkan HP tadi itu. Nah, biar kayak apa jalarangnya HP, amun sudah error, apalagi bawa ke sana enggak bisa lagi diperbaiki, bawa ke sana. Ah, susah ini alatnya, susah ini karena ini. Ah, sudah. Jual murah aja lagi. Ya begitu juga manusia. Padahal Allah berikan akal, enggak bisa digunakannya. Padahal Allah berikan ilmu, enggak bisa diamalkannya. Itu sudah murah manusia itu. Murah dia. Biar hebat kayak apa, tetap murah dia. Karena error. Nah, mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. Allah menjagakan iman kita, memantapkan iman kita, agar kita benar-benar istiqomah dalam mengamalkan apa-apa yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita. Jadi bukan tidak boleh kita bekerja, berusaha, berkebunkah, tapi ingat kita diciptakan untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan-perluasan usaha, kalau nanti mau bikin cabang di sana apa macam. Ada usaha ini ambil, ada yang lain ambil, habis waktu untuk berusaha, tetapi untuk ibadah kita tidak ada melakukan perluasan. Iyalah. Kalau bang, wah aku kayaknya ngaji dengan ustaz ini masih belum puas betul. Ah, pengen lagi cari ustaz. Nah, itu namanya perluasan, menambah wawasan kalau bahasa kita. Kalau usaha, masya Allah, situ, wah laris betul. Buka lagi cabang sana, buka lagi sana, buka lagi berapa cabang, sekian belas. Tapi tidak pernah memikirkan perluasan untuk akhirat. Nah ini. Makanya kata Salman Al-Farisi, aku heran manusia kok sebegitu serakahnya dengan harta, dengan jabatan, dengan macam-macam, tapi kok enggak serakah dengan ilmu. Kita boleh loh tamak dengan ilmu, kita boleh tamak dengan ibadah, boleh. Selesai ibadah ini lagi, selesai ini, itu tamak namanya. Tapi kenapa kata Salman Al-Farisi, oh pengen ini, pengen itu, pengen, nanti lama-lama ditinggalkan. Bikin rumah mewah banyak betul, lama-lama ditinggalkan. Ya. Jadi kalau orang bisa berpikir semacam itu, maka terus semangat dia dalam ibadahnya. Nah, kita tidak pernah memikirkan perluasan dari umur 30 tahun sampai 60 tahun itu aja wirid. Kada suah nang menambah-nambah wirid, ya. Amun usaha nak bertambah terus sidin. Berapa pian sehari mengaji Quran selambar aja main HP 2 jam tahan. Enggak pernah mikirkan aku ini sudah umur 60, sudah banyak kegiatan urusan dunia, enggak lagi dah, berarti akhirat aja untuk membayar kifarat yang dulu. Sholat jangan sampai enggak jamaah, kemarin sudah sering enggak jamaah waktu bujangan, waktu muda, waktu sibuk. Kemarin jarang ke majlis taklim, sekarang sudah di usia senja harus majlis taklim. Itu namanya perluasan. Wirid-wirid kemarin banyak amburadul, sekarang kok atur betul wiridnya. Itu namanya perluasan. Nah, jadi kalau orang berpikir itu bisa dia manfaatkan ya. Tiada pertambahan, bahkan berkurang malah. Kenapa jadi berkurang? Karena usia. Kenapa berkurang? Karena penyakit. Nah, ini na'udzubillah.
orang semakin tua tuh semakin rajin karena lagi anum sudah amburadul. Seharusnya lagi anum mana tahu waktu. Oh, sudah belum enggak tahu waktu, maaf, malah gawean kada baik lagi. Nah, alhamdulillah masih diberi kesempatan umur 60, 65. Ah, ini kita perbaiki terus, kita perbaiki terus. Enggak ada pertambahan, malah berkurang, hanya ya membaca Yasin saja setelah maghrib berpuluh-puluh tahun tidak ada peningkatan. Tetapi kalau usaha bikin terus, bikin itu, bikin ini, tambah itu. Nah, makanya sering saya berikan gambaran, oh maghrib di sini pengajian, isya masih kuat, ah cari lagi pengajian yang kira-kira pas di hati kita, datang. Nah, nanti jam-jam 10 istirahat, ah, subuh nanti ada lagi pengajian, ikut lagi. Jadi sibuk aja pengajian kita di usia-usia begini, nah, itu hebat namanya, berarti peningkatan. Ya, berarti peningkatan. Nah, jadi selalu ditambah pemasukan, tetapi pemasukan ibadah kadang-kadang berkurang. Ya na'udzubillah. Ada orang dahulu yang ditulis di tangannya. Jadi orang bahari itu saking pengen semangat ditulis di tangannya, nah, khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk beribadah. Kadang-kadang dibikin kaligrafi di kamar, khuliqtu lil ibadah. Maksudnya untuk beri semangat bangun, oh iya aku beribadah. Jadi kalau mama guring ada tulisan kaligrafi, khuliqtu lil ibadah. Aku diciptakan untuk beribadah. Kita bangun. Kadang-kadang maaf, kita kan habis bakami hendak guring pulang, tapi ada tulisan, oh aku diciptakan beribadah, semangat. Nah, itu orang-orang bahari itu berbagai macam untuk menambah semangat. Nah, ditulis di tangan kadang-kadang, atau di cincin. Orang bahari di cincin ditulis khuliqtu lil ibadah, seperti Umar bin Khattab di cincin sidin tulisannya kafa bil mauti wa iza. Di cincin itu ada tulisan cincin Umar tuh, cukup mati sebagai pelajaran. Jadi bila melihat cincin ingat mati, semangat ibadah. Ini cincin tulisannya I love you. Ini apa? Iya. Ini bagus tulisan khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk beribadah. Jadi kalau mau kemana-mana ingat, umpama pian bola cincin kan wae gampang aja lah, cincin khuliqtu lil ibadah, atau di cincin tulis aku mati. Nah, itu juga supaya semangat ya. Iya, jadi kita perlu penyemangat sekarang ini. Perlu suplemen, perlu motivasi. Ya. Karena kadang-kadang lupa, sudah diingatkan begini, nanti apa kasih sibuk-sibuk, tapi kalau mama dicincin, ingat gitu loh. Nah, ingat, aku dicipta untuk ibadah, bukan untuk hal-hal tidak berguna. Jadi, tugas kita ini ibadah. Ya, ibadah bukan hanya di masjid saja, bukan. Kita ngurusi yayasan, ibadah. Kita jadi pengurus masjid, ibadah. Apa aja pelayanan-pelayanan apa aja ya. Bama kita pas sudah ndak begawi lagi, nah, diminta ngurusi masjid, mungkin penasehat. Ah, itu ibadah niatkan. Dan sebagai kiparat kita dengan apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jadi tugas kita ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam pendukung. Ibadah memerlukan kekuatan supaya bisa sembahyang, berhaji, umrah, yaitu dari makanan dan minuman. Nah, untuk ibadah kita perlu pakaian. Untuk ibadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk ibadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Anak cucu kita beriman.
soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipelihara Allah, dijauhkan Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, balak dunia, balak akhirat, dan kita sekeluargaan seanak, semenantu, secucu sampai akhir juriat selamat dunia akhirat, wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadini wa ala niyatin salih ila hadratin nabi al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasa

0: mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-salat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: bosan kan menurutmu?
1: Itu sangat dirindukan oleh

terlena kalau kau saat itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalas.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: يَخِلُونَ
1: Mereka berkata, Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Maka Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

0: الشياطين.
1: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah,

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka." Oh, ayah.

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: تَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
0: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma jaa

Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami? Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Amin.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

0: Amin.
1: Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

0: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."
1: لا

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi.

0: dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya enggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya enggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam 2. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya? Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam 2. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah 4, pasang alarm setengah 3, bahkan ada yang 3 kali pasang. Setengah 3, jam 3, 3:15. 3 kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah 5.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam. Orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
4: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. ampunan dosa. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.

0: istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: yang penting tadi motivasi itu dalam hidup. Lalu amanah nasun akan aku wasilai. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan kisah berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah sholat kisah. Rakaatul fajr khairun min dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekali saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nasi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah.

ucap salam. Oh, oh, oh, oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat wal afiat, serta semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan berkahnya kepada Anda. Seperti biasa, saya akan kembali menemani Anda dalam rubrik Adab Islami. Saat ini saya akan menyajikan sebuah materi tentang adab dalam bermajelis. Pendengar, bermajelis ataupun berkumpul duduk-duduk di suatu tempat adalah kebiasaan kita sebagai makhluk sosial. Beragam topik pembicaraan pun diperbincangkan, dari mulai masalah kecil sampai pada masalah besar. Akan tetapi pendengar, sebagai seorang muslim akan sangat disayangkan kalau majelis kita tidak berbeda dengan majelis-majelis orang-orang yang tidak kenal agama, hanya kongko, bercakap-cakap yang tidak berfaedah, terbahak, saling ledek, dan tidak ada zikrullah di dalamnya. Untuk menjauhi hal itu, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari adab-adab dalam bermajelis. Adapun di antara adab-adab bermajelis adalah, yang pertama, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah di dalamnya dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah ada larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai majelis yang sama sekali tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka bangkit dari suatu majelis yang tidak disebutkan nama Allah padanya, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, dan bagi mereka hanyalah penyesalan. Maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka bangkit seperti bangkai keledai, adalah semisal dengan bangkai keledai yang berbau busuk dan menjijikan. Itu semua karena perbincangan mereka hanya membicarakan kehormatan orang dan lain sebagainya. Hal ini bisa kita maklumi karena memang jika majelis itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hampir dapat dipastikan di dalamnya mengandung kemaksiatan dan biasanya berujung dengan membicarakan kehormatan orang lain alias ghibah. Sebaliknya, apabila suatu majelis dimakmurkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, ucapan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis-majelis ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berada di majelis tersebut akan diberi limpahan kebaikan. Majelis yang di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan memujinya, juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah pendengar, ada bermajelis yang pertama, yaitu kewajiban zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majelis. Selanjutnya, adab yang kedua dalam majelis adalah memilah-milah rekan semajelis. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, di antara perkara yang sangat penting pada kehidupan seseorang adalah
memilih teman satu majelis. Dikarenakan manusia akan terpengaruh dengan teman satu majelisnya, dan ini suatu hal yang mesti, meskipun orang tersebut mempunyai kekuatan hati dan kepribadian yang mantap. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan agar memilih dengan teliti sahabat baik. Seperti di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang akan menuruti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan teman dekatnya. Makna hadis ini adalah bahwa seorang senantiasa mengikuti adat kebiasaan temannya, tingkah laku dan pergaulannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan seksama dan meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik. Kalau orang tersebut agama dan akhlaknya baik, maka kita hendaknya menjadikannya sebagai teman baik. Dan kalau orang itu agama dan akhlaknya tidak baik, maka dianjurkan bagi kita untuk menjauhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan kepada kita tentang pengaruh seorang teman dalam majelis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, gambaran seorang teman duduk yang salih dan teman duduk yang buruk adalah laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, dia akan memberimu atau kamu akan membeli darinya, ataukah kamu akan mendapatkan bau wangi darinya. Sementara seorang pandai besi, dia akan menjadikan pakaianmu terbakar atau kamu akan merasakan hawa panas. Pendengar, hadis ini menerangkan peringatan akan teman duduk yang buruk dan anjuran untuk duduk bersama orang-orang salih dan bertakwa. Apabila teman duduk kita adalah orang yang fasik, maka kita akan selamat dari mendengarkan perkataan yang kotor, ucapan yang batil, ghibah, dan terkadang juga disertai dengan pengabaian sholat dan perbuatan maksiat lainnya yang akan mematikan hati sanubari. Dan dari sinilah kita dapat jumpai bahwa sebagian besar orang-orang yang terjerumus setelah sebelumnya istiqomah sebabnya karena duduk bersama orang yang fasik. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita, memilih teman dalam majelis ternyata bukan hal yang sepele. Memilih teman yang tepat akan berpengaruh pada keagamaan kita. Baik pendengar, kita lanjutkan pada adab yang selanjutnya, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang berada di majelis ketika datang maupun pergi. Pendengar, termasuk amalan sunnah adalah mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di suatu majelis ketika mendatangi mereka dan ketika hendak pergi meninggalkannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu majelis, hendaknya dia mengucapkan salam, dan apabila dia berkeinginan untuk duduk, maka duduklah. Kemudian apabila dia hendak berdiri pergi, maka sesungguhnya yang pertama kali tidaklah lebih utama daripada yang terakhir. Selanjutnya, tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Pendengar, siapa saja yang duduk di tempat umum seperti masjid dan semisalnya, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya daripada selainnya. Apabila tiba-tiba dia meninggalkan tempat duduknya karena suatu perkara, kemudian dia kembali lagi untuk selang waktu yang tidak begitu lama, maka dia lebih berhak dengan tempat duduknya, dan dia boleh
memberdirikan orang yang duduk di tempatnya. Dalil akan hal ini adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdiri dari majelisnya kemudian dia kembali ke majelis duduknya, maka dia lebih berhak dengan majelis duduknya tersebut. Jadi pendengar yang berbahagia, ketika kita melihat orang lain duduk di suatu majelis kemudian dia keluar hendak melakukan sesuatu, maka tunggulah ia. Jangan sampai kita menempati tempat duduknya sampai kita yakin kalau dia akan kembali dalam waktu yang lama. Ataupun bagi orang yang duduk ketika keluar hendaklah melakukan sesuatu yang tidak lama, maka sebaiknya menyimpan tanda semisal buku atau peci di tempat duduknya. Hal ini untuk mensyaratkan bahwa tempat duduk itu ada yang berhak sehingga orang lain pun tidak menempati tempat duduknya. Hikmah dari larangan ini adalah agar tidak melecehkan hak seorang muslim yang akan menyebabkan perasaan benci, dan anjuran untuk bersikap rendah hati yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dan juga setiap orang kedudukannya sama berkaitan dengan perkara yang mubah. Siapa saja yang telah mendapatkan suatu sebagai haknya, maka suatu menjadi hak miliknya. Apabila si pemilik majelis telah menyerahkan majelisnya kepada orang lain, maka tidak ada larangan untuk duduk di majelis tersebut, disebabkan majelis itu adalah haknya dan dia telah menyerahkannya kepada orang lain. Akan tetapi jika kasusnya seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang sengaja menghamparkan sajadah sholat atau yang serupa dengannya karena keinginan mereka untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama, sementara mereka melambatkan kedatangan ke masjid, maka perbuatan ini suatu yang terlarang sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan suatu yang haram. Apabila orang itu mendahulukan sajadahnya sementara dia sendiri terlambat, maka dia telah menyelisih syariat dari dua tinjauan. Pertama, karena orang itu terlambat sedangkan yang diperintahkan adalah untuk bersegera. Dan tinjauan lainnya, karena orang itu telah merampas salah satu bagian masjid dan menghalangi orang-orang yang terlebih dahulu mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat di tempat tersebut dan menghalangi mereka menyempurnakan shaf pertama kemudian shaf berikutnya. Itulah pendengar di antara adab di majelis yang harus kita perhatikan, yakni tidak menempati majelis orang lain yang terlebih dahulu menempatinya. Selanjutnya, adab majelis yang perlu diperhatikan adalah melapangkan majelis. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah, semoga Allah akan lapangkan bagi kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian untuk berdiri, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini adalah adab dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap hambanya. Apabila mereka berkumpul dalam suatu majelis secara berkelompok dan sebagian di antara mereka atau sebagian yang datang membutuhkan kelapangan majelis, maka termasuk adab agar mereka melapangkan majelis untuk yang datang tersebut untuk mencapai maksud dari ayat ini.
Dan hal itu jangan sampai mengakibatkan sedikitpun kemudorotan bagi yang melapangkan majelis. Dia mengupayakan tercapainya tujuan saudaranya, namun tanpa kemudorotan setelahnya. Dan balasan akan disesuaikan dengan amalan. Karena barang siapa yang melapangkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan baginya. Dan barang siapa yang melebarkan bagi saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melebarkan baginya. Jadi pendengar yang budiman, jika kita bermajlis, kemudian ada orang yang hendak duduk di dekat kita, maka berilah kelonggaran. Akan tetapi, jika hal itu sekiranya menyebabkan tidak nyaman atau mengganggu yang lain, maka tidak mengapa kita tidak bergeser dari tempat duduk kita. Demikianlah pendengar yang budiman, beberapa adab yang dapat kita kaji berkaitan dengan bermajlis. Masih ada beberapa adab lainnya yang perlu kita ketahui berkaitan dengan adab majlis, dan insya Allah akan kita lanjutkan di edisi mendatang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya

Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu taala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya dua. Satu,

0: kita mengumpulkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabuqsiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan menjadi haknya kita.
1: Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima quriyat al-fatihatu annallaha ta'ala ya'fu anna wa an walidina wa an masyaykhina wa an ikhwanul muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'mina khususan li qutbil alum abi hamid muhammad bin muhammad al-ghazali qutbil maqam syekh abdul qadir jain qutbil hal muhammad bin abdul karim as-samman al-madani ibn atayl al-skandari muhyiddin ibn arabi junaid al-bughdadi hasan al-basri wa ilanu imam al-fuqaha muhammad bin الشافعي وخليفته ومن نوابه وإلى روح إمام التوحيد أبو الحسن الأشعري أبي منصور المتريدي وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وأصول فروعه وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدنا وذوي الحق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم وخصوصيتهم ويعيد علينا من بركاتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم وخصوصهم وأمدادهم كرمة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا بزمرة من غير سابقة عذاب على من وبسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت منه وسائر عمله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, membicarakan masalah pintu neraka sejumlah 7, 2 sudah kita bicarakan. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'um maqsum. Masing-masing ada punya kesalahan tertentu waktu hidup di dunia. Ulun ulangi lagi. Kenapa orang itu maka dibuat ke dalam neraka sa'ir? Karena dia di dunia salah gunakan lidah, berdusta. Sekali lagi, ini adalah bahayanya lidah yang diberi Allah, padahal lidah itu relatif, terserah kita menggunakan. Mau kita kerjakan taat, ibadah, baca salawat, baca zikir, baca Quran, baca dalail, terserah. Apakah lidah itu mengupat pada orang lain, menggunjing kesalahan orang, duduk di palataran, habis orang dikuyai, bisa juga, terserah kita. Maka kaidahnya, apabila sudah capek ini mengerjakan kebaikan, maka dia malas untuk mengerjakan kejahatan. Apabila sudah kita kerjakan kejahatan, dia malas untuk mengerjakan kebaikan. Itu rumusannya. Ini bisa dibuktikan. Bahasa kitanya kayak ini. Apabila kita muntung ini sudah rancak manguya orang pandir aja, bawai haba amal kulir. Apabila sudah tuhuk muntung kita niba amal, sudah tuhuk amal, bawai jamangu ya orang pandir nang ada karuan kulir, inya muntung ini sudah lapah. Umpamanya, lihat di urunan. Ini ibu juga yang membuktikan, lihat di urunan. Misalnya urunan tuh jam 2:30 mulai, jam 2 datangan dah, ngong pandir, ngong ngong ngong pandir, nang raja bapak pandir tuh, calatang calating calatong tuh, lah, datang ibu Jubay, mulai aja ibu Jubay, mulai iya, Al-Fatihah jadi ibu Jubay, nang itu tuh bersandar tuh. Menguap tak? Menguap. Lapah sudah nah. Kayak pak menerima zakat akal. Anak minta bukti akan. Sudah itu. Itu lapah sudah nanya. Berdiam. Kalau perlu goreng. Kadang mengantuk lagi goreng. Ujar ibu Jubay, takabbalallahu minkum minna wa minkum takabbal ya karim. Nyaring. Wah, ulak pulang pandir. Kalau perlu berudi boleh keasikan menguya orang. Kenapa? Masin puga pulang. Bapak Satrom, ini dibuktikan di masyarakat di urunan. Apabila pamandir kulir ba'amal, apabila ba'amal sudah kulir pamandir, tasarah kita menggunakan. Menerima aja ke akal kan? Karena lidah badan nah, hafal aja seberatan. Syukur alhamdulillah baca maulid, mudah-mudahan diterima Allah. Terima kasih rombongan maulidnya. Apalagi kayaknya bulan Rajab. Ya kok ada sudah kok kelebihannya 6 amalan dalam bulan Rajab. Kita bulik ya pulang. Kita bulik, enggak usah lagi. apa kurangnya lagi ulun? Masuk menghadapi bulan Rajab, bicarakan bulan Rajab. Kaina habis bulan Rajab, bicarakan pulang malam nisfu Sya'ban. Agar masyarakat itu dibekali dengan ilmu pengetahuan supaya sadar di dunia ini. Cuma orangnya aja mau kadanya datang tuh. Dibawai ba'amal, sembahyang tasbih, sembahyang hajat dibawai. Diajak sabaratan. Mudahan kita ikhlas. Mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mudahan diampuni. Terlalu banyak kita berisi dosa. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kok ada lagi banyakmu? Aku berjanji dia pampihannya aku malam tadi terlalu banyak. Kada lagi membuli, kada lagi. Salamatul insan bihifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung pada pemeliharaan lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Al-muslimu, orang Islam yang sempurna, yaitu yang terselamat orang Islam lainnya dari gangguan lidahnya dan tangan. Bila kawal lidah dijaga, tangan dijaga, selamat. Itu aja Nabi. Nabi itu luar biasa ucapan beliau. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna terselamat dari orang Islam lainnya dari gangguan lidahnya dan tangan. Kenapa? Maka berdahulu lidah. Karena kebanyakannya dosa ini datang di lidah. Karena kebanyakannya manfaat orang surga karena lidah. Maka itu ulama tasawuf harus meninggalkan tarkul anam, banyak bergaul. Sebab apabila orang kontrol bergaul bisa mendatangkan dosa. Lantaran bakawan, menguya orang lantaran bakawan, ba'amal riya lantaran kawan. Amun surangan maulah bapandir, anda kau membayangkan ulun daripada candunya manguya orang tuh sampai guringnya tuh manguya orang adalah dah mungkin lantaran bakawan. Jadi kawan ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat. Ingat kaidah arwah guru sakumpul. Ingat, napa kaidah sidin? Kita ini hendaknya aja sidin, bulan itu disesuaikan, tarusakan urutannya. Bilanya Syawal, Zulqa'dah. Jangan Syawal Muharram. Bilanya Syawal, Zulqa'dah, bakawal mendatangkan ba'idah. Jangan Syawal Muharram, bila bakawan tagawi nang haram. Ujur juga. Nena, bakawal kita nah mendatangkan faedah ada. Bisa bakawan tapi mendatangkan faedah. Amun kada mendatangkan faedah, bye-bye aja. Sambil batuha, awak sambil batuha. Batuhaan dah kita. Dah usah mikirakan laki lagi, Bu Siti, mikirakan tanah kaplingan aja lagi. Tanah kaplingan nang sada pasagi ampat aja. Jangan-jangan merabut laki orang yang jaganya. Kembali. Minta maaf lah Bu Siti lah, minta maaf lah. Karena jadi ulun jar pun anak balak kita pasal padah pulang karena guru kada meriakan dia ada usah itu tuh risiko masing-masing kita pokoknya tuaan sudah sadang sudah sadang basi simpon lo basi simpon simpon akan baca dalail baca wirul nanti baca rati padat isukan kemarin tuh napa nang digawe munah hendak selamat tak munah hendak mengkada hendak doa yuja lancak dah memuliki ini nah aturannya bilang hafal kita nih. Nang kedua ini sedang dibicarakan yaitu lawak sair lawa sakar jahim jahannam hawiyah khutamah dalilnya dalam Quran laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum pintu neraka tujuh yang kedua lawa ini bahayanya di mana di harta. Nah, harta itu relatif juga. Sama dengan lidah. Karena harta orang beribadah, juga karena harta orang maksiat. Tergantung pada orang yang memiliki harta itu. Ada balabihan, bian. Uja guru sakumpul arwah. Apabila hendak soge, ilmu siapakan dahulu. Amun ilmunya kadada soge, melapataka terjadi pada dirinya. Ayu jangan hendak motor langlarang motor semeliar harganya tetapi orangnya berilmu ayu jamun hendak rumah gana tapi berilmu badahulu amun kada sombong baagak menghinakan orang saurang paharatnya ini bahaya harta. Yang sampai karena dia cinta dengan harta tidak menzakati. Minggu tadi telah sudah dibandakan. Ingat kaidahnya. Ini kaidah. Itu ibaratnya dalam Quran adus zakah mengeluarkan zakat. Artinya keluar kada keluar pasti keluar. Pasti keluar. Duit 1 juta zakatnya 100 ribu apabila kada dikeluarkan 100 ribu kada tanik mati nang 100 ribu pasti keluar apakah hilang apakah tabakar apakah baubat di rumah sakit pokoknya nang 100 ribu kada tanik mati baik ya masih-masih bapaksaan Allah mengeluarkan baik saurang mengeluarkannya. Itu terumusannya. Kalau dalilnya pakai dalil-dalilan. Mahalaka barrun wala bahrun illa bimana'iz zakah. Tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan melainkan karena kada bajakat. Kenapa inya kada bajakat? Karena sayang di harta. Kenapa maka sayang di harta inya kada berilmu? Harta keluarga titipan sementara. Kalau Al-Qur'annya al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kita tidak perpanjang masalah zakat. Hukum-hukum zakat itu dikaji dalam ilmu fikih. Zakat. Terakhir pembicaraan kita, apabila harta kada terzakati, maka dicopot iman pada ketika sakaratul maut. Dengan kata lain, bila orang kada bajakat, matinya kada beriman.
2: hikmah mengeluarkan zakat agar orang susah lawan orang sugih jangan berputus hubungan. Jangan ada garis pemisah antara orang susah lawan orang sugih. Perlu diketahui, harta yang kita miliki bukan saja kita dan keluarga kita menikmati, tetapi orang lain pun berhak menikmati harta kekayaan kita. Karena kita sadar, tanpa orang susah kita kada kawa sugih. Dan orang susah pun sadar, tanpa orang sugih aku kada kawa hidup. Saling ketergantungan, saling berhajat-hajatan. Yuk, orang sugih jangan membunguli dan jangan menari-nari di atas bangkai penderitaan orang susah. Yuk, orang susah jangan mendangki orang sugih. Yang sering terjadi di masyarakat, si sugih menari-nari kesombongan, si susah mendangki orang sugih. Ya Pak, lantaran masyarakatnya tuh jahil. Amunnya si sugih tuh berilmu, aku tanpa orang susah kada kawa aku sugih. Ayo tukang gawi akanna berapa seharinya? 30-40 ribu sehari. Ya gawi, saminggunya berapa? 7 kali 4 28, bayari 300. Tanda terima kasih lawan orang susah. Alhamdulillah, inya mau membilupa. Syukur alhamdulillah ada orang susah. Aku harus membantu orang susah. Yuk orang susah pulang membilupa. Jangan baru ku aja. Jam 9 kacak pinggang supaya ramping. Makan patang hariannya, bertengah jam, baru ku bertengah jam pulang. Nah, ini jangan salah menyalahkan, jangan culas menculasi. Yo, orang alim, terima kasih karena ada orang jahil, orang belajar. Semestinya orang alim itu nang memberi duit lawan murid, karena tampainya belajar, aku kada sambat orang guru. Jujur kada? Jika kada ada orang jahil, kada ada orang belajar, sama tuang guru lah. Semestinya orang alim nang memberi duit. Nah, orang jahil pulang orang awam, tanpa orang sugih, tanpa orang alim, aku kada kawa beilmu, aku kada dapat, aku harus aku memberi. Nah, terjadilah beri memberi. Nah, itulah namanya persatuan. Kita ujar-ujar hamun teh harus bersatu. Jangan bercerai, berai. Bersatu itu kuat, bercerai itu runtuh. Berdiri sama tegak, berduduk sama rendah. Bedangkak cawat gabit. Ah. Mahadang-hadang dan menyambat rabit itu nanya. Dan amal kita diterima. Maka kan ada belum jaminan. Silakan ya Imam Ghazali, kamu kalangkangan tertawaan, gembira luar biasa karena ada sudah telepon, ada handphone, ada urari, ada fax, ada pemberitahu bahwa amal mau diterima, dosa mau diampuni. Ayo jangan, amunnya kadada sadih kita. Jangan karena harta kita mencelakakan diri. Jangan karena jabatan bikin umat Rasulullah. Sudahkah? Kita harus istiqamah. Istiqamah dalam hidup. Apa istiqamah? Istiqamah aja. Istiqamah itu anak-anakanku. istiqamah tuh bahasa kitanya beribadah tuh nah kadada mandahdahano tuh istiqamah tetap terus-terusan. Ujar orang wae roten kayak ibu Jubay roten aurna kayak apa kasirin datang itu roten istiqamah aja Arab istiqamah kadada mandahdahano apalagi bama tuh anginan Allah takana laki sayang nukarakan baju bosung-sung ke majlis taklim takana laki babini Allah bamamai babini ya pulang kada taliha lihat lagi bosungkup di atangnya Allah ulun padahkan sudah semalam rumusannya Bu Jubay lawan bibinian juga di darat bacaan hari Sabtu tuh. Apabila kita hidup ini mencintai makhluk, siap-siap sakit hati. Apabila kita mencintai yang menjadikan makhluk, kita akan lapang. Siapa menjadikan makhluk?
3: Allah.
2: Siapa yang Allah?
3: Tahu sebenarnya.
2: Apabila kita hidup ini rumusan juga tak? Apabila hidup ini katuju memikirakan nikmat, kita akan lapang terus. Apabila hidup ini katuju baungut memikirakan bala, sakit hati terus. Jadi kita aja terserah kita aja kemana mengarahkan pikiran ini. Tapi munnya kawato Muhammadun dikruhu rauhun li ampusina itu menyebut Rasulullah rauhun li am lapang tenang biar rumah tuh ganal keluarga cukup harta cukup asal lapang tenang daripada rumah halus berubusan salahkah siapa nak menyalahkan nang bujur itu jangan ditertawakan boleh ke bolak jangan karena harta hidup ini kayak mudil aanginan Mbak Amal aanginan tidak roten tidak istiqamah mudah dibicarakan sulit dipraktikkan Rasulullah bersabda syayyabatni Hud tahukah sahabatku aku jadi bahu bani karena memikirkan terdapat ayat yang terdapat dalam surah istaqim kama umirta istiqamahlah engkau seperti diperintahkan istiqamah sakit ibadah sehat ibadah susah ibadah kaya ibadah kemudian lagi apa lagi sakit sehat kemudian sugih miskin lapang haur ini istiqamah jangan seperti sa'labah ingat jangan seperti sa'labah kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna sungguh manusia itu berlaku lenggak dan sombong manakala kami kaya akan jadi kita hidup nang kaya ini syukur alhamdulillah amun disugihakan bisa kada ingat hari Ahad lagi bisa ada ingat bujur tuh syukur pada kita nangkairin contoh ini contoh aja lah pian bujur baik aku lah dicontohkan nah bujur baik misalnya hari jam 7 tadi berdering telepon atau handphone bu apa lu nak ke rumah pian jam 8 nenek anak maatari duit, niat ulun kabul. Kada banyak, kada 10 juta aja. Tapi bila pian jam 9, jam 8 kada ada, pian ulun kada jadi memberi pian. Ulun ni orang jauh, orang Palangkaraya. Jadi kebetulan ulun menginap di hotel. Jadi bila pian kada ada jam 8, jam 9, ulun kada jadi memberi. Muka ada bertamuan pian. Terserah pian aja, ulun akan datang ke rumah pian jam 9. Harinya hari Ahad. Pertanyaan. Turun gak kada kah? Hari Ahad nang biasanya rutin nih, turun gak kada kah? Ini 5-10 juta nih. Pasti ibu coba itu. Ah, guru seben minggu babacaan, minggu ini parai sekali. Kawat aja nang 10 juta, parai aja dulu. Itu dunia. Babaya ibu Jubai mahadangi jam 10 ada datang juga. Duit kada datang. Babacaan orang babacaan kada tulak. Nah, itu dunia. Belum lagi masalah iming-imingnya tuh. Masalah dunia hebat. Nah, jadi sekali lagi kita nang kaya ini syukur alhamdulillah. Maka apabila baharta kada zakati sampai kepada dicopot iman waktu sakaratul maut. Karena kesayangan di harta sampai kada bajakan. Pada akan naik lawan laki abahnya dinto. Kita ni bajakan kakanda ka. Mau jangan abang di sini bakat ngomong mau main. Jauh lagi buai nang kaya urang besadakah bawakah jauh lagi nang wajib aja kada keluar. Ingat kaidah, harta itu kaya mudil sumur. Semakin dicibok banyunya, semakin deras sumbernya. Nyaman badan membicarakannya. Membicarakannya nyaman badan ini. Tak gawinya, tuan gurunya minta jual lawan orang. Maka liyadul ulia khairun yadisuflah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Usahakan kita jangan meminta, kita hanya memberi. Bisa juga satu saat kita diberi orang, tapi satu saat kita harus memberi orang. Bujubai misalnya, bulan Rajab. Diberi orang duit, babacan. Ya ada, kada, bang Bujubai. Tapi pandai juga memberi orang. Jangan hanya umpat makan di rumah orang, tapi seorang harus memberi makan di orang. Orang bahari, bagus bener ya. Bila hari Jumat tuh ulun ingat. Bila hari Jumat tu bendera bulikan tu no di kampung ni, kaina orang tua kita tu kadang-kadang begawilan tu 5-6 nang sabari sebejalan tu, selajur aja ke rumah, selajur aja, naikkan ke rumah langsung makanan tu, makan selajur, karena orang tahu apabila makan lawan tamu kada bahisap sudahkah. Bila makan tuh lawan tamu ada bahisap ya ini. Bila kita bujuk baik malam, bila malam Kamis kah? Bila makan lawan tamu, nang waktu makan itu nak asal nang halal aja, mun nang haram ada awak nang halal aja kada bahisap, kada ditakuni, bebas hambatan. Maka itu Nabi Ibrahim kada mau makan terkecuali lawan tamu. Bila sidin kadada nang pacang baumbai makan, bajalan sampai dua pal mencari. Munnya ada bawa bulik gawe makanan di rumah. Munnya kadada kada bawa makan sini. Tapi ngalih juga menurutin ini wayah ini. Menurutin yang itu diulahnya langganannya kada bagagawian lagi. Jangan berselaku langgak dan sombong pada ketika kita diberi harta. Ingatkan, apabila kita diberi harta, apabila kita diberi harta, pandanglah Allah di harta. Maksudnya, pandanglah di baju hanyar tu Allah nama nukarang. Itihilah galang nang 100 garam gerincai-gerincai ini tena. Ini bukan lakiku. Menukarakan hakikatnya Allah berbuat baik lawan aku, syukur alhamdulillah. Lawan laki terima kasih juga, tapi ingat Allah memandang gagalan bukan memandang kepada galangnya. Bila memandang ke galangnya som, memandang ke Allah nang memberikan rezeki kawan nukar galang, nang membukakan hati laki manukarakan mau. Kada sombong dah. Ayo apa aja galang berundun sampai kebanyakan kebetis bandak. Kang Kalong bilang kayak kulit karsa pidak. Jangan rabit talinya Allah kurang wayah inilah. Pokoknya kayak apa aja sama model. Kayak bubungulan gak model aja. Kada baik lagi jadinya. Kalau model arau ayo orang gila kayak pin ayo pantol tuh bang canya pintolnya mandi makan pantol sesadang aja make up sesadangnya. Kasihan lelakian, kasihan tukang ojek, kasihan tukang bijak, tegaknya pintar, nya pintar membawa bibinian balimbah inya kak dari lapaknya tuh kasalibur tuh balimbah inya mah hengot baunya tuh bang. Asalnya di lapak kan karena bibinian bungas pulang makasihannya tukang bijak anak tarumpah-rumpah kemana kak gara-gara si balo nang ini nang agaki ini nah. Makalisir-kalisir sampai belanja ya. Belanja 2 tahun dah laki mati. Ujar Allah. Itu baik bacaan. Bacaan bepopor tanah bacaan supaya lakas belaki. Por sinopor kala ditampoyokan. Bismillah aku bepopor nang dibawa kada ketahanan. Kan dilajari deh amalannya dilajari. Ika doa ampuh jari Ibu Siti sadang sudah membaca. Ayah itu ayah bacain yang lain pulang. Waktu anak guring tuh baca. Nang apa? Rupaku rupa Yusuf, suaraku suara Daud. Mama. Siapa memandang kepadaku jatuh cinta kepadaku dengan berkat la ilaha illallah, dengan berkat itu yang hebatnya nah. Ada yang lain pulang bacaannya karena gunung ronto, karena rumah roboh, rabah roboh imannya, tunduk kasih kepadaku dengan berkat la ilaha illallah. Bajurut orangnya ibu jual bayar ke pasar sini bajurut ambil hutang. Sak labah pada ketika Rasulullah omong, pada ketika Rasulullah memandiri. Kenapa sak labah ikam susah ya Rasul? Ulun cakanya suginya benar bawa kap ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan terkecuali sugih. Nah, ayo, napa ya? Ada beberapa pekerjaan yang kita kerjakan terkecuali hanya khusus kepada orang sugih. Bezakat, bahaji, bersedekah. Itu kada kau bezakat mun kada dijakati. Kada kau bahaji mun kada. Jadi harta itu perlu, tapi jangan karena harta menutupi kita beribadah. Rumusannya dua, ingatkah? Cari usaha nang halal, dalam berusaha kada taganggu untuk ilmu beribadah. Itu aja. Nah, ngapa kah cari usaha nang halal? Cari usaha nang halal biar jadi satpam, biar tukang bicak, biar tukang ujik, biar tukang kayu, biar tukang sapo, nang kayak apa aja pokoknya halal. Dalam begawi tadi kada taganggu beibadat lawan nuntut ilmu, biar sugih, biar harat di kantor, tapi haram mengganggu beibadah. Susah ya Rasul. Dan urun jakanya sugih kaya orang jua bawa kap, ujar Rasul, salabah kalilun tu addi syukrahu khairun min kathirin la tutiqo. Sedikit ikam kawa beribadah, banyak taganggu beribadah, biar aja salabain. Dijawab salabah, kada kawa ya Rasul, perlu ulun hidup ini di harta. Bersabda Rasul, apala takunu Rasulullah uswatun hasanah lau aradtu antasiral jabalu dha'mai zahaban wa zahaban wa pidzatan lasarat. Sa'labah, ikam kada melihat ke kehidupan Rasul muni, ikam kada melihat ke kehidupan Rasul ikam. Jikalau aku memohon kepada Allah gunung Uhud itu dirubah, kejadiannya jadi emas, niscaya jadi. Tapi aku kada hendak, ujar Nabi, mengaur, mengganggu beribadah dunia. Kada ya Rasul. Ulun janji ya Rasul, mun urang ulun sugih, la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqa. Ulun bila sugih, ulun nah bawa kap, bejakat ulun, pakir miskin, yatim piatu, nah ulun nyaman banar. Didoakan Rasulullah sugih, banyak baisi ternak, hibak gunung lawan kambing, perai juhur asal. Nah, hebatnya harta. Jadi kita hidup nang kaya ini, syukur alham, jakanya berlimpatan sugih. Bisa kada lentak, kada ingat lagi di ahad. Nang nyaman tu jar ulun pas-pasan, bila handak ada tu nyaman. Lapar parut ada duitnya, napa nukar nasi bungkus. Asa handak menukar motor ada duitnya. Asa handak baulah rumah ada duitnya. Tabian kada bang, cuma cukup. Sugih kada jua, cuma cukup. Nyaman gangan tu pian mun pas-pasan, nyaman bemasak tu mun nasinya tu pas-pasan. Amun orangnya berdua bemasak dua balik, kamana labihannya nintu? Kita melangkah nang ketiga, tu membuliki jadinya. Nang ketiga adalah sakal. Dangarakanlah nang ketiga pintu narakanya sakar. Jangan kaina dengar gula sakar. Sakar lawan siapa? Kesalahan di dunia neraka sakar ini jadi dibuat ke dalam neraka sakar. Allah berfirman, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu jadi dicampakkan ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami di dunia kada sembahyang. Kada puas neraka Sa'ir berdusta. Beisi hartanya mendapat dusta, baharta tu kalau kada bajakat. Kada puas dua neraka, pintu neraka masuknya, muka ada ketiga pula hendak masuk. Napa pulang sembahyang kada? Allah. Jadi bila kada sambahyang, diancam dengan KUHP, dengan hukum Allah, masuk pintu neraka, namanya pintu neraka Saqar. Nah, di sini kita akan membahas masalah sambahyang. Kita takutan. Nah, perumusannya pulang. Sambahyang kalau sama kada sambahyang. Kita ni sambahyang sudah, siapa orang Islam kada sambahyang? Sambahyang cuma kalau ku sambahyang ni sama kada sambahyang. Apakah nyata diterima Allah sudah? Karena, tetapi kita mengetahui ilmunya, yang diterima seperti ini, yang tidak diterima seperti ini. Tanya diri kita, apa yang kita ingatkan kepada ketika sembahyang? Di otak kita apa? Ingat rumusannya. Kaidah, hakikat orang yang disembah, pada ketika dia menyembah, siapa yang diingatkannya waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Sembahyang cuma kalau ku sama kada sembahyang, karena rumusannya hakikat orang yang disembah pada ketika dia menyembah, siapa yang diingatkannya waktu dia menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Pertanyaannya, kemana hati kita waktu sembahyang? Sembahyang ajur kena mantap bener, dua hari pulang, iya pulang. Kita terikat dengan ayat Allah, wa aqimis salata lidzikri, wa aqimis salata lidzikri. Kita terikat dengan ayat Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sembahyang itu harus lengkap dua dulu, khusyuk dan khudu'. Artinya yang ketiga ini kita berbicara lebar, berbicara lama masalah sembahyang, dan kita mengaji ilmu sembahyang. Dan kita diancam apabila tidak benar sembahyang, maka harus tahan, menyandang siksaan api neraka 500 tahun sewaktu aja. Kada satu tutumatan 500 tahun lawas sewaktu aja. Coba kan, sewaktu aja. Nah, pertanyaan tadi harus dijawab. Kemana pikiran kita waktu kita sembahyang? Maka bila pikiran kita ke situ, ngintulah kita sembahyang. Kalau kita sembahyang sambil bemasak, menyembah bemasak. Kalau kita keingatan anak, berarti kita bukan sembahyang, menyembah anak. Hakikat orang yang disembah pada ketika dia menyembah, siapa yang diingatkannya waktu menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah.
3: Ya Allah.
2: Maka itulah sering ulun kemukakan, rancak sudah. Maka itu selesai salam, stop bacaan yang lain dulu. Yang pertama kali yang dianjurkan istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ulun minta ampun. Kalau kada bujur sama yang ulun, ulun sadar ya Allah. Ulun sambah yang ni jahil, ulun sambah yang ni hati kada karuan. Terima sama yang ulun, minta ampun ya Allah ulun kalau kada bujur. Bah, mantap imbah jur kira.
3: Allah. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Astum, ujar guru bakri.
2: Kada usah ujar-ujar siapa. Lebih lengkap keterangan masalah sembahyang, mari kita ikuti pada pertemuan kita yang akan datang pada saat dan gelombang yang sama. Mudahan Allah Ta'ala menerima kegiatan kita, langkah kita datang ke sini dicatat pahala oleh Allah. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan mama abah kita, keluarga kita, mudah-mudahan kebaikan kita diterima, dosa diampuni, hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatiha ala tilka niyah. Ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu.

0: قال اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.